0: Lagi bergulai dengan kami pagi tu.
1: Ya tentu ya Abah. Dua pagi wai. Pagi Aria 3. Aria ke 13 Megah dalam bulan 5 2026.
0: Ya. Okey, jadi yang harap ke pagi tu kita sama bela gemuan tucum sama bela ransiang. Harap ke nadai ya ke kena sindrom KG, Cak.
1: KG nama KG, Cak?
0: Kagawai.
1: Oh, kagawai.
0: Ya, bukan SDT, Cak.
1: Kemudian aku kilogram tadi, Cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang. Jadi bulan lima itu mood kita. Tahu kita tadi cara kita ngerja. Tadi jauh rahasia, jauh beda dari bulan-bulan buka. Ya, pada aku. Kalau bagi kita ke Dayak tu, Cak.
0: Amat.
1: Alamak, Siti. Terubah ya. Kita itu Kak Evan dulu ngadup ngawak.
0: Ya.
1: Laban. Satu ya, pemisi ngai dikacau. Adanya tadi utai mesti ketemu adanya gawai itu mesti hati kau hati kelantang Mamat.
0: Awak harap ke pagai harap ke pagai kan aku. Harap kena dailah pagi tu benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar ke bunyi tawa.
1: Amai.
0: Bunyi bebendai aja.
1: Tinggir.
0: Mun gawai dah bisi dah.
1: Mun gawai ngiru kupi lalu temu ngajak.
0: Nah.
1: Tocek dulu kupi yang lain dah kupi. Atang tanya apa kedipan lah. Menyanyi ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah megah. Ya kelebih lagi balas dah DO tu cak. Dapur officer ya.
0: Yeah.
1: Atau tentang ya critical time. Kau kita itu jam ya ke cukup. Sibuk nar. Dua dah ngerja utai. Kelebih lagi dua nengkira. Maya itu pengerami gawai daya. Tika dah tak laban. Okay sebenarnya gawai daya cak. Maya bulan 6 tu megah. Sekedar pengawak. Pakar pengawak. Gawain tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua kita akan diselampur magang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban
0: amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainnya cah
1: ya
0: ngai ke bisi bala pagi tu nanti nyonggai gawak deh. Genang gawai.
1: Nang gawak nang gawak aku nangi ke pagi talu berarak sekedar luka kalau ketemu gawai.
0: Aku kan nanya di setiap tu cak. Tu kan pasal hutang.
1: Okay.
0: Bukan nanya pasal ni maya di kemis.

0: Saya cak.
1: Okay, okay.
0: Tang kat nanya dek. Kaul ngau ingat na dek. Maya jeban kita sekolah sebab cak.
1: Ah.
0: Nanti kita ada beri duit belanja. Gini berapa sebab beli orang?
1: Aku sebab. Aku mayo mayo.
0: Primary dan secondary.
1: Nanti primary aku sebab lagi primary tahap satu, satu sampai tiga nya belanja aku dah pusing cak.
0: Tahap dua.
1: Tahap dua. Aku dah cak.
0: Lima pusing.
1: Ekonomi. Dah pusing.
0: Ah.
1: 20 pusing.
0: Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
0: Ringgit. Ui, bane. Dah nyak form 5, form 6.
1: Form 4, form 5 lawan aku nyau dah sekolah asrama aja. Beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu ya.
0: Bayuan RM30. 30 ha?
1: RM30.
0: Wih, saya orang kaya lah banyak.
1: Kena kita. Aku boleh kaya MLM rupiah sebab. Bapak, asrama apa? Main hoi kami.
0: Nanti ke kentian ku dek. Riga-rigang mai RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
1: Mai kan ya. Pasal ya ke nyantang laku sebab. Lepas ada RM30. RM10 tu lah cak. Lepasnya tambang pulang hansang.
0: Apa? Tinggal RM20 dah gimana?
1: Tinggal RM20.
0: Kena 2 minggu.
1: Kena 2 minggu.
0: Kira RM10 seminggu lah.
1: Nanti di Bansi kena ba Ari cak. Sehingga sehari ini sama ini berubah. Lepas aku ba budiang tu makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh. Makai pagi beri orang. Dunia tadi nanti baka dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau bala meteran pada por ya bisa lebih ya, ekstra reses ni bukan makai lah mesti ekstra beri orang
0: hanya soba nanti dia tu mai 20 30 ringgitnya asai ko ukai 2 minggu cha
1: pulai
0: 2 hari pun ada tai pulai hari 20 ringgit
1: dah nyawa kebab nyanya mai amunya kita itu tadi naga kita itu ulanya larga bara matlaban siti lagi ti bandia kerja di man gaji pun menjadi
0: segi amat. Jadinya utai kakak kenang kita pagi itu nanti subak mai RM50 ke pasar pulai amat tau bakar pulai gawainya.
1: Dia tu mai RM50 ke pasar salah hari mai direknya. Pulai mai diri nanti
0: cepat. Kunci kecinta kita pasal barang ke subak ke kita suah meli ya. Kini tang dia tu dengar harga barangnya japan. Ngomap laban aja.
1: Ya, sedekan
0: sedekan laban ya. Utai kemurah sobat tau dia tu nyomarga. Nak kira mai barang ke atau ke servis ke?
1: Servis atau punya tadi ba utai ya ke bukai.
0: Ya.
1: Sobat semua kayak aku sipak batisi yang lain. Ngambil ku contoh paling tu waktu sebut tes manggang cak. Apalah manua minta aja berkilang ba.
0: Ya, sobat ai nyuar ba panggul cak. 20 sen dah gelap say.
1: 50 sen.
0: 20 sen
1: gelap say. 50 sen. Dah penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus aku main di Facebook kami tentang semuanya. Terus merinaan kita pagi hari 3 kita pagi tu.
0: Ya, yeah. Mood gawai ya?
1: Mood gawai.
0: Joget lah.
1: Gawai is coming. Ya.
0: Lenyau sikuk 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen. Sanggup aku.
1: Terus mulai syalai 2 pagi.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anang dak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Upai semina, ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak, ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru tadi ya, Cak. Sanggup dah sanggup tiada sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sobat tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu Richa Unuap, Cak. Nak jauh nyemak ku ya. Bakal telur manuk nanti sobat 9 atau ke 10 ringgit ni dia ke grade sepapan.
2: Sepapan ke sepapan ya?
1: Maharnya sobat ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan atau ke seperangguan ya. Harga telur manuk. Ya mai ambar juga telur manuk.
2: Nya beli pat. Aku ngenang ke tu nanti ingat-ingat lalat lah Cak. Entah saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu Cak. Ini amui pas menggang kita ke telur usi jual sigi-sigi banyak Cak. Harga sigi telur mayanya 30 sen sigi.
1: Ya.
2: Sigi 30 sen dia
1: grade sama aja.
2: Oh saya. Oh, sobat, saya sobat nanti sebab nanti sebut grade Cak. Ya dua pas saja. Telur saya telur miat kalau kita. Nanti telur miatnya 50 sen lagi. Telur saya 30 sen lagi. 5 sen beda ya. Mayanya sobat. Lepas mayanya kak beli ulam beli macam siapa kali kau makan mie migi lah lebih lagi kali kau makan migi telur naik di rumah ulam beli sigi dua nak kira apa kau tahu dia tu pernah kena kedai nyual telur sigi sigi
1: kena runcit lah selalu bisa kan
2: kedai runcit
1: dia sepuluh paket nih lain beli telur sigi sigi
2: dia tu asalnya kau kedai runcit 87 ke 80 sen kah lepas kita yang jarang beli sigi sigi itu Cak selalu beli nanti beli seperang gum beli seperang gum yang mau sigi telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi koga
1: ya kayaknya main nah. Namanya rebus ikannya di. Guriang kan jadi ke.
2: Oh dia tu panggang boleh pecah.
1: Panggang pun kan jadi.
2: Semua tu boleh megang ngau teluk dia tu. Lalu sama pagi megang gagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nadi utai bukai ti balat ngau sofras mendar rega utai ke maya hari. Soba rega janik dalam puatnya tokas sadin babi. Bakal contoh melancun nyata deh. Subah harga ya sepuatnya RM2, RM3 aja sepuat. Dia tahu pamaya nak manggai 10, nak manggai 15. Bukan lancun nama ya. Bisa ga harga kelima, enam, kentang. Hoi, asai nyamai lagi sepuat aja. Maka nyamai itu maka tepuang aja. Tengah dia asai janik lalu. Amat cak. Subah tahu pernah ke, berkenang ke sadian ke aku deh. Bakal aku siku orangnya kerindu makai sadian misalnya, mungkin sadian ikan misalnya, ya ke king cup kita, okay king cup kita lagi smelling piece-nya, smelling smelling piece, ya kemit, sadian pot kemit ya, sebab harga ya sehingga 30 sen, sepuat, dia tahu 4 ringgit,
1: paling lebih ya,
2: paling lebih ya. Yang mana nanti balik mandi ke bisa beri orang duit ternyata harinya duit budi nyatanya 50 ringgit nyak kena beli kena gak saya mantap ketengu nanti beli yang banyak paling lebih nyamai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah.
2: Ikan gembuang ya
1: cepat gue cabai ya nyak, sama lah tadi pakai sembilan fish
2: lepas subah kita makanya beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyutup balik kita nyau beli daging lah bang kita hendak beli kesadian lagi.
1: Ya. Coba lihat deh, dia suka makan sadian aja kita ini.
2: Lamanya alternatif, lama kita hendak beli daging fresh deh.
1: Oh, makan sadian aja kira mensenak lah tadi. Dia tahu tidak makan sadian di berkaya, makan sadian.
2: Yang udah pusuk, baru kaya makan itu. Dia sebab, beli sak main dia makan pusuk aja kami hari itu. Dia tahu jadi beli pusuk berapa harga.
1: Okay, David pagi itu pada ke subab jalan pas malam duit seringgit oleh beli kuih pau kacang. Dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit RM10 nya harga sebab baru segi setengah sigi mi goreng seringnya dua sepinggai kampua 70 sen tu jaman ni tu Cak lama tu dah
2: 70 sen kampua dua gari tu saya ku Cak lepas ingat ku kampua paling murah nanti aku sini setengah
1: sigi lebih ha
2: sigi setengah 70 sen nya kira dah setengah
1: tu tahun 70-an tu saya ku
2: tiga saya ku mainnya ni apa ya ku gini ngunceng naik ku saya ku jaman
1: rega mana tuai RM3 ke RM5 siko puan mai 70-an tu
2: mamam apakah peningat kita tu Jimmy Hassan pagi tu mie sepinggai sebab terlipat ya Mis pinggai RM2.50 ngau kopi takum RM2.50 RM5 pandak datai nanti suba dia tu selambar kertas nak uliang nantinya abang nanti bakal kita kucing ni tu cak nanti aku siko deh ekonomi aku tu cak package ekonomi aku siko je makai RM9
1: RM9 lah
2: package ekonomi standard. Aku lah
1: oh standard lah
2: standard ya
1: jadi okay, kedai kebetul baru RM10 boleh ha
2: baru boleh ya
1: jadi kita ayo ke special lagi nantu leh RM10 nak.
2: Bunyi kepada agak anak aku sekali cak. Ba, ulah kita makan special. Nak kini makan special kedai kan makan celap. Jadi makan celap ke tu ikon. Luar itu si ikon jadi.
1: Okey makan ABC lah.
2: Okey, yang mudah kayak ABC anu makan celap ku mudah kayak sekali ku bayar ku open air betengahnya cak dan tutup. Dan celap nak special menurut tu ku mudah.
1: Bebesuat angin tu bebesuat ku deh.
2: Ya, baru bebesuat dan kontrol-kontrolnya. Pendekak yang nyepu ya.
1: Okay, komen peningah bah dua pagi kita pagi tu harga kembar subak barangnya kan dia tu namanya murah subak
2: kan dia
1: tu nyumbar
2: tengok kamu nak beli meh menyukui daiku. Okay, jadi terus gula jalai dua pagi
1: lagu Ripoll Erika nanti bisik duit berjuta.

0: 94 lemari. YFM Sekolah Sejalan 24 jam sehari.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rendah to apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit tu cuba ku mai marnya kemar lu bisa gak kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nu nak anta ino melayu kau di kapiat ini teladan dia marnya cuba kuno ku jaku 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno ku jaku cuba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia gak bisa kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: yo
4: woi nama tanya
3: udah nganyung ke pulai ke rumah yo
4: bah ni kereta nanda
3: ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya lagi bawa sop kereta aku dia tu
4: oh nada ini banget tersalah nada bah kita mak meh
3: ok ilak sponsor kampua berapa mangkuk ada kak
4: 3 mas meh medok aku ngasuhi depan tepen kok nutup pintu tu malannya
3: bah yuk amat dikenung haram lupa tu
4: Adai, terbrun yang kini kau minta sponsor

0: pagi.
1: Why? FM.
2: Gerak pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke peningkat kita ke benung beberes hariba sama lajau Joshua Embal ke pagi tu sengenjung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu sadar ganti kita mandi yang utai ke subak. Kau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang kau utai ke subaknya tadi apa pedih hati kau yang kenang ya tanggari segitunya cak kita ada ngira ke bak penggemar barang aja bak gaji atau ke duit kita subak apa kita patut ngira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper bak kedai sebulan baru ke 300.5
2: yeah.
3: Dia tahu jajah ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja jadi maskot bos pemakit dah 1,700
2: kerja. Iya, dia tu kerja bos pemakit nak. Amat 1,700 mah gaji ya. 1,800 ke 2,000
3: ah. Ya, mah kemana nanti depan dia mau gaji sebuah jadi patut mereka sadin sebab agi sengit lebih.
2: Ya. Yeah.
3: Kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya ke paling kuingat cak. Mi segera kita. Nanti brand ya ke tanyanya segi ke import bu. Sebab pemadu mudah kalau beli 40 sen.
2: Oh.
3: Jadi local brand kita ya ke Campanua ada cak. 30 sen. Sebab
2: ya, dia tu lain gig harga ya.
3: Dia tu nadinya nanti dia nak beli borong paket. Nah, dia
2: Merlin peringat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi DO hari zaman tahun 80-an yang tu ke dia tu jadi ini apa lagi menjadi DO ku ya nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bakal sudah bicing garam beras ku ya 80-an coba sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus bicing bungkus misalnya tapak jari 60 sen berau ya ke jenama ke wanginya ko ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit nya suba ko ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an ya
3: nah,
2: itu 1000 lebih pan gaji ya naik 180 ke ya
3: undang berkenang ke banyak berberau tadi ca nanti lagi 90-an 80-an kita jarang berberau ca aku ngerasa ke 98 mainnya soba tadi apa napa ikut kerja pindah apa ikut ngurup bumai ca
2: ya
3: part time bumai lemai hari
2: soba sikit yang main mayu orang ya ke namanya bisi umai derimpo nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya
3: minjam tanah orang
2: minjam tanah orang
3: alai bumai dunia setahun bayaran pupu hari berau maya baru
2: cak
3: apa ya 2-3 guni perahu mulai ke sidaya
2: dia tu nyulayan lagi ke penghidup kemayari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai
3: aman laban siti cak laban kita bersebut basoba penanggul no kita ke bumai tu tadi nada yang tu jadi isu laban kita boleh minjau tanah orang bumai
2: yeah.
3: Ya tu ni bawa bukai pinjau di mimik kadang pakai yang ngajak orang dengan no
2: amat tu
3: pakai yang kereta aja nya bukan mana bumai dia
2: bisa lah up status lagi WhatsApp ngobah Facebook kalau kena viral
3: nanti mesti kali ya bisa lu pakai rumah kita ko ya hanya penanggul tu laban isu tanah kita tu nyawa punya benda
2: ubah ya namanya ubah gaya utai kemarin hari itu nyawa lain garis ubah dah
3: aman ni apa dia tu kelbagi khusus berita kemarin cak bahas tentang projek ya ke kang aga nur bumai dana besar itu cak dekat diatur baru nampak menyikap kau sebab ada isu ada isu lepas kita main bumai kenapa kita nyual padi goreng tak kempak di posisi cukup jangan dia tahu menyikap nyawa pengawal bumai itu tahu pernah kena nyokap punas makanya aku cak
2: ya tidak kerja dari nadain nanya dah tidak ada namanya menua pesisir rumah panjang ya kadang ya dalam se namanya
3: serumah kan?
2: Serumahnya dua tiga pintu jangan kebising
3: aman bukan mana nanti tanah tebal lagi tanah ya, tanya kena bersawit
2: ya kena bersawit macam time tanam getah lada semua nak
3: awalnya nanti merat ke pengawal bumai tahuan nih sama pagi enggak gaya peningat gitu. Utai Joanne Johnny Sir ke pagi tu utai dikenang pagi tu ukai ke utai tu lama ndar kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022 amat terkenyit yang benda harga utai di menua miri dia nak kok kita di KL dan mahal semua utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua nemunya maragi gak ari menua KL dian sekedar utainya tadi ka ka ke sibu aja meh agi bisi utai ke memudah di sepi ya
2: laban
3: lah tepak kai ko laban ba KL nanti meli terus papan ya kemudian dia udah coba rega adalah 10 ringgit grade A. Pala ngut-ngutnya udah dibersih semua baru 5 ringgit. Ati perut adilah di pelabak dalam 2 ringgit setengah dia bak KL aja. Mano tu wai udah buai bulu pan 5 ringgit. Nya cerita 2022 lah saya pakai KL. Dia tu nanti mandi yang ke ngau rega di kita di Sarawak tu. Ngai ngenang kah? Ngai ngenang.
2: Lemau. Lemau, lemau.
3: Lemau cita, lemau kanusi.
2: Ya. Ya mah. Richa uno pagi itu hari simpang sembunjat ya mah ke Teluk Manua 9. Udahlah cak tu dari cak. Udah baca Richa uno tu. Anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak tu ya. Subak barang murah. Duit gak pedias ngega dia tu ya. Barang bar duit naderga ya. Nya dah bisa lagi nasib bisik break orang 100 dalam mesinnya pamame engau beli sida brau kenok ya tiap bulan
3: aw jadi disebut kenyata aku teringat keingat dalam tahun 99 atau ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sama tujuh saya kau.
3: Sama tujuh ya. Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak ke semua.
2: Iklannya nak.
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama arti inflasi ke semua.
2: Inflasi sifar. Sifar,
3: inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asuh agak kerangan. Kempen tinya inflasi gagak kerangan. Tidak nemu nama arti gagak kerangan. Dia tu kita nemu nama arti inflasi.
2: Ya.
3: Utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza. Ketengah le siti hari daya hidup mega. Hari ya, gaji kita mega.
2: Betul. Perhatian pemisik kita ya. Sebab ngau dia tu nak sama. Hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu eh mada ke contoh ya ke apa ke ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru 3 ringgit setengah, 4 ringgit setengah.
3: Kami huan ke? Kami huan apa nama? Tanghuan. Tanghuan.
2: Tanghuan.
3: Nemu ke sadian sebenarnya.
2: Udah ya, dia tu amat nggak jadi ku ya. 8 ringgit setengah. Kenyak merga ya. Kemiat sebab 3 ringgit. Dia tu 5 ringgit ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali ini.
2: Oh, nyaman belikan. Agak sadian diri nak. Sadian ikan. Agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Mirana pagi tu? Nanti sebab beli ikan pusu. Tahu dijepuat dulu tokes belau bayar. Mesti tes, ni tes baguni ya.
2: Oh tu kayak pasal harga barang ya tu nah.
3: Harga yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli sebelum ngetes beli dulu baru di pendekat dia mapak ngetes. Ngerti tadi suba kira agi maya beli
2: maya puso.
3: Maya puso suba. Boleh empat dulunya bayar kerja jepuat tadi.
2: Oh, empat dulu lah sini ke beli nah.
3: Sini ke beli. Dia tu nyampau ah reti pak penggemar gacha.
2: Nanti di ngetes ya tadi ya lu bayar terus.
3: Asal lu barang kita tiba yang baru dia baru
2: tahu kemulut
3: baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, atau berita berita dulu apa gitu cak? Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus mulai kami pada 2 pagi.
3: YFM.

0: FM. Yo. Ambil ya, namanya pagi-pagi itu tuang ngenang pasal gabaran tu naik tu ambil
1: ya
0: cak.
1: Ya amatnya cak. Lebih na bisi ke peninggal kita ditau ya ke di pada aku cak. Siap dirintai lagi. Bida atau kelis barang hari tahun ke tahun cak.
0: Oh tang tebal gitu sudah begitu. Ngayan ke bida harga barang pemakai. Sudah sadian sudah terlalu. Nah, tang kita berarti kemayu hamga tay bukai bakal servisnya. Tiga subak kita nuci kereta harga 5 ringgit 7 ringgit dia tu nyau namanya murah-murah pan 20 ringgit saya kunci kereta itu. Nah,
1: ambil ada ya ke pancet air body aja. 10 ringgit cak. Pancet air jahnya body aja cak.
0: Nanti sabun.
1: Nanti sabun. Pancet-pancet terakhirnya sudah 10 ringgit. Nah. Lalu pihak mengganti kita mendapat pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu rumah.
0: Ya, ngadu rumah.
1: Jadi sebab itu kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya baru ke 25-20 dengan gaji orang sehari.
0: Ya, itu ada berganya.
1: Meh, ada cakuang aja, ada 80 lah.
0: Ya.
1: Cakuangnya masak semian jadah 80, berarti mana di ngengau tukang, cak. Nyak meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
0: Betul. Hidup ini keras, Roy.
1: Lepas Siti, menyikap aku, majak kita itu tadi nyingkang, kemudian jadi pengingin nanti kita mensia, atau demand kita mensia, itu banyak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyeng, atau kena tampal kita ngau kayu playwood. Apa, playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Dan itu semua orang nyuka hidup bersetyle, cak.
0: Iya, sih, kiamai. Mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pan nyonda bekasuba ge.
1: Ya man. Dina ada pertanyaan kita nanti kita besai mesti ka mesti owning nomor dia.
0: Iya. Urang bisi kita kan kak bisi kenya ka.
1: Oh, lawan owning tu suba, lawan kenang lindung kita di tu neca. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
0: Betul. Amai. Di mana rumah mesti owning nak?
1: Oh. Tanya pun ada nak cak ada babnya ke mana.
0: Okey, jadi jom eh berkenan ke berkawal ngau daya pergi do periau kita lah sebenarnya ubah ba namanya ekonomi pemerintah pemise ruang bilia. Jadi menteri nya tu apa gitu cak?
1: Ya.
0: Menteri ruang bilia nama cak.
1: Menteri ekonomi, keterjaminan makanan, semua dia megang sapu tu bersih, semua portfolio cak. Nanti kamu lagi gurah. Tak tanya berkenia megak ya. Kita itu mesti gak nitiah atau pengingin lah dunia kemari. Nggak jadi gak kita kalau tinggal.
0: Iya, segitu betul.
1: Lepas nyampul lagi kita bumi punjungnya kaku.
0: Iya, betul.
1: Nanti nggak saya kediri, tengok ke makan sedin. Kau pernah beli, meh?
0: Iya.
1: Simpel cerita. Eh,
0: saya di ikan. Lih gak terimpo, bah. Beli ikan, beli di tin.
1: Dunia dia, wajah. Selancur pun boleh gak terimpo.
0: Uli. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
1: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurut ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3% manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran ekuiti tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50%.

0: luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
3: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

34 sen satu suara. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria. Selamat pagi Rabu. Kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi pagi tok pagi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM Ceria Bermaklumat segmen Rentak 97.5 bersama kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, syukur selalu pagi ni kerana masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi. Syukur selalu dengan apa jua nikmat kurnia rezekinya, dengan apa jua yang kita miliki, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan kita mendoakan semoga pagi itu membawa semangat baru buat kita semua, kebahagiaan dan juga keberkatan dengan apa jua yang sedang anda lakukan. Sekiralah yang sibuk di rumah dengan apa jua rutin harian anda, selamat memulakan rutin harian anda pagi itu, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk, mungkin sedang sibuk menyediakan sarapan pagi, memasak, ataupun sedang sibuk memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari, sibuk menguruskan rumah, mengemas rumah, ataupun yang sedang menguruskan anak-anak di rumah pagi tu. Dan si lupa je yang sibuk dengan apa je tugasan di tempat kerja masing-masing, yang sibuk bertugas, selamat bertugas kita ucapkan, selamat bekerja kita ucapkan, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju pada pagi itu, semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Dan si lupa juga mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM yang pastinya menemani pagi anda hingga jam 12 tengah hari tok kelak dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bin Tulu. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca pagi tok baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bin Tulu. Walaupun nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bin Tulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bin Tulu. Jadi hari tok dah hari Rabu 13 Mei 2026, apapun selamat pagi, selamat mendengarkan kami menerusi Radio Bin Tulu FM.

0: Bintulu FM, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026. Pastinya bersama kami DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan waktu sekarang 9.31 minit pagi. Seperti biasa pagi ini terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti info ramalan cuaca pagi itu. Jadi kita teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Wafi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga.
0: Baiklah Wafi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Wafi.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Hujan diramalkan berlaku di beberapa tempat pada pagi ini, manakala pada sebelah petang pula diramalkan ribut petir berlaku di beberapa tempat. Pada sebelah malam diramalkan hujan berlaku di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan Bintulu, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 sehingga 20 km sejam. Bagi suhu pada hari ini dianggap sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja laporan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu pada hari ini. Kepada semua pendengar Bintulu FM, jangan lupa untuk mendapatkan info cuaca terkini daripada semua media rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Baiklah, terima kasih Wafi untuk info cuaca pada pagi ini.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas juga, terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Sayang Bunga dan Nur Aniza Idris menerusi Radio Bintul FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami pada pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Walau di mana jua anda berada pagi itu, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintul FM yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi kami 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Pastinya 3 jam ini dari 9 pagi hingga 12 tengah hari anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan macam biasa juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama. Jadi kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal sehat, dan dilapangkan hati kita, rezeki kita, segala urusan kita sentiasa dipermudahkan, dan apa yang kita doakan, apa yang kita hajatkan selama ini semoga termakbul pada hari itu. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sedang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, semoga semuanya diberikan kelancaran dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Baik, pagi ini seperti biasa menerusi Radio Bintul FM untuk pengisian kita 3 jam ini. Pastinya tepat jam 10 pagi tu kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan apa yang menariknya untuk edisi pagi tu Rabu, di jam yang kedua kita juga ada temu bual khas bersama dengan tetamu kita yang merupakan pegawai pengambilan dari College Community Miri dengan topik yang menarik. Mau tahu apa yang akan dikongsikan oleh tetamu kita dari College Community Miri? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda hingga jam 12 tengah hari tok kelak. Dan di jam yang ketiga ini seperti biasa menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada. Kalau di Bintulu, Pusat Bandar Bintulu, cuaca agak mendung pagi tu, dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa tempat seperti apa yang dilaporkan oleh rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Jadi macam ni cuaca di tempat kita berada. Mungkin ada yang sudi nak berkongsikan kepada Zana, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen anda di sini, pastinya menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, selepas ini pastinya Zana akan kembali lagi dengan perkongsian info-info semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Jangan ke mana-mana, kita berhibur dengan sebuah lagu Baby Acha, Mabuk Cinta.

0: sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam perburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi ke kepala?
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Baik, anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click. Selain bersiaran bersama kami menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, dan anda sebenarnya juga boleh saksikan kami menerusi live Facebook RTM Abin Tulu pada pagi ini. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, yang pastinya anda sedang mengikuti radio Bin Tulu FM menemani mani pagi anda 3 jam ini. Dan mana yang sentiasa setia mengikuti siaran kami dari 9 pagi tadi, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Semoga semuanya terus layan, terus terhibur dan terus setia bersiaran hingga jam 12:30 hari ini nanti. Baik, kepada semua peminat bola sepak, kita nak kongsikan satu berita gembira, kabar gembira buat anda semua, kerana Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT, platform penstriman menerusi aplikasi RTM Click, bagi memastikan akses menyeluruh kepada semua orang. Jadi orang ramai digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Click bagi memastikan anda dapat menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan untuk makluman bersama, ini merupakan kali pertama dalam tempoh 20 tahun RTM menyediakan tayangan Piala Dunia secara percuma untuk semua rakyat Malaysia. Dan kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda. Jadi untuk makluman bersama, Amerika Syarikat menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Mexico dan Canada, dengan aksi pembukaan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun ini nanti, manakala bagi acara final dijadualkan berlangsung di New Jersey AS pada 19 Julai 2026. Jadi kepada semua peminat bola sepak, boleh muat turun aplikasi RTM Click sekarang, ataupun anda juga sebenarnya boleh menonton di mana-mana melalui MyTV dan RTM siaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan bermula 11 Jun ini nanti. Baik, 9:51 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan setia kita. Ujoh Caung katanya morning DJ, selamat menjalankan tugas. Cuaca cerah katanya di sebauh pagi ni. Kita juga ada Iba Vincent, selamat pagi Ari Sibujaya Tok DJ. Hujan Ari Sibujaya pagi tu. Kita juga ada Merdan Asyadi, selamat pagi Merdan Asyadi. Dan seterusnya Andrew Ibi, katanya selamat pagi kepada semua pendengar rentak pagi ni. Cuaca baik cerah di Tatau. Silupak juga rakan setia kita dari Batu 15 Kuching, Serian, Dublin Kebaja. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas, ceria ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Itu antara titipan komen rakan-rakan setia kita. Dan untuk untuk makluman bersama, cuaca di Bintulu, pusat bandar Bintulu terutamanya mendung pagi ni. Jadi apapun apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk di luar, semoga diberikan kelancaran. Dan apa jua perancangan anda sepanjang hari ni, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, di jam yang kedua nanti tepat jam 10 pagi atau kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada temu bual khas bersama dengan salah seorang pegawai pengambilan dari Kolej Komuniti Miri sekitar jam 10.15 minit pagi ini nanti. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dave Gepsi, ampunkan aku.

atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi clean Anchor dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji, Tio Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara kepusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bin Tulu FM, pastinya dengan perkongsian informasi menarik yang kita nak kongsikan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi hari ini, kita bawakan tetamu khas kita dari Kolej Komuniti Miri bersama dengan Cik Nur Aida Hilwa binti Mat Ziad, yang merupakan pegawai pengambilan dari Kolej Komuniti Miri pagi ini, yang akan berkongsikan kepada kita semua sedikit informasi mengenai pengambilan pelajar Kolej Komuniti Miri sesi pertama 2026-2027. Jadi pagi ini saya dipahamkan Cik Nur Aida kita akan berkongsikan sedikit sebanyak informasi pagi ini mengenai pengambilan pelajar Kolej Komuniti Miri bagi sesi pertama. Jadi pagi ini sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Jadi Zana nak menyapa dulu tetamu kita pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Nur Aida.
2: Waalaikumsalam DJ Zana. Okey, selamat pagi semua.
1: Ya, apa khabar Cik Nur Aida pagi ni?
2: Ya, alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Ni yang pertama kali kan datang ke Konti Bintulu FM.
2: Ya, betul. Terima kasih Bintulu FM. First time ni.
1: Ya, walaupun Zana pun nak mengucapkan terima kasih kepada Cik Nur Aida pagi ni sebab sudi juga meluangkan masa bersama kami di Konti Bintulu FM jauh datang dari Miri ke Bintulu. Dan apa yang menariknya pagi tu, Zana dipahamkan yang Cik Nur Aida ada membawakan satu perkongsian informasi mengenai pengambilan pelajar Kolej Komuniti Miri sesi pertama bagi tahun 2026-2027. Betul kan Cik Nur Aida, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar di luar?
2: Betul, kita akan kongsikan sedikitlah mengenai sesi pengambilan yang akan datang, iaitu sesi 1 2026-2027.
1: Baik, jadi sebelum tu terlebih dahulu mungkin Cik Nur Aida boleh sih perkenalkan diri dulu dan mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai Kolej Komuniti Miri ni Cik Nur Aida.
2: Okey, terima kasih DJ Zana. Okey, nama saya Nur Aida Hilwa binti Mat Ziad, seorang pegawai pengambilan lah di Kolej Komuniti Miri. Saya juga merupakan pesyarah bagi sijil reka bentuk dalaman jugalah. Tapi lebih kepada pegawai pengambilan lah tugas utama saya. Jadi di sini saya membawakan hasrat daripada Miri lah, kami dari Kolej Komuniti Miri, memperkenalkan lagi Kolej Komuniti kepada komuniti sama ada di Miri dan juga di luar Miri lah. Sebab kita pun ada juga intake daripada luar Miri seperti Limbang, Lawas, Bintulu, Kuching, Sabah pun ada. Jadi sebelum apa-apa mesti semua nak tahu dulu kan Kolej Komuniti ni di bawah kita kata kerajaan. Selalunya orang dengar kolej, orang ingatkan swasta kan. Jadi sebenarnya Kolej Komuniti ni kita di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, sama macam politeknik. Jadi untuk masuk ke pusat pendidikan kerajaan ni banyak kelebihan lah. Jadi saya akan lebih terangkan lah kepada semua untuk tahu macam mana cara nak masuk, syarat kelayakan, macam itulah.
1: Boleh teruskan Cik Nuaida.
2: Jadi saya terangkan sikit lah mengenai Kolej Komuniti Miri. Kolej Komuniti Miri ni merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi lah, dipegang sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPT. Kolej Komuniti Miri juga kita menawarkan program sijil lah, peringkat sijil sepenuh masa bagi lepasan SPM. Kolej Komuniti Miri kita berperanan menyediakan latihan kemahiran kepada komuniti setempat lah melalui kursus-kursus, sama ada kursus pendek dan juga kursus penuh masa. Kalau kursus pendek tu kita ada di bawah pembelajaran sepanjang hayat lah, kita panggil PSH. Okay, kursus pendek kita selalunya hujung minggu lah, Sabtu dan Ahad. Okay, bergantung kepada tenaga pengajar dan juga yuran. Jadi komuniti yang berkesempatan boleh mendaftar dan terus ke Kolej Komuniti Miri untuk menjalani kursus PSH, kita panggil kursus pendek ni lah. Okay, selain itu kita di Kolej Komuniti juga menawarkan kemudahan pembelajaran yang lengkap lah kepada para pelajar dengan pelbagai kemudahan yang kondusif dan persitaran yang sangat sediasa lah.
1: Jadi bila kita bercakap tentang Kolej Komuniti Miri ni kan Cik Nuaida, kita nak tahu juga sebenarnya apakah jenis kursus yang ditawarkan di Kolej Komuniti Miri tu Cik Nuaida?
2: Okey, bagus soalan ni. Okey, terima kasih DJ. Okey, Untuk teman-teman semua dan juga Tujuh Zana, okay, kami di sini di Kolej Komuniti Miri menawarkan dua buah program CJA sepenuh masa lah, iaitu CJA Teknologi Penyelenggaraan Industri, kami panggil juga SPI, dan juga CJA Kebentuk Dalaman, SRD. Okay, kedua-dua program ni kita diiktiraf lah oleh badan yang mengiktirafkan silibus kita, iaitu MBOT dan MQA.
1: Jadi saya nak tahu juga sebenarnya ni mengenai kursus yang ditawarkan di Kolej Komuniti Miri ni kan, Cik Nur Aida, berapa lama tempoh pengajian untuk pengajian ni, Cik Nur Aida?
2: Okey, tempoh pengajiannya bagi kedua-dua program CJA sepenuh masa kita adalah 24 bulan ataupun kita panggil 4 semester lah. Kalau lagi senang kita cakap 2 tahun. Jadi 2 tahun. Selama 4 semester ni 3 semester pelajar berada di kolej, satu semester lagi pelajar akan menjalani latihan industri lah di syarikat, syarikat luar macam tu.
1: Jadi saya tertanya juga ni, Cik Noaida, apakah syarat-syarat untuk memasuki program sijil yang ada di Kolej Komuniti Miri ni, Cik Noaida?
2: Okey, syarat kelayakan ya. Okey, kasih DJ. Okey, untuk syarat kemasukan ke Kolej Komuniti bagi sijil yang ditawarkan kita yang dua tadi tu, syarat utamanya adalah perlulah warga negara Malaysia. Okey, kalau orang yang tak ada kad pengenalan tu tak boleh lah.
1: Tak boleh.
2: Lepas tu, selain daripada tu, kita adalah syarat lepasan SPM. Kita ada syarat baru selain daripada lepasan SPM. Tapi yang untuk SPM ni kita sebelum ni, daripada sebelum ni dan juga sekarang masih dibuka, iaitu perlulah SPM seorang pelajar tu lulus bahasa Melayu dan juga subjek sejarah, dan satu lagi subjek perlu dapat kepujian lah sekurang-kurangnya C, mana-mana subjek. Okay, dan syarat yang terbaru tu baru juga diperkenalkan semester lepas, maksudnya baru tahun ni lah, iaitu lulusan SKM tahap 2, sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan juga sijil vokasional Malaysia. Tapi yang tu perlu hubungi saya terus lah, sebab kita nak kena tengok kelulusan ni kan. Jadi SPM ni memang kita utamakan lah, sebab pelajar yang baru lepas dapat result SPM tu masih ada yang tak isi borang UPU, ada yang tak tahu nak ke mana lagi. Jadi kita utamakan yang lepasan SPM yang perlu lulus subjek sejarah dan juga bahasa Melayu.
1: Jadi itu antara syarat kemasukan ke Kolej Komuniti Miri bagi kedua-dua program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Miri, dah diterangkan oleh Cik Nur Aida kita sebentar tadi. Dan seterusnya ni, Cik Nur Aida bercakap tentang Kolej Komuniti Miri ni kan, kita nak tahu juga, mungkin Cik Nur Aida boleh tak kongsikan di mana sebenarnya lokasi Kolej Komuniti Miri, dan ada tak nombor telefon yang boleh dihubungi ni, Cik Nur Aida?
2: Okey. Untuk yang tertanya-tanya Kolej Komuniti Miri ni di mana dan macam mana nak kontak kita kan, nak dapat lebih lanjut lah nak tahu lebih lanjut mengenai Kolej Komuniti Miri, okey, boleh terus yang berdekatan dengan Miri boleh terus walk in lah ke kita. Alamat bertempat di Lot 5600 Jalan Permai Jaya Utama. Kita di kawasan rumah kedai lah, kita panggil bangunan rumah kedai. Tapi kita ada bangunan sendirilah sebab kita ditubuhkan sejak tahun 2009 dan bertempat di situ lah. Okey, jadi untuk mengetahui juga lebih lanjut boleh terus hubungi ke talian pejabat kita, iaitu 085-653-545, dan minta dihubungkan kepada pegawai pengambilan lah, iaitu saya. Boleh juga talian dia terus kepada saya, nanti kita akan kongsikan lagi nombor saya terus lah, sebentar lagi kan. Okay, dan boleh juga singgah terus ke Facebook kami di www.facebook.com/KKMiri.
1: Facebook Kolej Komuniti Miri,
2: Facebook official.
1: Baik, Cik Noaida, kita nak tahu juga sebenarnya bagaimana pula tentang proses PDP, pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti Miri diadakan. Adakah ia secara teori atau amali? Boleh tak Cik Noaida kongsikan kepada pendengar-pendengar di luar?
2: Okey, terima kasih Jizana. Okey, terkini bagi proses pengajaran dan pembelajaran PDP untuk di Kolej Komuniti Miri, kita jalankan secara bersemuka lah, iaitu sepenuhnya dengan pelajar datang ke kolej. Sesi pembelajaran Isnin hingga Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang, bergantung pada jadual waktu pelajar. Maksudnya ada yang mungkin tak ada kelas hari Selasa contoh, bolehlah dia tak datang hari Selasa. Jadi ada juga jadual yang pulang tak sampai pukul 5 lah kelas dia, jadi bergantung pada jadual lah. Tetapi sepenuhnya secara bersemuka, sekiranya seandainya lah terdapat situasi pandemik seperti PDP. Jadi seperti COVID lah, yang sebelum ni kita ada juga secara hybrid. Ya, kita boleh jalankan secara hybrid jugalah online. Okay, sekarang PDP yang melibatkan teori ni, kita ada bilik-bilik kuliah serta amali yang berkaitan di bengkel-bengkel dan makmal-makmal yang tersedia lah.
1: Dan sebenarnya ni, Cik Noeda, saya tertanya juga sebenarnya pagi ni mengenai tenaga pengajar kolej komuniti Miri ni. Adakah mereka ni kaki tangan tetap atau dijemput daripada pihak industri, Cik Noeda?
2: Okey. Bagi tenaga pengajar, kita di kolej komuniti Miri, kita terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang nantikan tetap lah. Pensyarah kita berpengalaman dan mempunyai pentauliahan serta terlatih untuk memenuhi program yang kita tawarkan lah, iaitu sijil teknologi penyelenggaraan industri dan sijil rekam untuk dalaman. Okay, kita juga ada terlibat lah bersama dengan pihak industri melalui perkongsian ilmu dan pengubalan kurikulum. Okay, antaranya kita ada 25 syarikat lah bekerjasama dengan kolej komuniti Miri yang menjadi penasihat kepada kurikulum kita. Okay, ini membuktikan lagi lah apa yang dipelajari di kolej komuniti boleh menjadi batu loncatan untuk pelajar ni berjaya di luar sana.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Nur Aida kita pagi ni. Sedikit sebanyak informasi mengenai kolej komuniti Miri, banyak yang dah diterangkan oleh Cik Nur Aida kita tentang kolej komuniti Miri, kursus-kursus yang ditawarkan, tempoh pengajian, syarat-syarat kemasukan, lokasi dan juga lain-lain yang berkaitan tentang kolej komuniti Miri ni, memberikan kita satu informasi pagi ni. Dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu juga pagi ni tentang kolej komuniti Miri, tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Cik Nur Aida kita dari kolej komuniti Miri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu.

0: lagu tu salah. Alah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Baik, kembali semula bersama Zana pagi ni. Kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM dan masih lagi bersama dengan Zana, tetamu kita pagi ni. Ha, Cik Nur Aida kita dari Kolej Komuniti Miri dengan perkongsian informasi yang dibawakan iaitu tentang pengambilan pelajar Kolej Komuniti Miri bagi sesi pertama bagi tahun 2026-2027. Ha, jadi Cik Nur Aida, kita nak tahu juga pagi ni. Untuk soalan yang seterusnya ni, mungkin Cik Nur Aida boleh tak ceritakan serba sedikit kemudahan yang ada di Kolej Komuniti Miri. Saya percaya tentu banyak kemudahan kemudahan yang ada di Kolej Komuniti Miri ni kan, Cik Nur Aida?
3: Betul, DJ Zana. Okey. Saya suka untuk berkongsi antara kemudahan-kemudahan yang kita adalah sebab kita pun nak pastikan pelajar kita selesa dan mendapat semua kemudahan lah supaya... Maksudnya dia tak perlukan keluar duit awal macam tu kan. Jadi untuk kemudahan yang terdapat di Kolej Komuniti Miri, kita ada bengkel-bengkel yang dilengkapi dengan kelengkapan dan peralatan seperti mesin, bengkel-mesin, bengkel elektrik, bengkel timpalan, sebab kita ada belajar welding, electrical semua juga dalam CJ Teknologi Penyegaran Industri lah. Antaranya kita ada banyak bengkel lah untuk keperluan program CJ Teknologi Penyegaran Industri. Okay, antara kemudahan lain juga kita ada makmal-makmal komputer yang dilengkapi dengan perisian bersih terkini lah. Kita ada dua makmal komputer dan dapat menempatkan lebih kurang 50 pelajar lah untuk kedua-dua makmal komputer tersebut dengan perisian yang terkini yang seiring dengan industri di luar sana. Okay, kita juga di Kolej Komuniti Miri terdapat bilik kuliah yang lengkap dengan perabot-perabot yang bersesuaian lah, seperti sejarah kebentuk dalaman memerlukan meja drafting, kerusi yang bersesuaian ketinggian untuk dilaraskan. Jadi bilik kuliah kita lengkap dan kondusif lah. Selain daripada itu juga kita ada kemudahan perpustakaan, surau dan juga ruang riadah yang sangat kondusif dan selesa untuk digunakan oleh para pelajar yang sekiranya tiada kelas ataupun ada kelas yang panjang untuk ke surau, solat ataupun untuk ke perpustakaan untuk meluangkan masa yang mereka ada untuk buatkan tugasan di situlah, di perpustakaan. Selain daripada tu, kita juga ada capaian wifi internet yang laju lah untuk digunakan oleh para pelajar. Jadi tak ada alasan lah tiba-tiba ketugasan tak dapat siap. Benar. Kan internet tak ada macam tu. Okay, selain daripada tu, lokasi kolej kita juga strategik kerana ia berada di pusat perniagaan di pusat bandar Permajaya lah, dengan berbagai kemudahan seperti pasaraya dan juga restoran yang berdekatan. Jadi mudahlah untuk para pelajar yang tinggal berdekatan untuk ke segala kemudahan yang terdapat di sekitar Kolej Komuniti. Okay, selain daripada tu juga, yang ni suka untuk saya kongsikan, kita ada kemudahan kewangan yang disediakan bagi pelajar dari kumpulan B40 ke bawah. Okay, dengan iaitu bantuan BKPKK oleh Kerajaan Malaysia lah untuk pelajar selama 3 semester.
2: Menarik dengan segala kemudahan yang ada di Kolej Komuniti Miri ni, seperti apa yang dah diterangkan oleh Cik Nur Aida kita sebentar tadi, bagi memberi kemudahan kepada pelajar-pelajar di Kolej Komuniti Miri. Dan saya tertanya juga pagi ni, Cik Nur Aida, setelah habis pengajian di peringkat sijil di Kolej Komuniti Miri ni kan, kita nak tahu apakah prospek kerjaya bagi pelajar-pelajar ni, Cik Nur Aida?
3: Bagi pelajar ya, untuk yang dah tamat sijil sepenuh masa kita lah, sama ada di sijil Teknologi Penyegaran Industri ataupun sijil Kebentuk Dalaman, kebanyakannya ada yang terus bekerja lah, yang tidak sambung belajar. Jadi kita nak tengok jugalah kan prospek kerjaya yang mereka berpeluang untuk ceburi lah setelah tamat belajar. Okay, untuk sijil Teknologi Penyegaran Industri ni, mereka berpeluang untuk bekerja sebagai juru teknik penyegaran industri, juru mesin, juru gegas ataupun juru kimpal lah. Manakala untuk pelajar sijil reka bentuk dalaman pula, mereka mempunyai peluang untuk bekerja sebagai pembantu reka bentuk dalaman, pembantu reka bentuk CAD, pelukis plan lah, okay, pembantu reka bentuk 3D, juru runding hiasan atau konsultan lah kita panggil, konsultan designer dalam reka bentuk dalaman, atau model maker. Ada juga yang keluar menjadi model maker, buat model rumah macam tu.
2: Menarik. Jadi jika mereka ingin menyambung pengajian ni kan, Cik Noida, di manakah mereka boleh lanjutkan pengajian ni, Cik Noida?
3: Okey, bagi pelajar yang tadi yang dia tak nak sambung belajar, dia boleh kerja kan. Okey, untuk yang mereka yang berminat untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi, mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma lah selepas sijil di kita adalah sijil sepenuh masa. Jadi seterusnya mereka ke peringkat diploma, khususnya kita ada di politeknik lah di seluruh Malaysia, sebab tadi kan kolej komuniti dan politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi dia punya aliran seterusnya adalah diploma ke politeknik seluruh Malaysia lah, antaranya untuk sijil teknologi penyelenggaraan industri. Pelajar kita ada yang sambung ke diploma kejuruteraan mekanikal di Politeknik Kuching ataupun Politeknik Mukah lah. Bagi pelajar sijil kebentuk dalaman pula, mereka pergi ke Politeknik di Semenanjung lah. Kita ada diploma seni bina arkitektur di Politeknik Unku Omar di Ipoh ataupun Politeknik Melimau di Melaka.
2: Jadi apa yang kita nak tahu juga pagi ni Cik Noida mengenai pengambilan pelajar bagi sesi pertama ke Kolej Komuniti Miri ni kan, kita nak tahu bila tarikhnya untuk tahun ni Cik Noida.
3: Untuk pengambilan para pelajar ni, yang ni pentinglah untuk
2: yang terdekat ni kan
3: untuk pengambilan terbaru ni yang terlepas, kita kata terlepas kapal, masih tak terlambat sebab kita masih buka permohonan. Jadi sebelum terlepas, cepat-cepat memohon untuk pengambilan sesi kemasukan terkini, iaitu pada 23 Jun 2026 yang mana kita adalah kemasukan sesi 1 2026-2027. Kita masih bukalah ibu ramai polisi sisi. Untuk mengetahui lanjut boleh terus hubungi saya teruslah di Kolej Komuniti Miri, talian Kolej Komuniti Miri tadi. Tetapi bagi pemohon yang terlepas juga hari pendaftaran 23 Jun tu, sebelum tu perlu buat permohonan lah. Tapi bagi yang terlepas boleh terus walk in, tapi kena datang pada selepas hari pendaftaran lah, 23 hari bulan Jun sehingga 10 Julai.
2: Maksudnya tak lama lagi lah ya, kalau dah tarikh hari pendaftaran pada 23 Jun betul. 2026 tu nanti. Jadi Cik Noida, sekiranya lah ada di kalangan pendengar-pendengar di luar, orang ramai di luar berminat nak mendaftar sebagai pelajar di Kolej Komuniti Miri ni kan, siapa yang perlu dihubungi? Ada tak apa-apa nombor talian yang dapat dihubungi bagi mereka yang berminat nak mendaftar sebagai pelajar Kolej Komuniti Miri ni, Cik Nur Aida?
3: Okey, betul Zana. Baik, yang ni pun kita memang, saya sebagai pegawai pengambilan mengkongsilah nombor saya untuk terus dihubungi untuk pengetahuan lebih lanjut. Kepada yang berminat untuk melanjutkan pelajaran bagi sesi yang akan datang ni, terutamanya lepasan SPM lah, saya sangat malu-alukan untuk terus hubungi talian kami di pejabat, iaitu 085-653545 ataupun terus ke nombor saya iaitu 017-550-5132. Sebagai pengambilan lah.
2: Baik, cukup menarik pagi ni dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Nur Aida kita tentang pengambilan pelajar Kolej Komuniti Miri bagi sesi pertama bagi tahun 2026-2027. Banyak informasi yang kita dapat pagi ni, dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah diterangkan oleh Cik Nur Aida kita pagi ni. Dan kepada sesiapa yang berminat nak mendaftar sebagai pelajar Kolej Komuniti Miri, boleh hubungi Cik Nur Aida kita sendiri. Taliannya 085-653-545 ataupun talian 017-5505-132 untuk kemasukan pelajar sesi pertama bagi tahun 2026-2027. Masih lagi dibuka dan hari pendaftarannya adalah pada 23 Jun 2026. Jadi apapun dengan apa yang dah dikongsikan oleh Cik Nur Aida kita sebentar tadi, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ni bersama dengan Cik Nur Aida kita yang merupakan pegawai pengambilan dari Kolej Komuniti Miri. Apapun, terima kasih Cik Nur Aida dengan perkongsian informasi pagi ni. Dan insyaAllah kalau lepas ni ada apa-apa informasi lain yang nak dikongsikan, pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Jadi Pak Pun, sekali lagi terima kasih Cik Nur Aida untuk berkongsi pagi ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih juga DJ Zana.

Ya terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Tunggu punya tunggu, VE, tunggu. Ha, menghiburkan anda sebentar tadi membawakan kita pada jam 10.47 menit pagi waktu sekarang apapun. Ha, semoga semuanya terus ceria, terus layan, terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana Pagi Tok, kekal menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apapun, semoga semuanya kekal sehat. Ha, Pagi Tok senyum jangan kurang, ha, kekal ceria, terus bersemangat melangkah dengan apa je yang sedang anda kerjakan. Ha, tak kiralah yang sibuk di rumah, sibuk di luar, sibuk di tempat kerja ataupun di mana-mana cuak anda berada. Baik, selain daripada hiburan-hiburan terbaik, pastinya juga kita akan bawakan beberapa perkongsian informasi, ha, semasa info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Yang mana antaranya Zana nak kongsikan terlebih dahulu, ha, mengenai program yang akan diadakan oleh pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Ha, kita nak mewawarkan yang mana pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau akan mengadakan mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau yang akan diadakan bermula 15 hingga 16 Mei. Maksudnya Jumaat dan Sabtu ini bertempat di Rumah Panjang, Rumah Tony Anak Sigan, Ulu Sungai Arif Selangau, yang mana kita dipahamkan pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau pada 15 dan 16 Mei ini nanti. Dimulai pada hari Jumaat tok kelak 15 Mei, adanya kaunter saringan kesihatan, adanya jualan rahmah, KPDN, aktiviti sukaneka, ha, seperti sukaneka tarik tali, tiup gula dalam tepung, ha, dan pelbagai lagi, pertandingan kraftangan gubahan manik, ha, pertandingan masakan tradisi orang Iban, ha, jualan makanan dan juga hiburan, ha, bersama dengan artis, ha, popular, ha, tempatan kita, artisnya, ha, Ricky Anderson, dan seterusnya pada 16 Mei akan diadakan Arif Run, larian cergas dan sehat, dan banyak lagi sebenarnya aktiviti sampingan lain yang turut akan diadakan sempena dengan mini karnival jualan dan agensi bersama komuniti Ulu Arif Selangau pada 15 dan 16 Mei ini nanti. Dan seterusnya kita dipahamkan juga untuk majlis penangguhannya nanti akan turut dihadiri dan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Edwin Banta yang merupakan ahli parlimen P214 Selangau. Jadi itu antara program yang akan diadakan, ha, pada 15 dan 16 Mei bertempat di Rumah Tony Anak Sigan, Ulu Sungai Arif Selangau, anjuran pihak Jabatan Pertanian Daerah Selangau. Dan bukan itu saja, sebenarnya banyak lagi program-program lain yang Zana juga akan kongsikan nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan kepada anda yang ingin menitipkan titipan salam, lagu-lagu permintaan anda, ha, layangkan terus komen salam anda, judul lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Selepas ini kita ada hiburan daripada KRU Awas. Tapi sebelumnya dengarkan Nora, Desa Tercinta. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Radio Malaysia Bintulu.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Anda berasa kesenian? Jom dengar.

Menerusi Radio Bin Tulai FM, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bin Tulai FM. Semestinya untuk edisi pagi tok pagi Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Yang pastinya masih lagi bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana. Masih lagi bersiaran di udara di jam yang ketiga ini menerusi siaran Radio Bin Tulai FM. Mana yang baru saja mendengarkan kami, pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bin Tulai FM untuk edisi Rabu pagi tok, menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi alhamdulillah, apa je yang sedang anda kerjakan pagi tok, semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria dan syukur selalu dengan apa je nikmat kurnia rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan syukur alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bin Tulu. Mungkin pagi ni ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat anda berada. Kalau di Bin Tulu cuaca baik, cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bin Tulu. Dan seperti biasa di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam pagi tu, tujukan salam kepada sanak saudara, ahli keluarga, rakan taulan, sahabat handai, teman kenalan, boleh titipkan komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bin Tulu dan juga ruangan komen TikTok Bin Tulu FM. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan terus menerusi Radio Bin Tulu FM, layangkan terus judul lagu-lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bin Tulu dan juga TikTok Bin Tulu FM. Yang mana pagi ni untuk siaran Radio Bin Tulu FM, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bin Tulu menerusi corong radio yang ada radio ya. Bolehlah cari frekuensi 97.5 MHz dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu dan juga TikTok Bin Tulu FM untuk edisi Rabu hari tu 13 Mei 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bin Tulu.

0: Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintula FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi radio Bintulu FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di Bintulu, pastinya menerusi corong radio frekuensi kami 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Ha, jadi apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria dan terus melangkah dengan semangat dengan apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki. Ha, semoga dipermudahkan segala apa yang anda kerjakan, apa yang anda usahakan. Ha, pagi ni diberikan kelancaran dan apa jua yang perancangan anda sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan mungkin ada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Ha, mana yang sedang memandu, sambil anda memandu, sambil anda layan Radio Bintulu FM, menghiburkan anda, menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik semestinya di jam yang ketiga ini. Hiburan pilihan daripada rakan-rakan setia kita, pastinya Zana akan tunaikan sekiranya lagu permintaan anda terdapat dalam sistem simpanan lagu kami buat hiburan kita bersama. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ni, datangnya daripada Ujoh Caung. Selamat pagi, minta mainkan lagu katanya, lagu daripada kumpulan Spring Sampai Hati. Ha, dan katanya sekejap terang sekejap gelap. Ha, di sebawah pagi ni DJ. Terima kasih Ujoh Caung. Ha, macam ni sekejap terang sekejap gelap. Ha, cuaca yang sip menentu, ada masanya cerah, ada masanya mendung. Ha, kalau di Bintu dulu tu, untuk makluman bersama, cuaca baik cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita juga ada Norsimah, selamat pagi. Rini Sabai, selamat pagi. Hujan di Sarike pagi tu. Ha, untuk makluman Sarike hujan. Semi, selamat pagi juga Semi. Ha, cuaca Bintulu mendung jak pagi tu. Ha, kita juga ada Faizal Abdullah. Ha, minta lagu Data Sayangku. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan kita kawan Rokes, minta lagu Elicate katanya. Dan kita juga ada Nasmi, selamat pagi. Kita juga ada Zaiku Kenain, selamat pagi juga. Kita juga ada Kak Onju, selamat pagi juga. Ha, katanya DJ apa khabar? Ha, kami sehat-sehat jak pagi tok, dan kami mendoakan agar semuanya sehat-sehat sejahtera juga. Dan kita juga ada Matthew. Ha, hujan gerimis di SPB Subis, minta lagu Gerimis Mengundang katanya. Aki Nino, selamat pagi juga. Kak Onju minta lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Kita juga ada Mami Robertson. Ha, kita juga ada Aspin. Ha, Mami Robertson katanya minta lagu Bukan Cinta Biasa dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Kita juga ada Aspin. Ha, selamat pagi. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Jawi, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Merdan Asyadi, selamat pagi Merdan Asyadi. Ha, asyik melupakan juga rakan-rakan setia kita yang turut mengikuti siaran kita pagi ni, datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya, Junaidi Laing. Selamat pagi, selamat bertugas, cuaca mendung di Semelaju. Rosliau, ha, selamat pagi katanya, selamat bertugas, mendung cuaca kami di Bayan Tasik, minta mainkan sebuah lagu Jim Riff. Ha, terima kasih juga Keling Temawai MJ. Good morning, selamat pagi juga kita ucapkan kepada Andrew EB. Cuaca baik cerah di Tatau. Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya, selamat bersiaran. Cuaca miri pagi tu hujan, minta putarkan sebuah lagu Elicate, Setahun Sudah Berlalu, untuk hiburan sendiri dan kakak ipar kami yang sedang menjaga cucu dan juga rakan-rakan yang lain katanya, semoga sehat selalu. Terima kasih Agnes Indah Robin Ujoh Caung, morning DJ, selamat menjalankan tugas. Ha, Iba Vincent dari Sibu Jaya, katanya hujan dari Sibu Jaya pagi tu. Kita juga ada Dublin Kebaja, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching, Serian. Itu antara komen-komen yang dilayangkan oleh rakan-rakan setia kita pagi ni menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, apapun apa je yang sedang anda kerjakan, yang bertugas, yang bekerja, semoga terus bersemangat melaksanakan tugasan anda sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM.

0: bersama Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM, yang mana anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Pagi ini, terima kasih kepada semua pendengar setia walau di mana jua anda berada, sama ada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Muka, Sibu, yang berada di Miri, yang berada di Sarike, Betong, Kuching, Sri Aman, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam, yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM pagi ini. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur dan terus terperindang dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan, semestinya menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan selain daripada hiburan-hiburan terbaik, pastinya juga kita bawakan beberapa perkongsian informasi, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu, yang mana antara salah satunya Zana nak kongsikan untuk makluman bersama. Ini adalah mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu yang akan diadakan sik lama lagi di Bintulu minggu tu, 16 Mei dan 17 Mei, hari Sabtu dan Ahad. Kita dipahamkan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu akan diadakan bermula 16 dan 17 Mei, yang mana beberapa acara akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu, antaranya dimulai pada 16 Mei ini nanti, hari Sabtu, dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Kita dipahamkan acara Niti Daun ini, perakan ini mengelilingi Pasar Lama Bintulu seawal jam 6 pagi, dan acara Niti Daun ini akan dirasmikan, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Samalaju. Dan seterusnya, acara yang turut diadakan adalah Pekit Nyumpit, iaitu pertandingan menyumpit yang akan diadakan pada 16 Mei juga, bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu bermula dari jam 1.30 minit petang, yang mana untuk acara pertandingan menyumpit ini akan dirasmikan oleh Pegawai Daerah Bintulu Encik Awang Muhammad Nizam bin Awang Ali Bohan. Dan seterusnya, acara pada 17 Mei 2026 hari Ahad, iaitu Majlis Mantar Gawai Dayak dan Pekit Kumang yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, iaitu bertempat di Dinner World Restoran Bintulu. Dan untuk acara Majlis Mantar Gawai Dayak dan Pekit Kumang ini juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, yang merupakan Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Samalaju. Jadi itu antara acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu yang akan diadakan bermula 16 Mei dan 17 Mei 2026, yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Baik apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia layan mendengarkan radio Bin Tulu FM. Pagi ni kita si lupakan juga rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan titipan, komen salam, lagu-lagu permintaan. Pagi tu kita juga ada Nori Jerai, good morning DJ. Selamat pagi juga Suhayati Abdullah. Selamat pagi juga Nuriwi, Nuriwi. Dengan kata-katanya pagi ni, kalau kita dah biasa hidup susah, apa jua bentuk ujian yang datang, kita akan tetap bersyukur dan juga tabah. Terima kasih Nuriwi. Dan kita juga ada Hafiq Ibrahim, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi hadir pagi tu, ucapan katanya semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan juga dikurniakan kesihatan yang baik. Katanya mun ada masa minta DJ putarkan apa-apa jak lagu untuk hiburan kami di Umpun serta pendengar setia Bin Tulu FM. Terima kasih Hafiq Ibrahim. Kita juga ada Timbul Tawau dari Hospital Tawau, katanya selamat pagi kepada semua rakan-rakan Bin Tulu FM. Kita juga ada Jambai, selamat pagi katanya, cuaca hujan di Tatau, minta lagu Senada Cinta dan salam ceria katanya kepada semua pendengar. Aida Manja, Haji Putih, Mary Ayom, Stamos, Poli Masing, Andrew Ibi, Zila Hani, dengan harapan semoga semuanya kekal sehat, dimurahkan rezeki dan sentiasa bahagia. Happy Conti DJ, terima kasih Jambai. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, minta lagu Tenda Biru Desi Ratnasari dan salam katanya buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Fabian, Mumung, Jadam, Jambai, dengan harapan semoga sehat dan ceria-ceria selalu daripada Andrew Ibi. Dan kita juga ada rakan seterusnya yang turut melayangkan titipan komen, David, good morning, selamat pagi juga. Kita juga ada Lee Minut, selamat pagi, masang lagu Gwen yang berjudul Sanggup Aku. Zack Aizam, selamat pagi katanya, selamat pagi juga. Jambe Kobor Jambe dari Dumai, Sumatera, Indonesia, jauh rakan kita tu, selamat pagi juga. Dan seterusnya kita juga ada Edward Langkau Arau, selamat pagi juga, minta lagu Gawai Akus DJ. Kita juga ada rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen CD, selamat pagi. Kita juga ada Belawing Rio, hujan di Lubuk Antu. Dan seterusnya kita juga ada Riz Rose, selamat pagi. Rikisen, salam sehat-sehat selalu. Kita juga ada rakan-rakan yang turut melayangkan titipan komen pagi ni, datangnya daripada Husin Kucing, selamat pagi juga. Apai me, hujan hari kami bak Bukit Lesong Tatau di Tok DJ, hujan katanya. Dan kita juga ada Kak Unju, kita juga ada Tommy Topo, hujan Tubau tu, DJ Balat hujan, hujan lebat katanya di Tubau. Dan kita juga ada Diana, selamat pagi juga. Kita juga ada AJ, selamat pagi juga AJ. Kita juga ada Carol Bida Yuh, Sebuyau hujan DJ. Dan seterusnya kita juga ada Carol Nurul, selamat pagi, mendong hari kami, katanya on the way nak hantar anak-anak pergi sekolah tu. Mana yang dalam perjalanan, walau di mana jua destinasi anda, perjalanan anda, berhati-hati selalu, memandulah dengan berhemah dan perlahankan kenderaan anda. Kalau cuaca hujan di luar, sudah semestinya jalan raya licin, jangan memandu terlalu laju. Biar lambat, asalkan selamat. Baik, terus layan mendengarkan Radio Bin Tulu FM. Dengarkan Desi Ratnasari untuk anda semua, Tenda Biru, menerusi Radio Bin Tulu FM.

semoga terhibur semuanya dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan. Pagi ni semestinya buat menemani pagi anda 11.46 minit pagi menerusi Radio Bintulah FM. Dan kita nak teruskan hiburan kita, Zana nak tunaikan juga lagu permintaan rakan setia kita. Dengarkan sebuah lagu Iban yang tengah viral kini ni. Kini tok. Sebuah lagu daripada Gwen untuk anda semua. Sanggup Aku. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: memang ceria bermaklumat.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bin Tulu FM ceria bermaklumat walau di mana jua anda berada. Dan seterusnya disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bin Tulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.26 minit tengah hari.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran Radio Bin Tulu FM. Tak kira mana yang mendengarkan kami menerusi corong radio, yang mengikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu dan juga TikTok Bin Tulu FM. Waktu sekarang dah 11.54 minit pagi. Jadi seperti biasa, tepat jam 12.30 hari ini nanti siaran Radio Bin Tulu FM segmen rentak 97.5 akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia bersama kami. Terima kasih Jaing Kak Oma, terima kasih juga kita ucapkan kepada Zek Aizam, Apai Along, Kak Onju, kita juga ada Dato' Anak Endu, kita juga ada Muhammad Jimmy dari Kota Kinabalu, Sabah, kita juga ada Riz Rose, kita juga ada Liminut, kita juga ada Merdan Ashadi, Syazah Humaira dari Tatau, MC Fida, kita juga ada Jeng, kita juga ada Yusuf Elias, Asif Suhander dan ramai lagi, Ensinat, Tom Stombak, Zeki, Wills Hunter dan Edward Langkau Arau, ramai lagi. Zanat si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda apapun. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan. InsyaAllah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi pastinya kami, Suzana Musa, DJ Zana, pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Walau di mana juga anda berada, terima kasih sekali lagi. Dan apapun, semoga semuanya jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana juga anda berada. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Salam Sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Hari dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita tengah hari, hari 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi dengan Beras Sarawak 2026 ti dikemendal ke kemari. Disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap ke agi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi ke moden bersepadu serta meruan dekat di kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besar kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industrinya mega dekat dikemansang ke ngenak cara tip berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengkau infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandu ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis bertanam bertupi serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berplasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngenak cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di pejalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngomain Sarawak udah dipadu nyadi agensi ti pejalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitih ke standard jam ke dia tu. Sekedar aribatan pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar sudah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Insana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansir tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji raya menua luar di nadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke gereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemendal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemerik penerang tisili agi serta nyawa.

0: Pansir. Yang nak berita tengah hari, hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari peningat, iaitu kita bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Seri Aman, ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makucing.
2: Gelap, gelap.

0: Tokolengo kami bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat tengah hari, ya, selamat berjumpa baru ngau kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu, tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu, pendengar kita boleh ngaku insir nak ibu ang berengkari dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysiaku, selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawa ngulat tengah hari, hari YFM Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi tengah hari itu dengan ngarap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak mereka ngarap ke sama mujur mereka, semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngelih hari itu anda nak ingat like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngelih hari itu awak kemayu lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari Sri Aman ngelih hari itu nih. Okey, jadi tusun program kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari itu peningan ada mayuh berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi luar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenung nyadi di bagaimana Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai lebih lagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah rinya mega dekat berkunci ke kelimpah rika berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu lalu piam ka ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kali aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang setiap hari pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Niti Daun berserimai dengan pengurami hari gawai daya peringkat bagi menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngali hari yang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang lalu jam 2.30 ngali hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisik dikirim ke kita buat Facebook ke Sri Aman FM program terima pesan lalu pukul 3 ngali hari itu lagi pertingah kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat YFM Kuching terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi makanya aku arintai program ia ke dekat di keluarga hari YFM Sri Aman tengah hari itu. Lalu api yang megap sambi ke semua kita itu sama gerai. Lalu api yang megap ngarap ke program kami about YFM Sri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Terang di dinga kita, okay, semina kita ke ninga ke kami bak menggeri besai je. Tang megap kita ke ninga ke kami bak ntigi sulu sungai. Terima kasih main-main agak ya semua kita. Nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman untuk lagu hari Mariana Jara Abujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Bujang Ulu Sungai. Ha, pelabaku dia tahu benuang bestia dekatnya Muara Gawai Bujang Ulu Sungai ne. Nanti keliak lah, nanti kita ingat ke keliak. Jam ke dia tuknya tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ini. Lalu mayuh mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ini sebetulnya hari gawai berketu, mayuh bala bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelo udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengrami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ini pula yang agai nama tu tadi nama tu tadi kedekat nyawa kita itu tadi ini pula yang agai nama tu pemakai ke subah-subah ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue itu tadi marga udah kita ini udah lama on utanya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai itu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatoknya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okey, terima kasih yang kita ke bisnis muda kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisa ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita out. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dinga ke ba Facebook ke Streaman FM kita mega ulih ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisi nyedia ke siti area platform ke cukupnya muntang dor kita ninga ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sida ke dia ba nama tu tadi menua luar subak nak kalau ningat ke radio Iban ya tahu udah nyamai benar ne. Lalu apa yang mega portal RTM mega tahu didengar ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nyak sekedari platform ke uliah nur kita dengar ke WiFM Sri Aman ngeliar itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mengeliar itu pendengarnya tadi meh nanti kita bisa muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nyak tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka awak ke sama dengar ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya kudah disetiakah kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tu.

Setelah kau ria wadrok ke kaban sampai mati. Bisti orang madah tu pertadi peninga tang ante baru ni yang ku kamamat kan ne. Ante nuan ke ada murang nyamamat kaban nuan. Kaban ke mana ngau nuan peda lebih maya nuan tu sah. Sapa orang dulu ngesah nuan. Ya ke ngesah nuan ya ma. Kaban nuan ke anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah ta lebuh kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita nama guna ne. Okey, hasil lagu ke cukup mana di kena merinang kita ngali hari itu peninga ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okey, jadi yang kena peluang tu mereka peninggal mayuah mereka pengagati mereka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Ball TBBC laban udah mujur jadi champion ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur bak pentas utama Sri Kelakar ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak baksukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tania. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim mari bagi menua Sri Aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tulih ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing Sri Aman tu ne. Okey, nyadi 2 minit dekat dekat pukul 12:30 tengah hari, nyadi 12:30 tengah hari tu lagi aku dekat berengkah macam pesan beratau ke jaku gerah ke bisi terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu dek.

Ya lah kau hari lu CM lah kau ngai tundek dek kau ya. Okay, jadi terus macam pesan berat kau bisa terima kami bawa Ivan. Jadi pesan ke cubah tu, ianya pesan pemati. Kalau ia pesan pemati tu ditujukan ke semua kau pelayan ia kengala Kovita anak Satiang. Kovita anak Satiang tau ke Tadung, ia ke diau di Kuching, piam gadi Lubantu, Batu Lintang, Lubau, Nanga Ajau, Entana, Bangai Kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megak dirintai ke bak pesan tu, kelebih lagi yang kita kenglala Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari 1 ya. Jadi ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026. Jadi nyaku asyik hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal ngau pemati ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadi nyak ko asyik hari pesan berat ya ke bisa terima kami bawai farm. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kam layan ya ke diau di Miri piam ga di Bintulu di Tatau Kuching nanga nanga Kesit nanga Kumpang Sekayu Batu Undup lalu pihak mereka ngagai semua kam pelayan ya kengelala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun ke okay, ex atau rumah serit anak Tambun. Jadi kita dibinta datai ngagai rumah Rembat Titikah Undup Batu Lintang laban ex atau rumah serit anak Tambun udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang ex atau rumah seriat tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu baru mah rembah tingkah undup lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex atau rumah seriat atau kita tahu telefon ke lumur 019-818-9285 atau ke lumur 013-946-0229 atau ke ngagai 013-831-0021. Jadi nyak ko asyik hari pesan berat mega ya ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati kalai pesan tu madah ke lai anak malung madah ke lai anak malung dan hadai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anak ya nya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujukan ke semua kaum pelayan kebiak kita ke dia bak Kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kau pelayan ke dia di Bulo Nangasan Tintiang Lalang Wong Panjai Wong Pana Nyemungan Sibarba Batu Bebini Nanga Kumpang Kelili Pihak Megat di Skim Lamir Miri ngau semua kabar pelayan ya kan awliah megat dirintai kabar pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi madah kelai anak malung madah kelai anak malung udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anak ya ianya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu niang lai anak malung tu dekat di Anjung kena 16/5
2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat yang kepatut dipengungsi ke ngau balap linga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi hanya ke Siti Lekori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program Ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM kali pesan ke Siti tu nya pengawang tersulit ngau muain terbalu bini niang Petrus ayo anak kebam ya nya niang Madeline Santa anak bikang kalai pengawang tersulit sulit ngau main terbalu tu dekat diatur baru rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekeno Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kablayan ya ke dituju ke pesan tu inya kablayan ya ke diau bagudang piam gadis loy di tiris liam sungai Intulang ngau di suai serta semua kablayan kebukai ya kena oleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus ayu anak kebam nya Madeline Santa anak bikang kalai pengawak tu dekat diatur baru rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas uliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tas uliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawang tas uliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 nyari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabar belayan kelebihan kita ke diau ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeling di Tanjung Baru Paku ngau semua kabar belayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu kelebih lagi yang kita kengelala Veronica Idiang tau ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang nyari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tau telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didinga lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah kuari gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngalih hari itu apa nih ngan deh awalnya di sebedau mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temu aku bak program ruai kita apa kala satu ngalih hari itu aku dekat kena tai ke duite hari jaku gerah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trubatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pihak mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sidak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita ratai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerumpung apa ini namanya SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilah berengkah di pukul 7:30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan Dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi banyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih lagi yang gaya bala painai yang menggak bala penjaga nemiak ya ke bisi anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah di kedua tu dijema kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawal ngerjistar ya. Bala nemiak ke masuk bapom 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju ke semua painai ngebala penjagaan miak ya ke bisa nerima tawaran masuk ngagai POM 6 SMK Semanggang jadi pengamak ngeregister bala miak tu dekat atau keudah ditetap ke kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke sila lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu terus telefon ngak ke Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-0-279-4327 jadi nyako duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu banyak peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasak ke bala peningah. Lepas aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisik belama sebetul kita nya buat hari gawai ke dekat datai rila aku mai kita mendiang ke siti lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai

0: Ya, siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hanang na baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu udah beli baju kuning. Oke, suina lagu dikena merinang kita ngali hari tu siti cerita dalam lagu. Siki pakaya lebo maya kita ke cemburu. Cemburu kan eh lawan kita saya ke pengadian tangan nang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Oke. Okay. Jadi jam kita dia tu peninga udah tai ba maya kita ke mulai ba program maruai kita yang di nanti kita bisa meda kami live aba Facebook. Striaman FM ngali hari tu tentu kita nya tadi udah nemu bagi temuai ke dekat di bayi aku ba program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku jadi ke cubah tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi majlis daerah Sri Aman. Jadi piamkan lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bapun program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal dengan setiap program ke diatur berserima dengan hari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun. Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan. Apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne, mulai program Y kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita tiga tu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biar enggak terang di dingap-dingap meh ngali hari itu ne. Awalnya di nama tu tadi terus ke ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okay Zain.
0: Awalnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tika sebagai Menteri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berhati ke sejarah ya kecerubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okay kecerubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peninga terima kasih ngagai ATM ke dah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita abak randau ATM sekali itu. Jadi mana nak tanya Nona Hensin. Jadi program Niti Daun itu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi keterubah yang sebab ianya tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita abak Sri Aman itu. Ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi lebih menyatu sebab siti persatuan lah hanya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang kena jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu. Jadi jadi kami hari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu kena kita berserimba dengan gawai tahun 2026 dia.
0: Ya, kena kita ngerami lagi ya, Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okey, jadi nyak sejarah ya, dua kali sudah diatur, 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okey, jadi nak pakai ke tu tadi Tuan, kena biti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi, bak Niti Daun tu tadi, nama nak objektif program kita tu Tuan, tau ke tuju ya kebenar, Mai.
1: Okey, pengawal Niti Daun tu besar nak pengawal tu, leban nama yang Niti Daun tang ia kebenar dalam jago kita ke dekena kita bersesari, ianya perarakan rami. Ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang ke adat ngau budaya gawai dayak ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah, yeah. Zaman lah. Mm-hmm. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam community masyarakat mayu bangsa di benua kita itu lah, ngau pengharap. Mm-hmm. Jadi ketiga, merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala, nyaga, ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah, sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah.

0: nya mari peluang agai sida ke ngadu ke program nunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawal budaya baka ngajat berpantun ngau memain traditional bukai. Kenya aku tuju ya.
1: Ya. Awah, okay. Jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitik lah. Tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengrami gawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi atau aneh.
0: Betul.
1: Ya, jadi bak tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kak nemu ke Maya, udahnya tadi dini jam lalu atau muai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi berjadi ke niti daun tu elak. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku Dito sebagai pengurusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawal tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul nur di kita terap kita ya nur ya di mini stadium majlis daerah Seri Aman eh. So ya orang ke pebasa kita mayanya ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Perancis Hadin Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Orang YB nya kedatai lah.
1: Jadi nur ya tadi apa mini stadium
2: ya.
1: Mini stadium dia. Okey, jadi ianya ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sidak ke udah ngau atau ke sidak ku udah nganjur ti udah nganjur ti mayo orang udah nganjur ti.
2: Iya ya mayo.
1: Oh mayo ne. Jadi ba kategori nama tu sidak ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira baka dipekiat ke niti dawan tu tadi ne counselor. Awalnya di kati ko kategori pekiat ba niti dawan tau bekeni kunya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tangan juangnya lah. So empat itik kategori ada gagak kita nya keterubah ya kategori gagai agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagai kategori rumah panjai. Ya ketiga gagai kelab lah persatuan NGO lah.
1: Okay.
2: Ya keempatnya ngagai mendiak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ilah.
1: Okey, jadi kira empat itu kategori nah counselor ne.
2: Ya ke dia tu.
1: Jadi apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun boleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke sili atau tadi counselor bakal ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang ke boleh ditanya sidak atau tadi counselor ne?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi sidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola atau ngagai aku pun tahu kan. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
1: 3898.
2: Iya, iya, iya.
1: 019 607 3898.
2: Okey.
1: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke diari Seri Aman aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak bukan itu tadi konselor?
2: Ya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari pejabat daerah Lingga engkau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
1: Awalnya ni batur masuk bapa kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Bahkan ni ko pakaian sih dah atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja tahu ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni tu tadi konselor lalu piam kak nemu gitu pemayuh tubuh orang positif tiam tu angka bisa minimum maksimum.
2: Okey, berkenal ngau pekiat tu tadi pekiat tu nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
1: Okey.
2: Adanya kategori kumpulan kumpulan tim tidaklah.
1: Okay.
2: Pun bisa adanya

0: kategori plekat sudah, plekat kategori baik.
1: Bannernya.
0: Ya, ya, bannernya tadi.
1: Kategori tim, ngau banner.
0: Okey, untuk niti daun tu tadi, kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita. Okey, kita iban aja.
1: Okey.
0: Bedayu, Ulia, Ulang, Ulu, Ulia. Semua Sarakop Dayak lah.
1: Okey, jadi tim bahasa itu tim pemayuh tubuh.
0: Pemayuh tubuh kita kita hadkan satu timnya 20 orang.
1: Tak boleh kau. Tahu kurang lainnya lah.
0: Nah, tahu kurang lah.
1: Ati mayuh agi ulia?
0: Mayuh agi dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjang lagi. Terlampau panjang kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Ya, betul. Awalnya di kati tahun deh. Menggal program dulu kita ya tiga atau konselor sebetul kita nama tu tadi terus ngekai tanya di ke 8 ngaujuang ke nama tu tadi randau T3 atau lagi ne jadi mereka peluang guys tu wala berundi yang nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utainya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tu wai madah lagi tu tadi konselor ngau tuane jadi sebetulnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sudah lagi dari Johnny Amanda Guapai orang di Kenam Rindang menggal program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang mulai Tuan Anthony Abel, anak cendan yang pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Counselor Michael Pilo Nalancin, ya, yang pengurusi program di Tidaun Gawai Daya peringkat bagi Menang Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tahu ke benung ngenang. Program Niti Daun untuk bagi Menteri Aman pada tahun 2026 tok ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya wak. Okay, jadi antai tadi kita nemu bakal ni atur masuk bapa kita udahnya tadi kelimpah di ke prayas nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program Niti Daun tu tadi ne baka kategori tim kepemadamanah pakaian kepemadamanah nah konselor
1: ya
0: oh Siti Ari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba Niti Daun tu lah jadi ya ke Siti tu tadi konselor ne ba sidak ke nyangka bisa hati dekat nganyuan tim tu bukan ni cara sidak yang nganyuan tu tadi konselor ne
1: okey ya jadi kami ke jadi penganjur ataupun okay, diberi peluang ngadu ketuk benar-benar ngarap ke semua kita KBC di Genturong selama itu oh. Sama belak ngau jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai jadi pasal borang tu kami nak bisi bisi diupis tu dia jadi borang tu mengiota di Sadong ke rumah panjai ke agensi, agensi kerjaan jadi harap kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun Niti Daun lebih banyak tu lah jadi tu lah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu kita itu tadi nang bisi adat adat kemiana kemeruan
0: ya awalnya dia kira nama to ambil formnya bau pias kita ba majlis daerah di ana tuan
1: ya
0: okey jadi ke dia to ne kenya ori program Niti Daun tu dah ditesau ba radio to tadi ba media ramat maka ni ko sambut dari men semanya apa itu dia mudah nganjuang nama to tadi konselor ne
2: Okey, terima kasih. Karena ke penyertaan ya, ke setakat ke dia to, kita bisi 24 tim lah, udah nganjuang gagai kita lah. Agensi kerjaan 8 dia to, rumah panjai 6, tim NGO baru 7, sekolah baru 3. So kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan to, kita buka sampai ilak lah penyertaan to sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita lagi dibuka siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi uliah ngambil borang tu di pejabat menjelit daerah Sri Aman lah bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah
0: okey jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke alamatnya 24 itu tim lah Oh, mayuah dia re to konselor.
2: Ya, ya.
0: Awah, jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agi bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awah, 14 hari bulan 5 2026 deh. Awah, jadi sebedang nama tu ngujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu orang mayu berkawal ke program Niti Daun tu kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali tu ba kene ke bisa kini tuan mari peluang kan tuan
1: okey lebih maya tu ialah kelimpah hari kita Niti Daun jadi bazar gawai pun mesti dibuka jadi aku minta bala kita mayu baiknya di dini-dini ndo kita diau nang yarami laban kita mayuh bala datai jadi ku harap ke kita lebih maya kita Niti Daun tu ila kita kagena pakaian tradisional kita lah okey termasuk kita mengajangkung
3: menyadi-nyadi kita Dayak Bukai, Bala Bedayuh, semua kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biara kita berami, jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6. Jadi nama suasana gawai, beraman gawainya si sudah bisik tu dia. Jadi aku harap kita sama-sama datai Bala Mayuh lalu nyukung pengawak kita sudah di aduh kita atau sudah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tuan konselor.
2: Okey ya terima kasih. Aku tu bisik kan nando mungkin tidak tu nak bisik nan tuninga ka nando tu syarat-syarat tu lebih silia agi lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Syarat-syarat penyertaan kita ke niti dawan gawai daya tahun 2026 tu berketok ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan, sekolah-sekolah, rumah panjai, engkau tim-tim NGO lah. Nyak di lalu kita ya. Dan syarat kedua, setiap kumpulannya mesti ada komuniti sidang pula. Okay. Nak ukai personal, syarat ya.
0: Nak tahu himpun orang bukai lah.
2: Ya, ya. Kita beraban betul. Dan nyak ahli kontijennya mesti mayat 20 orang, ulih 22 pun ada yang awak 23 kira kita ulih sang kuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda cilampu lah. So papan tandanya tadi kena diacak mana lah lawannya bisi dalam pertandingan kita plekat cilampu tadi mesti diacak mana
0: bisi prayes,
2: bisi prayes dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah, kos penyertaannya, kita yang pengangkut, penginapannya, semua kita yang tidak tanggung dari impu lah. Mungkinnya ya.
0: Pemakai tanggung dari impu
2: mah. Pemakainya kita yang bisa menyedia ke breakfast lah paginya.
0: Okay, jadi penyawah si Datuk Bijalai berapa kilometer yang tambah engkau tau tadi konselor?
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer kita berengkah di ministerium dia. Paginya selepas kita miring adanya ucapan dari tuan pengerusi. Adanya kita lu berengkah berarak lah. So berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah. Adanya terus ngagai waterfront. Udahnya data di kubu ilisnya mesti simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke baruan lah. Masak sekolah Abang Ayang. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh. Udahnya kita terus ngagai terus ngagai roundabout baru. Mulai ngagai roundabout udahnya baru kita masak tandang sarinya depannya terus masuk ke ministerium. So nya last jalan kita lah untuk sarinya.
0: Jadi merengkah di ministerium pada ba ministerium
2: ya, ya, ya.
0: Jadi kita ngarap ke lebuh maya tila ne sidak ke bedengah ke jalalun nama tu tadi sama jimat mata de konselor pelaba ku bisa ke jalan tutup maya tila saya ko
2: ya ya ya kita akan keluar ke notis untuk nutup jalan lah mayanya. So pengiring kita bisi bala kita polis traffic. Iri yang kita yang maya nyai lah.
0: Ya kepemadu ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau risidak ke ari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor ne. Berjimat-jimat lah ngagai bala kita ke bertengah ke jalan maya tu ila. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program ni tidak wan tu ne konselor. Okey jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan wan awak ke bala kita nya tadi mayuh ke datai ngemata ke nak ngau ba di tidak wannya pantau datai ne konselor. Nah tuan.
3: Okey aku sekali lagi lalau kita bala mayuh ba genturuang kita itu sama-sama lah kita datai meda pengerami itulah maya kita pegawai. Jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjual. Jadi Siti Ginda saya sebut lebih maya misi pengerindang. Sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datai dari mini stadium kita misi orang merindang kita local local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay.
3: Okay,
0: Nuan Counselor.
2: Okay, aku dito merik selamat gawai lah. Mm-hmm. Kaya pala kita KBC ni nga siaran kesari itu sebedau kita gawai. So belanja berhemah korang, jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 ngarap ke kita kayu guru gerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Nyajak puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngau-ngau aku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini ke darah boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hangai sedua itu tuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke dibai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeriang kaki kelebih gi adat ngebudaya arba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari ke penudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa hati dekat nganjung tim ne. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM menurut saya terima kasih yang kain wanto Tuan Anthony ngau Counselor Michael ne. Lepas di hadatai ngakai nama tu tadi konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peningat bah YFM jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu hati kita kena di komiti besai pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berterima yang wari kawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu selamat hari kawai yang gestuai. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti YFM Mas Yaman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan. Ianya pengurusi Majlis Daerah Sri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sidaya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngai pengawak tu leban ukai semina ni tidak daun tu aja kebenarnya diatur bisi nya program-program bukai ke ngrindok katis pemanyai Carnival Gawai bagi Menteri Aman. Ambil ke bandia maka Bazar Gawai berengkah hari 5 telah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026. Ayuh artis dekat di baik ne. Pihak mega habis dia atau pakai kumang gila nah apa Dewan Suara Sri Aman. Jadi tani ya ngagai kita komiti pengatur Carnival Gawai peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngemai muai.

Yalah kori Gilbert Gawengau Jessica Timah lagu Nemuai. Ah, nanti kita nyanyi belaki ngawai gawai tahun tu. Nitiah ke tahu yang kita pulai ngake menua tahu yang kita mah ke Braye mata ne. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekang kami. Tanah awak nanti kita ngawai ke kami berada ngawai yang manis happy hidup kita amatku. Okay, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngalih hari itu dengan terima kasih mayu-mayu anggih kita ke game kamu lewat aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu deh. Oke, terima kasih mengenai para pendengar kita kaki muka mulai kita ba Facebook ke Striaman FM kali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Puna Selapuk Michael Johnny Ujuah Cawang Pia Mega Jimun Kujai pendengar kita Ari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya. Minta lagu gawai DJ ko siapa tu ko Jimbun Kujai tu nak berita kita tak tahu dia. Lalu api yang mega terima kasih yang gainuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania gainuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okey, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menuan lebaran itu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dekat dia itu 2026 Bak Dewan Kompleks Sukan di Lebaran itu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat dibantai ke lebuh maya pengrami itu ilak. Maka ngajat pihak megas bisa mantai ke genapan pakai Kumanggawai 2026 bisa nama tu Kumanggawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih banyak rela nada salah kita telefon dengan CR Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk bak pengrami tu au kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang kesilik lagi tau tanya bak orang ke nama tu dipadah kenyata dek lah ok ok pendengar jadi kita terus sama dengan kelagori Leo James lagu Setengah Gila.

kena merindang kita ngali hari itu beringat tu. Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawa. Ya kesalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan dek. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu yang kau dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas bisi datai nemuai ngagai sepawah nuria bisi ngabas projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ia kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitya ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ila. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugah madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar ya, lebih lagi yang pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi nanti kita ya meda bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar ya bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tu ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar Lebuh Mayato kemari sama belak muka di Sempulang ke Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pihak megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Suriaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai bau upis-upis perintah ke bukai ke di Betuang ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betuang ngau di sebawah ke ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada biluan tu tentang nama tu Siti Ari ya projek ke cukup ya besar impas ne kelebihan ke perkara ekonomi kita ke dia di menua Sarawak di tau. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agit lihat dalam hati.

Yalah, kemari Suelin lagi terlihat dalam mati 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita dekat mulai buat program Serundi Kenang, setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wife Masri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke Siti Arya program ke Bisir Kadiatur di Sri Aman itu. Itu endang dibuka kelebihan ke yang gaya kita mayuah ke dia di Sri Aman. Pihak muka kita ke dia di Sultan Menang Sarawak. Yang kan kita hanya lepa pengawak lebuh maya tu ilak tau ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu. Ianya pengawak Arya bergulai ngeupias bumba ngepenyelamat. Sri Aman berserimai ngeprami nyambut hari Bumba Dunia 2026 ya. Jadi pengawak tu dekat diatur 17 hari bulan 5 2026 dekat diatur bau pias Bumba ngepenyelamat Sri Aman berangkat dari pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari. Lalu pengerami tau ke pengawak tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brudi yang kaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebuh maya tu ialah nyengkau makimpin merek darah bisa ceramah berkawal ngau pekarawang hari sepengkah bank ke terbilang di Sri Aman itu pihak mega bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuh kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api tu ne. Lalu pihak mega bisa dekat diatur pameran hari upis bomba Sri Aman pihak mega pukit nyura ngau aktiviti bukai ya ke ngerindu kati kelebih lagi yang kita ke bisik datai ngakai pengawak tu ya ujung minggu tailah. Jadi ngakai bala kita ya ke bisik anak tu tadi tu amat diperansang tu tadi lepas sudah upis sebuma tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sedak ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okay, jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari bergulai ngga upis bomba ngga penyelamat Sri Aman ke dekat diatur 17 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngga pukul 1 ngali hari bau upis bomba ngau penyelaman Sri Aman itu ya. Jadi bisa dengar kita ayah uno tau ke Mr. Linggi tau tadi sebulan ada pulai ke menua nama tau orang bujang tau ni minta tebak ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang di kenanya merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di batang kari koyang ngarap ke semua kita gerai selama di gawai kuan. Jadi nang asak kati peninga kita itu inya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Ri Remjana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya, lagu Rem Jana pulai ke sarang. Selamat pulai ke sarang kai Mr. Lingi tau ke Ayah Unol. Okay, jadi sebelum kita mulai program seruan dikenang kita ke minggu tu, aku dulu main kita mendiang ke cerita lagu gawai. Cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang ngagain tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Okay, kita sama mendiang lah.

0: Ya lagu hari Anderson ngalai bapadu nyawa ngau Ricky J ngabang ngagain tua rumah nte lah nte amat bisa sidak ngabang ngagain tua rumah amat kental majiwanan bro. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di kenang.
1: Nadai ke lama tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang Bawai FM Sri Aman 89.5 MHz.

Jadinya lagu ke cerubah di kenang kita ya, mungkal program seruan di kenang kita ke sekali itu. Dan setiap lagu dari Steven Kanang mulai original Seloma lagu Aram Tua Bepadu. Mana dia lagu jogetnya tadi ini kok kubak kaki ku dengan lagunya. Okay. Jadi terima kasih ya kakai bala kita ke Gitrus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah ku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Okay, kita peningannya kanya bisa minta tebah ke lagu ke atau siapa lagunya ada ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu neh aku ngaka uliah lagi ka lagu ke dikrindo ke kita kena kita mulai ke pengingat au kadang-kadang lagu tu tadi nemu ge ngasuh kita itu sinu ati nemu ge ngasuh kita tucu melebuh kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jumato lagu Gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

ngabari malam-malam ge tinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rinduk ning apati ning. Sidang alai sidak anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rinduk ning.

Yeah, lagu ari Johnny Amanyau Josephine Jalin Sino ngelengkak ke nuane nya de beda aku ujo bilik kami baru mah lama berantau mayo mania subak ne aba ujo bilik ate kita duduk mayo mai peringat nemu kita peringat nama tau de ngerakap sebelah ujo biliknya tadi de nama ringat-ringat sobat lalu semak ke sida yang peringat-peringat kurang nanti orang juga peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi ne. Okey, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngalih hari itu. Nah, jadi kita terus mendiang ke lagu lama atau lagu joget selamat gawai daya lagu hari Wilson Mpening.

Ya, lagu hari Jonathan Jubin, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi, ukai agi memuat tu. Nang segi benuang muat gawai mai dia tau ne. Anda sabar nganti mai hari gawai. Ni masa bola sida ya ke dia kerja apa benda bukainya tadi. Udah temu hari bulan. Mulai ke Drempo, ke Madua, amat tak ngai jawab biak. Kadang undang kiras kadang ne. Okay, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai tu ne. Nama ke buah dia tok gawai nade ngabang ne. Ngabang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi na. Nanti apa menua kami klia gawai klia lah aku tu tadi. Ukai 31 ke 1 hari bulannya tang bisa hari bulan ke bukai udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang ngabang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk Papuang untuk pada penuh nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi yang tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nata lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sedak ya nama aku buat nata lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sedak ya kak ngatur rute berkenyatang mayu harga gawak na gawak kemisi yang tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi na uliah kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 ning tiap tahun tang rino kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita mega bisa ngatur segala aktiviti ambil ke bandi mereka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah mereka ngerat ke kawal kita bagulah yang diri serumah jadi bak rumah panjai kita gawai tu untuk nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan ni cara kami itu nyambut bala sidak ke dia berumah panjai nya nike ke sidak tu ilah uji ya kita bisa idenya. Mereka aku idea Siti idea kini nama nak utai patut dia kerja kami semua ada pemain atau lapan Siti nak kami tu ada orang tukar miau udahnya ai ansah pun ada orang nemu nah dia tahu semua kena skrip magang kami dua DJ Melati tu tadi udah tu tadi udah plan macam-macam lah okay lah kita ya berami bari gawai okay jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan jangan tu lagu kamu nudi dikenaku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz lagi terus sebulan waktu. Ngali hari itu kita terus nyingkang agai program ke penudi. Bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman. Ini program terima pesan. Jadi program itu lagi aku nak uliah maca pesan rindu hati ke WC. Di tinggal ke kita apa Facebook Sri Aman FM. Jadi hari tadi aku berhati ke pesan rindu hati kita nya mayu. Kita minta lagu gawai ne. Terima kasih ya. Agi mengkang buleng lagu ngaliar itu ne. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari peningkat kita di Facebook Sri Aman FM ngaliar itu. Terima kasih yang kainuan Anita Nawai. Sikap dengan kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikena merinan semua peningkat ke bisa dengar ke radio ngelihat itu sama di gawai nucun wan DJ Insian ngau semua peningkat kue ya au sama tadi gawai Anita Nawai. Lalu PMK Alexander Rugi sama tinggal hari DJ IK Ujan di Bintangor untuk kue minta tebah ke lagu Sempekat Pengrindo Ari The Crow. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu PMK James Anyau sama tinggal hari Insian berjalai sama berjalai ke pengawak kue minta tebah ke lagu Ari Eddie Utai Urang kena merinan Rempo meh kue PMK tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serena Sandau Janang. Lama aku nak nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu hati hari Serena Janang tu ne. PMK Rostiau Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface IP Sindon Eddie PMK Shandy N Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya. Madah kenempori kenawian hujan di to DJ ku di kenawian to bye bye. Terima kasih yang kena antenio ego ngali hari tu hujan di long lama tu DJ ku minta tepahkan lagu orang ketiga di baik Henry Abin. Terima kasih au Antonio. Hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkat nuan tu Catherine Robin perinci yang panas di Kuching tu DJ kuasa sama jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya agi mengkang hujan lah tu tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa mindah ke Bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megang ujung ke penusah Bukai megak ni berlupa-lupa ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perendiang kita pun nanti uliah jauh hikak jadi bijimat barantau jalai ngai kita ke gaya hari ya benar hujan jam kiri atau okay, jadi bisik peninga mayu peninga minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu Restef Niji Cherry ngau Pat Mimin.

cuti. Sebenarnya 2 hari aja nih. Nah sempat ke pulai gawai mana? Nah mana sempatnya 2 hari aja. Utai kemana ya pedias nih? Lepas maya gawai itu tadi. Nah utai madu ya pedian te cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita gincir kita nak pulai gawai. Apa namanya batu aja. Oke, kita terus mendiang ke lagu. Tau lagu Ria, Playmob, Lengo, Ezroy. Lagu Tumu Datai, Tumu Melempai.

Ya, lagi hari play mangga Ezra, lagi atau mula tay, temu temu temu dah tay dulu melampai, kia. Okay, jadi terus macam pesan Rino Atika bisa di terima kami pada Facebook Suriama FM hari hari itu. Okay, terima kasih kain Waniofu panas di serupai itu di JKM tak pasang kena lagu di Matthew Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendiri serupai tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu Elisa Spencer ngarap ke Elisa tagih boleh yang kita emeh ngali hari itu mereka sama tengah hari lalu pihak muka sama berjalan ke pengawal di jari pakus pawah toko ya minta tebah ke lagu kena merindang enti mua inai Ellen setuai itu banangan lop rimbas pihak muka inai mau inai bunda bak Tanjung Baru paku sidas rumah bak Kerbai paku isan dia mak lani bak sungai besai lacau. Indai ya megak aku ya ngau semua orang kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu mis lalu okay. Lalu sinun Eddie sama jalan ke pengawal di Jari Miri toku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awing kena yang merindang Ricky Ribot Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamus Stavis Telove Pia Mega, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau Kujam, Wellington Imai, Serena Sendai Janang, Lina Bugis, Jeffrey Jeb, James Anya, Amelia, Emilia, Amy Richard, ngau dituju ke Mega agak DJ gawak sarito, Ari Sungai Brit Merudek to DJ, koyak jauh meninggal kita itu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggain wanto Richa Uno sikup ningakan tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Suriaman FM hujan sedap bajalai simpan semuanya untuk DJ aku ya minta tebak lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merina kaban Facebook semua peninga ke benar yang ke YFM ngelihat itu oke okay. Terima kasih yang peninga-peninga kita buka bekas sidang Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi Ann Kennedy Ama Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peninga-peninga kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu harga ya kita deh. Okay, kita terus mendiangkan lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Ya lagu kena merenang kita ngali hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulenggo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayu kita nya tadi kita ke nyangkanya betunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lebih maka nyangkanya tadi tahun tu tentang tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengurindu kita nya terus nyentuh ke namato sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke namato tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu peningat-peningat kita ba Facebook ke Sri Aman FM agi mengkang mayuh mega habis ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sahabat jalan ke pengawal DJ samat hari pengadaan Ujo Nuan oh iya. Terima kasih Mary Nanta okay. Ngarapkan wangkerai Ujo Lantang senang selalu DJ kau terima kasih okay. Minta tebak ke lagu kena merinan dirimpu ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sare Sri Kai piamega di Kuching ngau di nang staman kari luban tu ngau jago pesan selamat dari gawai daya nuju semua okay, ya. Okay, lalu piamega kalian temawa MJ terima kasih piamega Dennis Greenang bisa megang irom ke salam ngeliarito sama ri gawai nuju kita sebilik DJ kuya nantu mana hari kami diawi astra tua tu minta pasangkan lagu hari sandai udah kalak sangkai baati kena merinan rempo ngau semua orang ke ngelalam ke ngali hari itu sama rikawai gayu gerai nyamai nak tinggal mengganggai balana baju hal baru ngau di Kuching ngau jago pesan mujur belama pas semua pengawal aku ya okay, nyadinya aku asuk dari ya, pesan-pesan ke bisir terima kita dari ya, balap dengan kita bahwa Facebook Sreman FM terima kasih mayu angkai ya, balap kita ke udah boleh ngaku kenyari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angkai pukul 3 atau lagi ya jadi minta ampun kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nah awak maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita oke okay? Jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari bukan selama enggak peninga pukul 3 ngali hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngali hari ya jadi hari YFM Sri Aman ngali hari itu hari 3 tu nak kita bergulai jadi terima kasih Maya-Maya mumpul laku bertemu baru kita Maya Bukai aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari jadi ngau lagu tu mumpul laku bertemu baru kita Maya Bukai bye-bye.

0: tayang di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.7.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Dek kita banyak banyak cinta, dek. Nak kita kerenah orang, nak mutem pakai tay. Nak hidup di luar dan nak kacau ya anak.
4: Tak nak lihat.

Ke boleh mendiang ke kami banyaknya kita mendiang kami dengan radio atau ke RTM klik baka ke ngalih hari itu. Terima kasih ya kaban ku insin ki buang kau dah bergulai ngau kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar info ngau program kau dah disedia ke pengeluar program kami. Ya, maka bala peningat lagi kita ya dekat ninga ke berita ke baik menti hari kapit ya. Ya nama pengawak kita jam ke dia tau. Bisiknya babas ke bubau. Lalu was kedak hari bala peningat kita benar berundiang ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi ya. Atau ke beberapa minggu ke benar ya. Dua kita nyedia ke diri pegawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Ya, kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena. Ya. Tapi dia lega sambil biluan kemal. Ya. Perundian-perundian ke dia mah.

Ke mal tau ya. Kai bala pinai ke di rumah Panjai. Sabang belayang suku julu tentu nak sabar. Nanti pemulai kita pabak ku ya. Laban kita udah muat gawai. Laban aku ni ngah. Pas pula pasal udah ditebah lagu gawai. So tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung kejam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak harus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Mirito.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Mirito.
0: Oh, baru ke terubah ya, bukulain kami bak program berpantuan, Mai.
1: Subak udah, kan lama nak lah, tahun dulunya Subak.
0: Ah, nak dengan awak gak berpantuan baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini.
1: Kena orang ngeruahai tau.
0: Amat. Ujian lagu ngeruahai, tarik nih. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan tadi, bisa panah dia tu, bisa hujan.
0: Sebakar mah di Kuching dia tu tadi sebab aku tamak konti bisa hujan tadi nah. Pantun kita wai.
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengan mana-mana apa dengan yang?
1: Untuk keterubah ya. Lebang buluh Tanjung Kejepuh, hujung le simpung langgai kecali. Kak ku naruh nak nyame tubuh, kak ku nyimpan nak nyame hati. Untuk kedua ya. Burung pitu terbaik lapu-lapu, hingga berperugu pun panjul. Nanti nuah namat bisi hati rindu, aram ku kami berbalas pantun.
0: Aman. Manahnya. Okey, pantun perangsangnya. Terima kasih, Wai.
1: Terima kasih, DJ.
0: Ya, sama-sama. Anya tadi ya, peninga. Peninga kita hari Miri. Mulai selama ngale hari ngaga kita kita di Miri ya. Sama-sama berpantun kita, Wai. Kita di

0: Indonesia, Kuningan, Selin. Madahkah kita di Indonesia? Bisik mendiang ke YFM. Jadi, melansang kita di Indonesia, maka mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung, maka nak tinggal Sabah. Ketua Biak, bukan semina-sina ketua umur, kita ke Biak pun tahu pelaban dengan kami ke Besar Tua itu. Ya, 08-228-634 atau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai dengan peringat kita. Hello.
1: Hello, ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
1: Mana mana dia tu tunjuk DJ situ tu.
0: Apa? Nah, aku tiba kita.
1: Ya.
0: Apa lah aku kalah mendak aku. Kalah mendak aku kan.
1: Udah di rumah kami coba.
0: Ya, maka aku rasa kenyanyi ingat aku merinduan lah. Kalah ya, ya. Makin nah.
1: Ya ya.
0: Okay, terus ke Hawaii.
1: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya tuan DJ Nisi, agak kena tuan ingat ke menua merinduan.
0: Okay.
1: Nomor dua saja. Nomor dua atau bisa orang nyebut kakinya. Ikan berkaki mana bertanduk semua. Minggu dulu ingin.
0: Okay.
1: Dan ini aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini tuan bisa meda ikan berkaki mana bertanduk. Engkau laman perintah bisa madah dekat mereka kita belanja berhari ngambil ke kita yang dah seuntuk beli beras ngolak uak.
0: Iya.
1: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Iya. Ke salam ngorang merindu anak.
1: Au.
0: Iya. Hanya iya kapan lari merinduannya kak ingat-ingat kapan udah kalah ke merinduan kami semua ya. Orang merinduan hai. Anak ilah lagi ingat ke kita kan. Atau lupa pantun orang merindu anak.

0: Ya, kita bergulang dengan peningat kita yang ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat pagi, Jai.
0: Iya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan Rahim?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Dengan mana, Mia?
1: Sabar, ya. Mesti miru pantun. Miru yang suka.
0: Ini nemu nak malas, ni.
1: Ya, so yang awak, dia open, open. Pantun yang open.
0: Oh, okey. Terus ke dia.
1: Ya, pada lelaki dia tu. Mayu anda betul, ya.
0: Oh, begini ni kesawut, no anda.
1: Betul, Arab ke Saudi betul. Okey lah.
0: Oh, dengan mana, Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabun tetol. Saya agak induk nak sabun tetol. Cuma pagi beli pel kuda. Dah semua lelaki jatuh. Cuma kita nak betul. Induk pun di sini tak betul. Ya, pujuk ke Mia pun tak betul. Pujuk ke Mia. Oh, tubuh lima sijil janda. Harapkah patut aku tu. Yang baik dengar lah.
0: Aku
1: ini baru buka kapit ko.
0: Apa ni Mia?
1: 22 besi ko.
0: Agak kapit ke lah.
1: Okey.
0: Ya, nyak tadi Rahim menuju pantun ni dengan Kak Mia. Ya, kita ngui dengan Kak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita, sama menua. Okey, kan menuju pantun dengan siapa, Robina?
2: Agak-agak semua kita tekan nyawa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyawa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Agak kita ibala peninga. Gayo guru gere nyamai-maya nyambut ari gawai. Itu sita ya, Gedara. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sige adat kita yang ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Gelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik maik selipar. Kak pulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, Dara.
0: Tadi Robina. Tok Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar. Maya gawai. Nak betul, nyak. Robina, ne? Harap kita untuk ada orang naban ke selipar adik mah, Robina. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tak?
3: Apa, ingat lang lah.
0: Apa kilat amat? Okey, engkanya baru ngapa bubu ne? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti nak. Bubu pesuak bubu tuan atau?
0: Kati kena pesuak. Dah bah berlama deh.
3: Nak bubu lama.
0: Ria. Okey. Terus ke ngau pantuan tuan.
3: Nuju ini Rian ngau Jespian tu.
0: Jespian. Ini Rian dengan mana?
3: Terang bukit pancar solo. Api biru nuju ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Terang penaik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air, aku sedekan. Ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan. Asai kami yang masih ingat ku mingguin. Dengan mana kami yang? Anang kagi emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Malah tau. Dengan okay. Anu jos dua ya.
0: Okay.
3: Nunu garu di palok tangok tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan lasai golo apung. Turun nyalo manso penam, hujan nyalo basah kerangan. Merinso mato di keluan sebayan. Merap nisan kumai kunuan.
0: Kakak itu sah labannya.
3: Upok lalis di kaki limo jual daro induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak nuju Mio Jessica Itan. Aku penuh dia tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi hari penyanyi Mak Bennett. Terima kasih DJ. Selamat lemai peningah.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpilihan dulu. Lagu Ari Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Bula deh ya. Lagu cuang ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi nyawut kangau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Iya, angka peningat kita yang baik bersedia nyak tadi ya. Muji baru gelike. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai, wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tuh, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Carol. Ari Sungai Asap. Carol kecuba ya, bulan kami.
1: Okay, kedua kali.
0: Okay, Carol. Okay, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sikirin tu api.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jak ne? Okay, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan dengan Gai Serian. Anak lama tinggal ke aku amai. Aku ditu lelengau ke nuan.
0: Okay, ne. Au.
1: Sitik ge. Sitik-sitik au.
0: Au.
1: Aku ditu lelengau ke nuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke lauk. Ukai ngai bambai ke laki tuai. Asai ke ngimbit kerungan manua.
0: Mm-hmm.
1: Sitik ke. Aram kita ngagai seriaman. Aram kita ngiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran ke nuan.
0: Apa unai? Au. Okay.
1: Nyajak.
0: Okay, Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Merandau?
2: Bujang semalam, toh.
0: Bujang semalam. Terus ngepantuan, Wan. Bujang semalam, au.
2: Ada jauh Jessica Itan.
0: Okay, Jessica. Di ngapa mana?
2: Ingat sih kau, nurun ngupo ngelaban hujan, pulai lemai kong hirup kopi. Boleh aku nanya nuan di sisi kaitan, sanggup ke nuan ni mbae di sisi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Arik sisi lagi.
0: Mm-hmm.
2: Arik marau nurun nubai, air sungai cukup lengkang. Rasai lelengau ke nuan nadai ngerimai. Asal ke dia di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyajak DJ.
0: Ya, okey. Harap ke Jessica Itan lagi. Jawablah pantunnya ya. Kita mulai ngopelinga kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat lemai darah.
0: Mm-hmm.
3: Berjalan ketemu melimi dawai. Ngulam pisang berasai kelat. Aku meri selamat hari gawai ngagai kita sebile apa kilat.
0: Mhm.
3: Tu apa kilat baru ke darah?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar meli seteruam pulai hari pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jaruam sanggup me aku nyadi ubuang.
0: Ya, lapa deh.
3: Aku tu agai mapeng darah.
0: Aau.
3: Ngagai kapiat terus ke belawai. Sambil ngirup milo peyang. Aku meri selamat hari gawai. Ngagai nuan mak peyang.
0: Ya.
3: Terima kasih ya darah. Lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan apa kilap. Ya enggak ilepeng ya. Ini ilepeng tu apa warna rungguk yang sayang. Kita ya terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Ya.

0: harap ke balang peninggal kita terus telefon ngagai kami. Tahu telefon Datuk ya, peninggal kita. Hello. Ya, Mas Agak ke?
1: Hello.
0: Ya, Mas Agak.
1: Aku ke Mr. Mike tu.
0: Ya, Mike, Mr. Mike. Terus ke apa tu? Nah, aku terang mak aku ni. Tuk, sudah angkat aku tinggi lah. Kata.
1: Hello.
0: Ya, Mike. Mr. Mike.
1: Aku suka malah tanduan rindu dan merindun.
0: Okey.
1: Nah, oh, rindu dan merindun. Tunggu bantuan tu. Cuma merindun si jenang menyuaikan. Dan aku ajak si kena tubai bubu Rizan. Main pantun mesti juga ke pangan. Ngambil kita sama belak si suru disimpan. Nah, anu lupa. Happy-happy aja tu.
0: Nyaja. Ya, ngarap ke peninggal kita di merinduan tarik bisa mendiang ke radio. Balasnya, au. Ya, kita bergulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami Mukta.
0: Okey, Janang. Terus kau pantun oh. Dari Nuan. Tahu.
2: Tahu, tarik sarau, tarik.
0: Nemun sarau.
2: Okey, terus. Kacau hujan untuk peninggal. Nanti, Jai.
0: Patut, Dek. Tarik jom ke nama, bunyi nama tadi.
2: Sabakan nyawa, saya bunyi. Atau bunyi. Buah kubal, buah timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Dama bagia ku mai ku imun. Datai gawai, santai ga penyegiat. Ya ga tu je.
0: Mau.
2: Kan ni lah, kibar saya kino.
0: Mau, lekit nima saya lah kino dah. Ini nuan ina cuan, nurian. Tak tahu nemu nan nima bantuannya. Ya, kita bukanlah dengan peninggal kita. Hello.
3: Hello. Selamat.
0: Ya.
3: Selamat.
0: Bisa ingat apa pantuan tarik? Tujuh kan, Nuan? Okey, perubah aku kak malas pantuannya lah.
3: Tu kak malas pantuan Nurul kemadah dari... berkeni kan nama. Ya, enggak ingat kau. Tang, ya, madahri. Berkeni, madahri orang kucing. Ya,
0: ya. Okey.
3: Madahri bujang. Tak ya, udah ki orang.
0: Je, lapar deh.
3: Tu punya pantuan okay. Ya, sawut aku. Jelu beruang, ngerabang singut. Sangka tengiling, minciang madu. Kayu dikepit. Kayu berkepit, dipupur ribut. Dikumbai apai salih, muka pintu. Tuk Siti, dek pantunku kedua. Anak serati dikumbai ansa. Dempak tungau, berdarah pala. Mimpi tua, nyauka sebaka. Harimau mati, dindiak semada. Kena nimbal pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Nggak.
3: Nyajak,
0: Inapeng. Okey, terima kasih. Nyajak tadi Inapeng, ya. Pelabakku, kita ingat tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai, deh. Nebah lagu gawai, kak?

0: Ya, hanya tadi ya, lagu Gawai akan di by Endless Water, Aram Begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu, hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngaku berandau?
1: Ramonita Rekapet tu DJ.
0: Orang Kapet, okay. Okay, terang dia dengar
1: program kami. Nuju nyawa pentu ngagai Robina tu.
0: Robina, adinga mana Robina?
1: Begitu kau muni pentu kuau. Adinga ada Robina. Tahun bulu ah, banyak sepuluh ah. Kena kau nyulu ah matahari mati. Mungkin mainai nuan nak ngasu ah. Kau kena nuan bulan sepuluh ah tua bertaban lari. Jauh nyajadi je, terima kasih.
0: Okay, nyokap pertama lari gak tau Robina nya.

0: Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, halo malas pantun ayak di Janang, ayakik di Janang.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke tanah ngambil danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyegak. Kami kini aja disebut jegit.
0: Amat.
1: Oh, terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Romina. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Saya berdua tau.
0: Okey. Terus ke dia, au, pantuan dari Nuan.
2: Lalu ke pantuan tapi ya, nama beda Robina ke dia ada.
0: Ini nih, bisik Robinanya.
2: Pantuan kita ada?
0: Apa pantuan lah kita, lapar eh. Okey, terus ke dia.
2: Ah, tu lah, punya pantuan datu. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Muncul tebu di atas batu. Kumbang buang cikau kelubu lah. Tu cari tempat kaku, temalam. Tahu begulai ke tiluak kita mereka dulu. Nampak aku deh.
0: Pemau temu ni tau. Oh, okay.
2: Jadi tu cik. Situ lagi lah. Hello?
0: Ya, terus ke dia.
2: Saya jadi cik tau. Menyitau ke tempat sana tau. Lagu jaku tau. Oh, pantun tau. Nanti lukan, tanda kelukan. Anak merik kami tu kuyuang. Tentu kita malah pantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban, anak merik. Pantuan dah jaku semua. Ha, nah aja, woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
3: Selamat lemai, Daru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Dekat
3: lima. Nama tak kena antre.
0: Terus ke dia, kaku.
3: Malas pantul roll namanya. Roll, road ball ke roll nama induk tadi.
0: Ini ku road ball ke butai. Okey, terus ke dia.
3: Bila mana kalau nak naik ke saya ke bari lah. Tak balas pantun. Daun pandan masak lemak. Sintal daun gulai-gula. Aku penggai kinu biak. Induk-induk mayu janda. Terima kasih ya Ibu Robina. Meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerai nyamai. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Awnya tadi apa kilat aku agree apa pulang ke Landia berpantuan peningai ya. Ya, bergulang ke peningai kita. Hello.
1: Kau ngai nya tu dara ngai butuh utang ngai tetaban kurang sai pana manu tu.
0: Amat, aku ya terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban aku tu ukai anak manu suka ti penekak nu anaban.
0: Oh ya, ni mah bertaban-taban ya.
1: Ni. Ini tau bertaban-taban.
0: Utai urang. Okey. Nya tadi Robina. Mulai dengan peningkat kita. Hello.
4: Hello. Aku tu Carol baru.
0: Carol. Terus ke dia Carol.
4: Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tungak nuan kulai dulu. Aku ditok nganti nuan datai.
0: Okay.
4: Siti nyajak aw.
0: Okay. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, peningkat kita. Hello.
5: Halo, DJ Semoktang. Harap monitor dari kapit baru.
0: Okey, terus ke dia.
5: Bantuan, tok. Talam besi, talam temaga. Ikan di jala, sungai, seria. Pasal berjanji yang ira. Janji jadi datai pun nak. Nyajak, DJ Semoktang.
0: Ya, nyat tadi peningkat hari kapit. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu, tok. anang kiru, badok kiru.

0: Pukul 5 tu lagi kita dekat Ninga ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisik awak beberapa minit lagi kita gulai buat program Maram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas satu ya aku ningai yangnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruk ini tadi.
0: Oh, ya. Okey, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seruk nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang ke nyaruk. Nak nemu malu, mai orang betapan lari. Oh, darah.
0: Najak.
1: Oh, tu sitai lagi darah. Berjalan ke kampung ambil weh seruk datang di rumah mada cerita katun minta siapa-siapa anang nyaruk entik ngau entik kak ngau program maram berpantun.
0: Okay.
1: Oh ya madaram
0: ya yeah.
1: Kita anang nyaruk.
0: Okay, anang besar saruk ya. Pakai ikan nyaruk lagi ya. Ya, kita terus dengan peningat kita ke sekarang itu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, janang terus ke
2: bantuan. Ya, ini jadi murid tua ini.
0: Oh, okey.
2: Mak, aku raga mulai main. Buang kekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah. Mulai berjalai. Buat panjai baku ngai. Kira cari nubu nyuliak buat panjai maya berjalai.
0: Okey. Ya, nyata di sana. Apa ngau peninga kita? Hello. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ke beranda?
3: Malang tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarok wai?
3: Baru on the way pulai ke Semaraju tu.
0: Au pihak terus ke dia.
3: Okey. Moal kesak di sisi rimba. Tunggu sprecak labung pelangi. Nanti aku ke udang yang subak. Aku ngai sampai ke mati. Okey, terima kasih.
0: Ya, ya tadi ya, peningat kita. Kala menuan dirantu jalai. Kak ke Bintulu, jimat-jimat wayau. Kalau lagi kita ke Buna ke, tak ke berkena ke jalai. Alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari, DJ.
0: Hello. Siapa ngak aku beranau tu? Ini Rian.
4: Ini Rian toh, ini Rian.
0: Nyuka tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, nyum biar saya tuh nukup pusian gak lain di sini.
0: Ya. Okay, kasihan nah. Okay, au. Rian.
4: Au, kan malah apaan tuh nape kilat si teh tadi, iya teman tak kira kenyat tadi. Tuh, alamak muda deh pantuan nape kilat toh ah. Nyum udah ingat lagi, bekeni pantuan tuh lagi. So, menyebalah aku pekilat. Dengar ke pekilat. Nanti anda itu betul lagi. Anang ketawa. Itu orang jago pantun tu susah kita. Itu menyebalai aku. Nanti Ali dialai ke Dubah. Kain burung datai peti. Tahun itu udah berubah. Manok bertanduk ikan ke kaki.
0: Ya, ne. Okey.
4: Nyajak DJ.
0: Nyajak ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergulang dengan pelingan kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon. Nak munyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala peninga kita. 082-258-634 082-258-634

0: Hello. Yeah. Yang harap nguci baru nadai memunyi ya. Enggak bisa penangguh baru telepon kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang deh. Baru telepon kita dia. Hello. Hello, ai ngarap ke tipe baru melege. Nantu terang wai.
1: Ya, terang.
0: Ayah putu-putu was.
1: Nah, boleh
0: ayah. Ya. Ya. Bisa dengar kan?
1: Nah, boleh.
0: Nah, boleh.
1: Kalau ini dah buat.
0: Ya, kasih itu dah.

kita nyawan pendengar kita ke penudi itu ya. Nadai lagi awak Dato'. Hello. Hello. Tang nak uliah. Lawan. Bila lah aku nadai yang nyawan. Ya, mabringa mayuan akak tu ajak aku bergulai ngau kita buat program harapan tu. Lagi okay, bisa berkijab punya. Dan awak ke diungkup dengan program untuk keminat sejam gak ya. Mulai ngaku minggu baru. Jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala punya kita ke Tiruah nyedia ke pantuan. Kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minggu ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat dengan kerana ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tak ada yang pekilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami buat YFM ya. 24 jam kami hari YFM berinang bala peningan. Minta hari berkongsi info ngau bala kita.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,300

0: dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke penulis besar Pak Skart Malaysia dari Suha Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor dinanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Pak Gerempung Skart. Pelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penaunya dituai memberi tulung serta pangkat penemu dikenak maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Megak sudah membuahkan Camp Scouts Nau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Megak dikenak menang penaunya yang kekalannya di Vice President ke Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Megak ia dipedak dengan sikitnya di siku tuai kalau pugu menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Yang kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikakak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upin Sakri Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William.

0: Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6, 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Mayan Asal Katolik Daya PKKD.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: kita udah. Nah, ana nanya ke pengerai kita udah. Nyai ke kita lagi itu gawai di kita sakit. Kami serumah menama ucuk ucuknya biar kediri kak gawai. Nungaga penganan jala bala kami ke Indo tau berdulu wak ucuk. Ini mana kita nyotumu ngabayang hasil orang mulai tepung kena bertanah. Lala hasil orang nyepi penganan jala sudah ini kita tau nyame silak sangau. Sama berdua ngagak penganan berwai sarinya. Kalau maya kiruah ngagak ke kue ucau. Nyok abis angus penganan. Baru senam ke kiruah main telepon. Nenya ungu abis ya. Nina besai nyawa ibu kita sangau nyau ucau. Ahai wai mau orang benuang. Nanggap penglindu. Penglindu ucau. Dia suah kita ikawa. Kak, lelina yang kebuka itu sila ya, sila kebujan itu. Bah, alam ninga kelana ruai ke sekali itu ucau, kelala pengindu mula media ramah.
1: Pada satu pagi, di rumah penjai, terumah piting, anak bong, di tembawai kanyo juga.
2: Lam, bampuas miak tau dulu dek, ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gak aja aku sumpah bayar dek kaget jadi kelini.
3: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Angirau ke Gamal ya, anak mana lagi? Itu nama anak Gamal kulit lagi, anak-anak aku ibu sangau.
2: Aku ada kedai senawan. Dama penganan gagak kita ni, tiap ke dama kita ni perumah. Namun dek, jahit gama penganan jala. Jahit ni gama kita. Berat dek gama penganan digagak punya. Nak tak apa mana? Ya, benar ni. Likuan sama saya. Tujuan mana? Ya, galau. Bakal sama ibu dek tau mana. Agak liat.

0: Oh, setuju. Nggak pernah mau dehnya ayah sendra. Bakal aku tengah so ini. Sanggau nggak penganan. Nyemak gambar kue nyamannya. Sigi nanti ke gambar aku tahu. Tanti gambarnya mana. Lak mana. Laban banyak ngagak penganannya. Aku benang malik kemuanya sanggau. Nya ngasuh penganannya lalu. Terimik kiwa. Terimik kanan.
1: Landi lagi gede ni cabut.
2: Iya namanya penemu seduai. Jam pagi. Tatua penganannya. Nanti silap bangun panjut di sini. Nah tua lagi. Jabut. Udah deh mana ke silap. Ibu deh jabut.
0: Udah ini. Ibu bangunnya. Udah tuh lagi. Nyawap ngagak gue ya. Lagi benar masuk pinggai ya tadi. Ibu minum tadi baru ke mandi lagi ya di dia itu ya anak hirau ke kali.
2: Bani ibu dah guduk deh. Dua dah inai sebaik. Udah kareh kedai.
0: Ibu guduk di sini dia tadi benar bersapu. Dah temuk lagi ya pansut. Dua ke aku ke induknya. Indai sebaik, benar kira meri anak anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya lagi ya mai ten kenang aku ya besin besai lagi ya mai aku ya aku kak minci yang tadi nyaw besai lagi ada aku besin ketika ya aku kami jiang ya, jodoh tungkupnya, tungkup aku, parai aku.
1: Itu kami kita bisin tua aja buat, boleh dijau bisin.
0: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa? Lawa deh ayah senderan. Agak penganan sampai berlepon jeles nak komentar di bercinta nu ini pilih ini
2: senam mata dia nanya nyuang agak telepon senam jari dia ada udung makai telepon mana jadi penganan lagi
1: pangan indo akunya terdekat muda cara ngajak kuliah salban sakti ban nyak aku tiru pamit ke video pamit ke gambar. Awak kaya mada adab kita, nak pemakai kita.
0: Nama di kemendai ke pengenan ti nyawa tuang engguangnya. Ya ayah senderam peda di pengenan dinya. Nyawa celom ngertuang. Sigi minu baru ni kini orang gak ku ya. Hei pengenan awas pengerindu tu jengkak ku. Ngatau ke pengenan putuh pengerindu.
2: Eh, banyak keceluan yang dia buat. Kenapa dek? Sitaiknya. Nyau, bakal ni dawai. Penganan. Nama kebancanya.
0: Saya kutuk. Ada ya, oh, nama ya penganan tu. Putus pengerindu. Laban penganan tu. Terputus-putus padaku. Nilai ni penganan tu.
3: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Nyarinya nyawa kita tiga, kai. Nyah, balat gede nyun cadek ke senerap natuak penganannya.
1: Utai denganmu ibu sangau nya banun, nak tanti ke kita.
2: Nasi ada jambat atai dan menolong aku, dek. Nganti senerapnya. Senerap. Dek ambil air kali senerap. Lagi jabut musuh mbak bisin kena napis minyaknya.
3: Dai. Nama sekedar penganan yang nyubakan mainnya sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jabut.
0: Aku terus ngai terserah deh ibu banuan. Aku kekiut-kiut sesikat nak jawab tu. Nanti kalau ngagak pengawak. Ngagak kerja kejahit bukannya. Nemu deh. Namo nya pengawa ayah senaran, pengawa orang age mabok cinta nanggap pengerindu. Namo deh.
3: Bah lah nama mekaitan jama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama besi kaitan ke jabut.
2: Nara inget tu munyi telefon dengan pagi tau. Apa ke banget teleponnya?
1: Jepren aku lah ibu sangau sapagi. Lagi aku nyambung nolong kita baru, aku akan nyaut telepon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyaut telepon. Nya. Bedau termasuk 2 kali ke video call rindu. Telinnya. Besengkelah-sengkelah mengucap-mengucap medai-medai aku. Namu mayas
3: apo balat ini jabut nak lama dia telepon kerja begini deh jabut entiknya nyudu bertelepon ngopangan diri kira aku dah berpangan banyak nih nak lama dah ke kuliah mengantu induk Thailand sangau ni sangau hati kau kita itu ngambil induk ngake Thailand ke ilah sangau
2: entik semua orang magang maya tanah belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh agak rawun sambil ngenak bikini bak hayai
4: eh balat dikang ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau dek kang ngenak bikini mandi ke hanyai kian bisi ari di diketuk kuyung hanyai pah dela au nah kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dinya.
2: Nama, nama ngetuk kuyung menua ayah pian. Ya, minuat. Ye. Kita dulu kita ada minuat. Itu. Nulung aku nyimpan penganan ke udah di sarap minyak tau.
4: Kau tau. Tau, tepuk. Tepuk dalam semperuang magang. Penganan kudah. Udah tembok tok sangau. Ya, penganan kau udah di tos sudah. Penganan kau udah di tos tok tembok dalam semperuang magang.
2: Ya minum nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak tua ya lapian enggak?
4: Apo? Nama penganan tu beketo sangau. Memayuahnya tu celum retung. Nama pengawal penganan tu nyeretung mu magang nah. Balat gede bakal kena deh kalau ngaga penganan. Kadang ndak terlalu bersayap pi sedoi banunnya.
3: Ukai penanggul lapi minun ulah seneramnya.
0: Nemu di ibu minun. Ayah seneram ngaga penganan sambil main telepon. Ndak ngetung pada telepon. Iya nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pendiam pada aku. Nyak nak kue nyak nyor itu leban pancar api telepon ada penemu ya sebenarnya makin tua makin babu pakai leban nutilin
2: orang agak benua nanggap pengindau nak lepas megai telepon orang
4: balat gak semeramnya ya begini kesenaran tu deh. Nulung nusun kuih tu pamam yang kau kita di tu. Oh tengandal kejabur kemitnya. Kau kita nusun kuih. Kau kita nusun penganan.
3: Amai gas neramnya tadi tadi betelipun. Nyawa memit ngada itu de dinga. Ya gak lama amai telipun nama nangat telipunnya kini. Ma gak kita orang kebenar mupangan kenya. Iramat ya, nih lo Thailandnya bisa. Napa ya Kak Kia menyamat Kak Kia. Nya suah narinya betelipun.
0: Nya ya senderan. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenar mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya makanya perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Ada ke gundang.
4: Amai kudek ni jabut. Rak. Nyo datai ke pendeng, tucung senderam. balat matnya bedung benung bebungai mai pengerindunya dalam mati dalam nyen. Ya, antau manta, nandaimnya malayak menung nangkam pengerindu benung bepangan bekenya.
3: Sarinya terbaru bekelala, yang pak man, kes dua ini udah pesulau seneram. Ama indo Thailand ke sarinya nya seneram.
1: Kira aku dah bepangan mai kami dua. Ni tak oleh badan jelap.
2: Bagi aku gak disebut kita kak mai mekit orangnya. Sama meriknya senang, sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil inuk menua jauh. Jilap inuk Vietnam, beri inuk kilian.
0: Aku lah yang mula inuk Korea. Lisa beli beli piangnya. Kunti aku lah. Ngai kalah laban ayah senang. Ngoyak jilap ni, aku tu berapa penyinding nyigat aku tu.
4: Lawa, mai kita serumah tu ilak. Nyuasai ke dia bak luar negara. Nyuasai ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilak. Amat lah, nyolimpang kiak ke aku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke bisik ningal. Bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru bekelala engkau induk Thailandnya. Campat mai ke serai bepangan. Enggak pula ke di induknya seneram.
3: Amai ini kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya scammer ke nariat induk kau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh renyak labuh pengerinduk yang tidak dulu. Tek kita ikan ngeciak ya si tek hari tanda-tanda orang kepula punya lalu jampat nanggam pengerindu baru berkelala buat belah media ramah buat pedak mua bedau bertemu mua bedau tapi tau lah buah pengerindu kepangan direk deh nama kan ada ya berkenyak pihak seneran teng deh udah gemerasa ikan Facebook ya sebedau tu ni ya kira ke amai minduknya buat Facebook ukai utai ke mula tapi asneram amat bisa di induknya
2: tau buyatnya anak tu calik di ngirum ke ya sandran ha? Anak maka kes aku cuba laban skamer tau anak nak jerak anak nak belalau kenyak di sandram
4: Siti agik ke baca kubah berita dia tau my website ngau page orang ti bergigak ke jodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya. Ayuh, orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Ayuh, orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya. Gak kena gambar. Orang bukai. Gambar artis Korea sekedar. Udahnya, madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Maik bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyekini ha, kelalu angan-angan nyak meh kelalu benar-benar cerita Cina drama cerita Cina nyak kumbai sidak baka nyak menyekini
3: au ya meh aku betak buat berita sarinya inyut amai mayuah orang kena tipu labah kes ke beketau sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu. Orang kata umpaan sedangnya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lumah deh segerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sebilik ya bisa penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya nyak labanya udah labuh pengerindu. Sino hati nulung ya meri duit. Ya mayu orang kena tipu apa tau.
2: Ya katanya aku tidak kena tipu tempat mayu. Orang terpelajar bawa besar apa upaya perintah ngau kembalinya ayah kayaknya bisa tidak lutur engineer pengajar director company mayu lagi juta ringgit penuh lama alah kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan sekolah kini
0: biasalahnya ini sama tidak yang siap sama makasih untuk kita tahu Semina tengah makai sama belacan kini. Semina bida ya, sida nabai makai keladi mekau Eh kelalu beri ngegayan nai ganyak nai kita makai belacan udahnya kamagang sedangnya jangka aku me
4: tidak ke terpelajar penulis teparuak laban tidak tu kemana sampai berjaku nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima tidak tipis polis menua tu pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, nak nama tanya tadi.
3: Ya, mat punya minut, aku bisa membaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja, ya, ya lalu nipu duit, nama namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya, nipu beranak ke pokok cara online, beli barang nak online dan barang. Lalu nak data-data, tahu ke barangnya, ukai ditiah kerja ke nama namanya dibayar kita, ya deh. Ya, sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial yang ada pihak ya. Bisa meh cerita ke orang ke dia tipu orang nama namanya minta pengawak buat media raba. Bisa menya tidak ke ngumai derempu dia merik pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya. Jadi sedak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedang derempu dia pengawak. Ninga apa gajinya tu saya tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi mayar dulu deh laban kira bayar dulu adanya ya boleh pengawaknya sanggup ya bayar bisa ke begitunya mayu kesnya dia berketau
2: hei takut aku ni ngau tak kau seluai dia ingat minuan bangun
4: kami ke berjakuk tu ngajar desa ngajar di seneram ukai nagang di bepangan gau induk luar senerang. Nadai nyak salah, enti nyak amat. Asal meh urangnya nak mikuti. Nah, berketuk je. Uji di ngasuh induk nyak ke Sarawak tu senerang. Asuh gau kita begawai tahun tu. Enti iya. Kak datai, amai datai, reti nyak. Amai meh induknya. Ukai bula-bula, ukai ngena ekon bula, sigi amat-amat kak kede. Nepiak ko kita. Banduan, sangau.
1: Bisi maku madah kaya minuat, kak ikutu ko ya.
3: Bah sangau, nama di ngagak penganan ngemayu atau nama? Kak nyambut menantu wari Thailand, biar sangau. Kak indo Thailand makai tau.
2: Nanti ya ratai. Mai duit. Dari pun aku tak ngai nerima. Kami ajak ya datai. Ketemu ke mai. Lempeh. Kau miam ajak hari menua tilian dia. Sikit buru aku pula. Ini ya.
0: Terima aja ini. Ini. Terima aja. Pama ni makai rempah tumbiam nanti. Makai keladi sup lama. Keladi sumai tumbiam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak. Kena nambah resipi. Ada yang mau makai resipi nasi jangan ejak-ejak campur ngau daun kerutak

jam kenyang cerita-cerita kali itu jauh. Nama kemudian kita Mama datai kini pangan minuk senramari Thailandnya kemudian kita ngaukai skemenya kita ucau nyanyamnya ngarak ke cerita tu jadi kajal kita nang mudah kena tipu ucau au. Adinya kebelama merana luai tu cok bahamu pok dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiem ngabah bubau. Nyari orang ke ngeluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liben banun melati badai sendam rajin buking lalu minuat monika midi. Ini program lana luai tu dikeluar ke monika midi anang kesal cok.

simpan mengau badan, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Ajau anak Edward Sadai Bak Lumur 017-2288-447. Jadi pesan ia ke Bukai Kagi Bisik. Adi terima kami ke sekali tu pesan semiang berkat keregang tau ke pesan gawaan tu. Keniang Ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak Ajit madah ke pengawak pengawak berkat regang tau ke gawai antu keniang Ajit anak Sid. Jadi minta semua ke membelayan ke diau di kuap sebuti miri entawa Kelasian Guntung Kenyungan Empadik Sungai Tanduk Munggu Demam Purai sepanjang Batang Gundup serta semua kita ke ngelala niang Ajit anak Sid dipinta datai magang ke bilik lumur satu rumah Danster Nancang Empadik Empadi Tengah Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri anak Ajit 014-209-3058. Hanya pesan gawaan tu ke bisik diterima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Batak anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiung anak Ambau. Madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu. Lalu berantu keniang bini ya, kebenaman yang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan, Pasin, Sungai Bekakung, Sungai Kelai, Sungai Melanjan, Sungai Lengan, Apung, Bekakap, Tebelian, Sungai Tebelian, Ubak Anak Mut di Barun Serikai, Marai Naganda di Tanah Putih Serikai, Lidik Bak Madul Bintangur, Kabar Belayan di Sungai Rian, Batu Besi, Stapang, Stabau, Mujung, Siung, Teku Sibu, Sekuau, Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri, Runia Namaja di Sibu Jaya, Gau Bala Kenda Allah disebut nama Dito, dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan kenya, pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba. Kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5. Jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif, Ili Arif Selangau. Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan. Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak Kembelayan di Bawan Malingian Kapit Salim Sibu Gau semua kita kena Allah disebut nama Dito ke ngelala Niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba. Jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu. Kena malam hari 6, 16 hari bulan 5 bak rumah bingat. Bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai hari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu kini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5 hari Minggu nganjung bungai ke kubur. Bak rumah Lani Bujang Kuap Sebuti. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Pidik
Mamut, Kelitang.

Sungai Mirah, Pakut, Kuab, Seloi, Entulang, Rumah Liam, Kemelayan di Miri, Ngebatang, Sebuti serta semua kita ke Ngelala, Niang Tok di Pintak Datai, Magang. Jadinya sekedar hari pesan yang kebisik diterima kami. Lagi bisik, lagi kita nampung baru. Terjadi pihak kita menggal segmen ke sekali itu ngau City Program. Ngau Siti lagu ia kedibai Stewilin berpadu nyawa ngau David Kime Rungguk Gawai ke Siti lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisi mendiang ke YFM Aki Mu'am minta bermain ke lagu tu dikena ia merindang semua kaban ke ngelala di Facebook semua tinggelala megak pihak ku ya ke bisi mendiang ke YFM ia berkunci kegayari di miri kelemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya selamat lemai dengan pendengar kita di Miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru, ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engkau tadi bisik pengawal bukai, ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Itu awak sedang lemai, kita lagi boleh ngok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali itu, agi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu, ingat pesan pemati, datai hari lutai anak, lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1, 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh, Bak Rumah Madi, Mutuak Tabau, Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5, Bak Pendam, Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelian, ya ke saum pemakai, kelebih lagi batang layar, sepak, padiah, paku, sekerang, julau, entabai, entayih, rimbas, staff SK St. John Nangga Tiga, Bimagat staff SMK Ulu Layar, SMK Datuk Petinggi Kedik Betung, kemelayan di Limbang, Kuching, Sibu, Ngau, semua kita, ke Ngelala, Niang, Ignatius Liu, tau Ketius, sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5. Bapak Pendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya, kita tahu bertelefon dengan lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuknya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau kebini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Nguan ulit indaya niang limin anak nyuak 15 hari bulan 5 hari 5. Lalu ulit dekat diketas pagi hari 6, 16 hari bulan 5. Pukul 5 setengah pagi bak rumah juyang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Awup Mekalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Seriaman Skiam Skiam Lugu Menyan Madul Terumah Kincu kau semua kita ke Ngelala Limin anak nyuak di Pintak Datai Magang. Pesan nangkan kenyang megak nya pesan kebisik dia terima kami pesan ditujukan ke semua ke Ngelala Niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nya malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 Bak Pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi Nando pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati. Pesan pemati Kenglala nuju semua kita Kenglala Ricky anak Richard Sagiang. Kita semua dipinta datang dengan pengawal nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 Bak Kang Funeral Riam Holm di Miri. Lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4. Pagilah 14 hari bulan 5 Bak Pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenyak pesan ke bisik di terima kami. Pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sidak kebenama Niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5. Pukul 10 pagi, Bak Lot Bak Lumur 458 Lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua kepembelayan ke Ngelala di Pintak Datai Magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima kami ianya ke bini niang Petrus Ayu anak kebam tau ke Madeline Santa anak bikang. Jadi
Palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngebuan terbalu tu inya bak rumah panjai rumah Jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi. Nyari minta semua kabar melayan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai ngau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu. Niang Petrus Ayu anak kebam. Pelabak ku ke nganjung pesan tu inya bini ni yang tu Madeline Santa anak bikanan tu terang pesan tu ke di terima kami. Harap kepala kita ke bisa nganjung pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca. Ke nganjungnya ke disebut mati lagi. Harap kepala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisik. Kelebih lagi pesan pemati ke bisik di anjung ngagai YFM. Kejajam kita ya peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai. Pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakar. Selama kita ya dekat mendiang ke berita lemai hari ya YFM Iban Kuching. Jadi sebelum mendiang ke berita, lujur bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu. Kelebih lagi ke gawak jauh, gawak bak tasiak, bak kapal. Sik lagu di kena kita berperindang out. Lagu bergawai atas kapal. Hari niang Jeffrey Nyaloi berpadu nyawa ngau Winnie Albert. Sebelum kita mendiang ke berita.

pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikemendar ke. Kabel MVCC Kapit Baliah disedang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Uku Kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bedandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengah pun ke berita mengenak leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, padahal sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjung Kaum Public Accounts Committee tiba cermin ke Kaban Kaunsel Negeri Betiang Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama pernah ditumbuh ke inyak Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenal ngatur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebanari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh awam tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu kenya dituai komiti tu bergulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngemendar ke Perambu dikenal madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima mayu sukung hari Bala Kaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Si Datuk ianya kaban dari Sita Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chi Hao, Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa, Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk, Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tanggung pengawak komiti itu ianya ngemata serta nentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke Engau Berurun kelimpah hari tenentu ke lalau Ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiahka. Berbangaunya, lebuh tiba jurai ba awam tok Kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine, madah ke Perambu numbuh ke Komiti Pilihan Khas Embasmen Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megak oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report embasmen semampai diperundian ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution embasmen tu ke seminat dekat nerima sebana hari rakyat ajak dan megak jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundian nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komite Pilihan Khas Embasmen Sarawak oleh nyawab berarti ke sekedap perkara ia berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke Mensia Mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya, opis menteri enggau agensi SIDA sama uliah dikangau ke merik penerang, ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemanak institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak, uliah merik hasil ke mana serta dipebasa kelalu ukai semutik, nyadi struktur pengelambang kena dan merik empas kenyata.
Pemanah tabir urus, integriti, accountability, engkau pengelurus giat, patut digagak nyadi ketunjang opis engkau pengerja pengawal perintah. Kawan Konsul Negeri Sita Balingian, Abdul Yaakob Arbi, madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak, tamegaknya di langkar pengawal kecukup berguna, dikenang ada ketabir urus di mana, rentang, siro, serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebih ti berjurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak, yang madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti, bisik pengelurus etika engkau tanggung pengawak moral alai nentu ke pengawak ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawak ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benda mendeng ke berita YFM Iban Kuching. Leka awam Kaunsel Negeri ditampung engkau sesi bertanya sawut. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih disadang udah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpa suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngena belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke antik projek tu ilah udah tembuk. Tundang dikena nambah ke agi pemesat endur tidi sedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang endur ti bisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudijantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, sudah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke berdandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kena kat kediatuk 6,176 hektar tanah sudah dikebenar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya 2,323.32 hektar tanah negeri sudah degezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebut datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya kabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah ke upis menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau, ngena program betupik ke bisik struktur, negap ke atur betupik, jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi betupik ke moden. Ngena inisiatif tu, pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarik. Tundang kelaik kecukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030, pemayuh dagian capi tidi keluar ke guna di menua tu empu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ngujung ke rega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjeng kawam inisiatif mansang kejalai ngun jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Ngau Sungai, Dato' Harry Jineb. Madah ke kelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya kabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia,
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketikas SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulih ditusun semua raban. Sapet Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato Insinyur Adil Lariwo madah ketusun SOR-nya di Serniah ketegal gaya market kendak entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak kenguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh diperjalai kanggau rurus meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena netap kerega belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakutuk lebuah kenyawa tanya khabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu, ngambil ke proses ngeregister pengawal dagang di Sarawak oleh dikerja enggau mudah serta jampat agi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil, madah ke pengawal tinggulih ke lisien dagang di Menua Tok dekat Mansak serta agensi Perintah Besar Perintah Menua enggau lokal authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar ke lisien dagangnya oleh diatur begulai enggau mudah agi. Yang masuk ke Jakutuk kena nyaut tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Bada. Timpuh ke Jemetak ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelimpah hari pengawak merati ke polisi engau interpretation undang-undang kendak sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisik dia tu bakal majlis tindakan pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya oleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggar. Ia mansut ke Jakutuk lebuah kenyawut tanya khabar dari Setak Tamin Christopher Giras Sambang Ba'awam Kaunsel Negeri. Penglikun dekatnya di perkara tidik kemeran ke lebuah Kuching Meriton 2026 diatur berpadan merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga penglikun bisi diasuh berjaga bak sepemanja jalai di tengah tangurang tinggau masuk meriton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sida anda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke-11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang dekat lumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekadang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambu terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman udah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nukuh ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: Sky FM.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke penulis besar Pak Scout Malaysia dari suar Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Andrews Muhammad Nor di nanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Pak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penauk jadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Small Girls Guide bahawa pengusai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal menang pengawak ia kekalan jadi Vice President di Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 penal dengan hari tahun 1964 nakai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sikit jadi siku tuai kalau puguk menua keberat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Akhir Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun dengan penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Selekah jaku saritu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya enda nyadi, enda mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku saritu, ianya labah.
1: Seleka jaku saritu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai, YFM.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah rawun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Yalah, Lasada Nyawa Aria, Ricky and Rus, Ricky and Rusen ke baru udah merindang kita engkau lagu kadi beri nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngagai bala kita engkau bisi landia ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengerami gawai ninti tahun. Okay, jadi ya jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam minah bekas lama pukul 8 malam tu kita bisi main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisi doa ikut orang kereka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisi pantun ke dibaik niang nyong anak aji pantun hari niang nyong anak aji nyadinya doa iti pantun ke deka didinga kita iba awak kita ke sehari tu terus berlangan kami
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daingi malas batang menyakakak selalu nang topawah laba medak kami orang laki tenak kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyate wae debae kita urang ino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada po narang ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo mengga uae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dang uji ngapa mintu pua bela angkut waya kalima nguji meda kita urang indo arita pa sampai kita dang uji nyeleang nuang nabu leang mata cangga. Ngati rubahaya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntual dua bagwae menyawae baradae. Tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manua nepao di lengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyazuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan. Menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang ikita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga sayau ya.

Ngan yang tu sa hati kan wan wan nangi asi sari tu dah ganti uco asi bui nasi urang atai hari ti si laki langit jera nyurang telapa mande menyemang menyade baik telaga sara bunzu menyasidan gamian nikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Ngan telmae mia manyade ramang wae adarangae rangae ngangau makae pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa Lisa ngiga serah ada beno angga padang. Nakaknya mira tengah nyua tu wal me di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ujago maluko bayang hilang nyurang telebak menyaka makai mata nada e berasa e baunga da buang nyawa gatu buah lembuat ngenua nua e sunga kinai de pasang surut ada berbuat buat menyasidan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kedewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Gasunga inae di kulo di bantai yo nyeru antu datai rulu nanga pila sunga inae kesabrae mede menyade wae ngumang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadu iduang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci ari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urino panae atari cungae tunyua dua. Dalam manggo tangara mo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami udah lagi mendewae tubuh arina ngaurang antura manua lane ya aneh kebang. Ngasih kumbang nuan uda besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpo ya boleh hubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak sibaka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalae gelempang pangae dek menyade wae niti panyurae rumah panjae panjang panjae manteba merniang kapugo tanyo gede wae uraino ambil ayo entah bro baka kudah kena tiruto racuan lada mih tidadang ngapae urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku suba sidan ngaruman maram nginuan wae.

Bado agi pakupan alam lubang gua katang kae ngede nyua bunga bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kederim purugi nenya me kami wae bigadaya nyawa dini tubuh rina kami tu darah ngasuh nyawa.

Te panino ngitu buah kemo aku ai ura ino kariato balat ma panino onino aku meda pirao nginua nyuai ta guno guno kayo menyawai kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamae nginuan kendia to manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawa lunang nyangga nuan amat senang nginang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa si batak nyawae indosawa dekumai orang akasawa.

Nang tua me kami orang laki tu supah wae tinua kami tertua papan pelangga galek kami indelunte tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cari ak damat tiak kayan ke suma mimpi terbuka ditinga baju jala mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akaliba sari tu gagak kita uraino baka anak kare puak siko nadaem kita wae kak ngena anang kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku sari tu manyade wae digagak kita baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemok. De ura ino temung iga orang ketau di tepok nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung iga orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunya tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miya wae nusuai kekitai pengingat wae nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngorane nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngorane kaang tansang bintang tiga. Badona miya kak ya gatua teguang menyak wae rimawang sanan ya asi yantu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalalai laniak bercarita.

Harinya mitu halme engkutu subawa emang menyadek tena bara zae razae dekat nguji munuah dire makae tubae gulae salwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubua pipa ong kulengao bise pangirao ngirao ngai kumbae kita ora indok kelalu juga o umbak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku hae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rindang icak ya kuliah barimae ruae. Ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tembuan menyasidan ngau menguang masa mapae maria bugulae sadao. Ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalitas mapae tarang. Menyalunang kena pandang nyang

menyadai ada kala nama ek ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapak sidang iga bertekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyewai.

Gauji peta kita mayu ah ngingku kriya tuai tagel labuah meto bra bujuah ae mata niladan nujan nalian labuah naya insa mengko tuai beketepa ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah bela ketua ka banget kenyawari suba asuba nunga pala tanga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramane dinanga bila dua matang ninga dua eka sawa lunang pune metuk manyade nak ngau ramane bila dua.

kena sangkuat pancingan dunyo. Abutang tubuh aruri aku asih kanusi ke kita mimpi aku ketinua dilalani ganuang dabalan mimpi galae datikae kubuar adanya migaong aku lengau.

Pajalae. Akungare mae tata etana tamran nada malia katisiruri kulunang orang laki tuboa rembam tapdak sarndinya babisran kibatai se nakanya de nya de.

tiap silao masidaya petirindao nyanao darandao nyalubua dala. Andai kan banda dini nyala tuna lembang tu buah bla kelunang aka tiap lemai cida ya beta kina nusu darba nyabar wah reban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah lembang media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

Nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubuh liwa aku age mati kanga orang manyoa we nyamua da pucua galau parawa. Utang dini nyala kasaya o kapi paong gula ngao tubuh rembam mauna sawa ngikita lunang. Aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengo guntuar basimban natu buah ya bedao gagunyoah nyangkiluang atu cuang nyabuki ataguram lembang

katubo makuriato udah nyuruang karbuang nyanggar ngamanya elngan bakari makudia tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadi Yang Baik, Jess Michael Jalang, Jessica Michael Jalang pula aku, Jess M. Jalang. Lagu Kadi beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hangga bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM, ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang, nganjung ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak belah kita ke benua yang ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi belah kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai ke Bukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat ba segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Walter, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak megabal peningan semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tahu benung kiru bergagak ke roti penganan aku idilah ngagak roti celak apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jarak tang bala peningan semua ku kai kap jaku pasalnya tang aku dekap jaku ke pasal tau pekit ku meng ngok keliang kanyu kadiatur gerempuang iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya ke bakat tau dengan memanawai kita kesigat mesti ngembuan penyigat madundak panah kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala peningan semua mesti ngembuan pemaji ati cukup kuyu peperlu baka teluk riga dagu tajam baka lungga ti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au dahnya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti kena yang diringgai baka bukit balau awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji berjalan ke giliak ngena kasut tunjik ngemata kepeciak bungai gelombang siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu induk jadi sidak ke kak engkau pikir tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun siapa kengah sayang luwe hari umurnya siginda dipilih awai penalti siginda okey tu pikir main bol lalu price pikir tau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu mega kita bisi Chan. Ungkup duaiku rawon ngagai kamu dia. Okey kamu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peninggal semua betali pawun kita dia tu. Ambil kita pinsel ambil kita kertas. Pederan kesilia kita tahu ngangau ke EJK paket keliang enggak kumang. Inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau. Okey maya jam gawa aja au. Kita akan ngisi pun. Ana kita tahu minta aja abah JIK. Ana lawan tahu enggak kena ampiet rawon ngagai menua kambut baja.
1: Hello? Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu, ino pemaluk baji di temawai kanyuak tu. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya, nama utai? Siapa nama nana dek?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Nama utai, bisa kita tanya. Ya, kakak pakai kumang, Nuan?
1: Bisa ingkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Yang besar ini wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dek kan kau pergi kumang, biar sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun kan ti kenyakan kau, orangnya tu balik.
1: Bekeni register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang eh?
1: Oh, nak kalah bebini. Bujang teng. Agi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Kuma ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang paket keliang aku mang. Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke jika. Dua jenis. Anak ambil kurang lemah.
2: Mati berdiri.
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang bolo apa ngawak pekit aku mah enggak kalian kanyuk Pak Dewan kanyuk tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apa kanyak ambil kawak kita buka kemalam tu okey bila semua arti datang buka kemalam tu tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang berjalan ke diri Bapak Ngaudin bisnis kedak bakal nyonglin suam ke diri emangnya ngayat ke gigi ya bisik ke jungang ya nyenak kita nemu nombor berapa nyilah oke okay, bisik ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sabar ke boleh gelar keliang gal air kanyo ya tu si korang ti tegap sigar bisik lesuang pemula kentua tujuh tanjung angin kain udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar kalian 2015

0: Ketegalnya aku madah kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab kamu satu.
1: Ah, utainya tadi kamarnya tadi. Okey masalahnya ke besai bapak penghidup kita. Laman utain ke dek komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap akim pan cegi dek kritik orang. Inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami akim tenang terima kritik kita aja.
0: Tak, aku nak puas hati. Ingat, mungkin berarti kegama saya sikok-sikok seluruh perintah ini terang kita sampai ke sini sigat kita
1: ya, saya buka pernah aku sikit mojak nyaman kena
0: akai kalih gantung mata hari ha? Aku mana kata pernah deh tubuh sanram nak tegak pernah deh bulat sanram gama sanram nana ini mantai nana sikok unang temawai kanyuak rumah sanram jai gamal ha? Nanti kau akan mojaknya aku mana kata nyentuk dia tau nak kalah kebini mojak.
1: Nah, laman ni udah nyebuat kenyataan anong walau. Minam cumit, minam cumit. Ugi ni kita dalam minam cumit. Aku bisa lalu form kita yang isi kumang ngawal pekel yang gawainya kemarin. Tanya ya. Jadi sangau, jadi genteran 4E. Oh iya mudah. Paket ke kami, semina dibuka dengan sida lelaki ke bujang sedang agi rumpah. Jadi status keamanan ini senaram tu. Aku nemu ya rumpah sedang nyenak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya?
0: Shhh. Agi apa?
1: Nggak, ini nggak dulu. Kani ini nganu aku. Tung aku lagi nganu deh. Ya, udah deh. Kecuali tadi nyebut. Nanti aku nunggu nama nama ini. Udah aku uruh ya. Nasuh aku nikah bapak kau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh. Kamu saya nyawa tau. Suka hati ini sama lu kaku di tau. Aku coba nak kerja dengan kaku. Ini kacaruan deh. Masih apa aku nanya nih ini semua. Nanti nampak hati tiap bulan tuh. Apa beli ke kati. Apa beli ke pihak pecah. Magang. Tunggu
2: nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: mong meng sinapnya ulu pulen biak mai raga tutup mai
1: tutup pintu kita sepia nya lamang sinap mai raga tutup pakai kita kayak ngabang ya nya
2: Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggau semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ba jam ke dua program genggam semangat kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Ba jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Elvis ibang ngau Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari ibu yang muka. Ya, ya. Ngarap ke ba jam kedua tu mayuh ke peninggal kita ke dekat ba kongsi ke cerita ni.
4: Dikunci ke kita sama ngau bala-bala kita ke sama rindu ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tau deh di rumah. Ya.
4: Ya, mengasem ni Sam. Nak lama lagi pun kita dekat ngintu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke merengkah ngagak koi
4: kini. Sambil dengar radio, dengar tu kucah-kucah ni Sam.
3: Ya. Okey, lagi nyebut nombor telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Bisi muka sekedar Sam, aku bisi ningat sebana sidak ke hari bau Sam. Nak gantau jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisi ku ya. Seran kita itu dinga kadang-kadang dai nak dengan nak kira sebarang maya. Kadang-kadang bisi kadang dai aku pun ada murti. Lawan kita itu nak jaga hati punya na Sam.
3: Ya. Mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita kita muka nang bisi ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngegai bala meninggal kita sekali ke ba radio atau ke ba Facebook kita ini.
4: Pian muka ngegai sidak ke menjalai ke pengawak tu.
3: Betul.
4: Ya. Menjalai ke pengawak. Sidak ke baik ke luri, baik ke bas.
3: Ya.
4: Sidak ke nengah rentau jalai pen punyo kita ini saya punya sancar.
3: Okey. Tua dah bisa peninggal tu tua rumah.
4: Ya. Halo.
3: Nak mujur nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Angka bisa dekat cerita ke malam tau ya. Tau ke engkau ngetis

0: lain. Kini anak dah besar. Oh, ya. Kami dua yang segi nyawat kangau kita ke bakal selama main eh.
1: Betul.
0: Kita akan dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peningat dua nyengok si dai muka ba Facebook. Harus telefon kita itu nama nyoka lawan ya ke mama yo
1: hari ni. Betul, sem lawan ya ke itu sem. Kadang-kadang kan nyebut sidanya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidana boleh lain ku sudah.
0: Ya.
1: Selalu berbuat. Maya dia tu pun jangka aku lebih kurang kenal lah sem. Bahkan minggu situ kemarin sem lawan ke murai
0: Aki Matito
1: selalu dia bisa menang gol mas sem.
0: Utama-tama
1: megah di mayanya bisi hujan mbak serta menurut Sarawak itu.
0: Oh, ne. Bisi aku terbaca ke cerita lintah kue nama terumah minggunya kemarin.
1: Lintah tu lain ini tu akhirnya pakai lintah abah no ya lah. Nya tebelan nak sidak ketawa aku.
0: Oh, ne. Nya sidak yang bisi aku baca abah Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah.
1: Lainnya di sambung lintah jajak ni sem.
0: Ya. Nanti ya kak
1: laban yang jadi depegai depedai yang jadi kak gigit mak ya.
0: Aw ne. Aw. Akhirnya meh cerita minggu yang kemarin ya.
1: Ya siapa aku cerita lintah minggu sti kemarin nanti ngan gak aku.
0: Okay, peningah kami dua ngelalu ke kita ke malam tau ya, bah jam ke dua tau. Nalam bau meh telefon lagi kita.
1: Ya, minggu seminggu kemarin Sam nandai minggu Sam bisi baru ni Sam.
0: Ya, kulai ngelalu kita.
1: Minggu tidak kenanya kini pialai di Sam hanya Sam. So Sam.
0: Okay, tuanya wat tu orang mah.
1: Ya, hello.
0: Oh, nama tu deh. Okey, hello, nak muncul tu. Nenek awak.
1: Betul.
0: Okey, nenek awak pening lah. Telepon.
1: Anang takut.
0: Ya, kasih. Kami dua itu rumah tu. Sunyi di tu ni, tu rumah. Kak, meda.
1: Dalam sunyi-sunyi putus atas yang celap.
0: Celap ke kunti tu. Nyukak ke beranau ke peningah. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tu ya.
1: Ngambil kemedua itu segar mimiat mehnya sem.
0: Ya, okey.
1: Tu enggak bisa itu lagi kini.
0: Line kedua tu okey. Yeah. Ya, hello.
1: Hello. Ada masalah tu.
0: Ya, tu pan bisi penanggul mato. Okey, nang awak enggak bisi penanggul nak lama. Ya, ulih hai lagi tu
1: meh. Ya. Amin.
0: Okey, angka laban dia tahu nanti kita berarti ni tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tahu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sida ya. Datai di rumah baru ninggal radio.
1: Nadai orang pampe di luar pun sida berpampe di dalam.
0: Ya.
1: Ini sem.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe ya.
0: Ya,
1: menyikus kedak kaban kita, sekedar kaban tua ane sem. Ana dah kira pegawai ko ke? Tak pegawai aja negeri kucing tu. Sigi mana sem?
0: Mayuh mak pengerami ne. Sida ke bisi nyapa tu apa Facebook tu rumah.
1: Okey.
0: Seraya ke nganti peninggal kita itu debit ikum semalam sem ngau tu rumah beting ko ya. Nang nganti program kita terima kasih ha. Petrus Incan Mami Abah semalam sem ngau tu rumah beting.
1: Iya.
0: Mak Rapung pan sama Risibu bisi celak mimin sibu malam tu ko ya.
1: Iya.
0: Laban bisi hujan tadi ko ya. Henry Orlando samalam sem ngoi tua rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Benar makai buah ubi rebus tu ko ya. Po gayu bor ninga nyane. Angau ngiru kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tak kai ti ulih COD ya mata minta COD ni tu rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey tu rumah.
1: Ya, yeah, so sem.
0: Tu ngoji ke tu ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: Kipita. Kipita.
0: Samalah,
1: Kipita. Kipita lama ada ni.
0: Aau?
2: Aku tokatnya di ka.
0: Nah, aau nya meh. Temu jur lama ngenuan ta.
2: jadi pulang ke cerita tu ni berkata
0: okay.
2: Cerita tu sesuatu benua orang agak jalan cuman kasih tu di bentuk hari dulu kemiri yang tu coba jadi tua kaban punya Cina hingga aku bawa dia bawa beladang tua ya benda hari nantu mana tadi tunggu tua pulai laban pangsut kagak jalan besar mesti 2 jam
0: awah
2: dengan jadi nak tunggu pangsut lalu bisa anak sungai sama hujan setengah jam ke ampuh ni nak jalan lagi penyaknya
1: aman
2: jadi pangsut tua yang agak jalan besar pedat tak nama aku tengah ada cerita aku yang nama aku
0: awah
2: bisa kita ngetuk tengah jalan
0: oh
2: yang tua yang nak lupai jalan tua bisa terilah cerita
0: oh
2: anak-anak terilah juga tua yang pulai kembulu jadi terilah jadi jalan dulu kakak itu ya nama kebuah orang yang tahu nama sudah ini
0: nama kebuah
2: bisa jadi terilah jadi mai rumpau kebelian 8-12
0: oh oh
2: panjai kebelian ini mempunyai terilah bisa lebih ya kem beluak yang nyata lah buah diriat ya
1: oke okay.
2: Nemu kita ukai cembeluk rantainya, cembeluk kadang mereka ke bawahnya, mana kainnya?
1: Stripnya, strip.
2: Aw, ya, ya, bisa kau sih dia ya?
1: Ya, ya, ya, stripnya.
2: Aw, berkenai kati punya tata labu dua labu tadi riat ya.
1: Kati anak bersaing ke?
2: Anak nemu ya. Apa? Aku salah amanya, aku suka enggak kain tua ya. Dan mu kode kayu tebelian nanti ni kek bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu ke su yang sedikit tebelung lainnya.
0: Oh.
2: Dan mu tebeliannya tak tinggi luri nak punya. Dari pemayuan ya. 8-12. Jadi depan sah aku di madah aku yang nak aku angkat penyata deh. Buka aku jadi lapu tung tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mata aku genggam aku jari aku ni, gue goyang aku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angkat depan surut ke jari ya genggam ke ya kan ngelapan aku ya. Ku mai ya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru enggak dulu dia. Ya mulai putung baru tak ada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Pedak aku ngetau ya. Udah yang ngetau tu aku kapan punya ngetu kak dari mua kian aku ayah nasib baik kuyangun aku saya ingat lu samsing jalan kuyangun aku kumaya orang pembuli aku deh nya aku meda nanti kebeliannya lah buah orang ngay matai hane semak jako lah buah dan kepak jako jako ketiban tu deh kakati sekarang kapan ketempuh dah tinggangnya deh
1: Ketik, kedua pun nanti tua lah buah nanti lah buah pun nama tergegak tulah gegak tua dah. Kau ini ulah santong kengkap pangai bela luri itu hanya.
2: Jadi udahnya kata ini dia main tu. Hari kalau beram lagi sibuk ya. Nama kala cicil tu sangkai dengan cicil nadai ku ya. Labu kita terentai ada. Hanya dia tanya maka kerapit kau apa penyewa jalan yang kata ini. Jadi kena nyobrin suruh kalau pak kau nasib baik kau ya menolaknya memang macam mana gak mati nanti uli ya
1: betul
2: kena ada salah lapan tadi nangkap penasal sama kita nanti tak tinggal orang deh
0: mati tinggal
2: mati tinggalnya tadi udah nyak tadi jimat-jimat di kopungnya abang bisa 2-3 kilometer sangkai jadi simpas aku ini ngeciaknya aneh makanya jauh gak pejalan di kopungnya
0: awah aman
2: anak nang ti ape bekenya pokone ya. Punya me cerita ko nyebit tau tadi sitik tau tadi. Uka cerita ada tau menang sama gawai ke selawai ni.
0: Okey, sama gawai hau.
2: Jadi beketau ya ko lalau ko ada udah. Jadi sida ke negeri tu ari gawai tu boleh ke rumah. Bala cigu bala sadadu boleh. Jimat-jimat boleh ke rumah hanek kita antara itu. Nak nemu tanya kal main dai. Jadi tadi nak nemu tai kagai mata karena senyu parul mata gawai ga.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini ngirup semua ngirup pasapa kenyakannya.
0: Aman.
2: Nah,
0: ya, ya kalau. Api
1: dapur.
2: Ini belak parul ngagak kuih apa kenyak.
0: Ya aman.
2: Lalu salah. pergi nalai karam dingin jauh kenyu cerita lawa budak pulih-pulih ah.
0: Oh.
2: Nak pada utai.
0: Hmm.
2: Tu je kau lalau. Jadi udahnya tadi. Di korang teli ruap dan yang takut ngurang tak bisa. Dikitek ngena karang Sarawak di jana nak mayaunya kita nyok sayang.
0: Oh.
2: Aman nah. Ana nak mayang cecik dulu lah pakai lama nak boleh bermain putung orang.
0: Oh.
2: Nama penyadi perilak lusa. Oh. Tua tupat mangai sinat tua tadi nak papi.
0: Aman.
2: Ayau.
0: Oh.
2: Ana cecik dulu. Jaga anak. Ana irau ku tena cukup. Tiba nyemal tadi beli ni ni. Oh kita iban tanya lagi deh. Benda yang mudah beli mayu lah ujak kau. Tiba nyemal beli ni ni.
0: Ya, kita lagi kena bayang apa yang
2: terakhir. Nampak selipah
0: orangnya
2: aja. Belum bisa selipah rempuh.
3: Selipah rempuh. Nanti, ini nampak kena
2: orang.
3: Apa? Bisa apa ini? Amatnya, ne? Betul, betul. Ya, maka ngakai sidak ke anu, ne? Ne, ne, kita. Ngakai sidak ke... Ngakai sidak ke kunci-kunci. Macih aja, anu nampak ini, ne?
0: Oh,
2: ne, nampak.
0: Oh.
2: Apaan aja dia tahu koran tahu sih nuk aja bukan nungguin dia tahu. Kena aja calon mak gawai kerajaan yang main sendiri yang tahu tay.
0: Okey, terima kasih. Okey, kita mana aja jagoan lawannya. Okey, ya, nyata dia okey kita.
3: Ya, seliparan nanaban.
0: Semua hotai, nanti hotai orang mah. Nama-nama hotai orang nanaban kia. Laba ukai dengan kita ini tu rumah. Ah, pergi ngai ke.
3: Nanti kita nadai tahu nanaban.
0: Nanti minta engkau kata di rumah ni engkau kang injau kini macis kini abang dek
3: engkau abang nanti dia jaku setengah injau tu sem mayo utai kena oleh injau kita mayo utai ke mimin utai ke oleh injau
0: kita ya abang pala udah ngelau lagi jampat ya jampat kak carut ya tadi. Okey, ya
3: nyata deh. 0822586633.
0: Ngau 2586634. Okey, tu yeah. Tuan rumah.
3: Ya.
0: Yeah. Okey, halo. Halo.
3: Nama
0: apa nama saya?
3: Ya. Angkora kajak bunyi.
0: Apa? Nama kita lo mujur ke ngi aku ya? Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
3: Ya.
0: Yeah. Nang tes lain kami doai.
3: Ya. Yeah. Jadi kita ngetes lain kami dah ada lain kita di tahu nasem.
0: Aau.
3: Nomor pansuat.
0: Ya.
3: Maka anonya. WhatsApp gak. Jadi melalui telepon mana cukup kredit nasem.
0: Aau. Iya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tahu ya.
3: Lepas dia tahu saya mah nak lama lagi. 20 hari bulan itu kan?
0: Aau. Sari tahu. Namanya
3: berapa hari bulan itu? 4
0: 13
3: 13 tak lama lagi kita dekat gawai ini saya
0: ya tahu berkongsi cerita meh ya, gawai dah lama pelama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak nak lama ni. Okey tu tuan rumah
3: ya.
0: Halo, halo. Okay, nama tu berkata ni. Okey, harap ke line kita itu ada penanggul meh
3: ya.
0: Ke malam tu peninggal.
3: Okay. Sino kenyawaan ni Sam?
0: Ya, pelaba aku tua berperingan dulu ke rumah. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini.
3: Berperingan dulu.
0: Telepon ngaki kami duai ke malam tu.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi utai tanti ut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dengar ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, kita ngetuk belalak nak lama tadi ni tu rumah.
4: Ya.
3: Nguji nyawa tu tu rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam, Sam.
4: Selamat
5: malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu, Wai?
5: Aki Jawa itu.
3: Aki Jawa. Oh, terang nyawa kami doa ini.
5: Oh, terang, terang, Mai.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Aki Jawa. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawa.
3: Cerita kita malam tau.
5: Cerita lama ke yang.
4: Ah, terus ke dia.
5: Tahun 70-an subah lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subah ya baru kengangkat dari bujang tu ya.
3: Di
5: cerita tu tadi nyukup ke cerita sih dari nama nama dia binyok. Bisa bala rumah kami ni rumah panjang ini sudah mati. Hanya di ngor ngajuan tu lah kutu tadi. Baik orang. Dan ada yang menyor orang. Ngor ngesan. Ngor ngesan itu buang minta deh pagi. Jadi saya ngajuannya laban ngena melau deh. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami ngajuannya jauh. Dari pendam kami dia rumahnya rupa. Di Lidung lu jauh. Dari rumah kami. Di kayu 3-4 jam ya.
3: Tuh jauh amat.
5: Oh sini jauh. Nabi tiai pasangnya, kalau tiai di tinggal pasangnya, oleh dia kata lama sah 3 jam pagi. Kira waktu dia pendam lebih kurang kira pukul 8 jam dia tiada pendam. Hari pun tiga.
3: 8 pagi datai.
5: Oh lebih pagi. Jadi balas nganjungannya, mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah balas orang tuai, mayuh lah orang tuai babalan dia. Jadi datang ada pendam dia. Bekal biasa lah lah pendamnya pendam lama lah pendam tua eh. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbak ni. Jadi belakang pun nyemiak gitu. Dah suruh ngesan tu ni. Dah suruh ngesan seperau ya ni. Itu pun niki. Niki dia ke bukit atau bukit dari kebiang airnya. Jadi orang ke bukit dia ke masa nyumai. Nyumai ni. Udah kok tadi. Jadi udah semua tembu, semuanya tembu. Udah dari tanam megang kira ada bisi burung nih, burung orang tua. Orang kena nemu kah? Kami gini buat nih nemu burung deh. Hanya dia orang ketua bisi nih burung, jadi burung yang kurus kusidanya. Namanya. Jadi dah suah sidak madah ke balar kenyumaisin. Di hotel dah mansau. Periwak hotel ke laut nak lu simpan perahu. Kita kenyumai talu kayu. Dulu pulai kusidak ya. Kalau kayu ngili air li doang. Jadi kami kaget udi tadi tahunya. Jadi kita tu salah, kita bawa di situ nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita bawa. Di situ tempat pendiang gua tuai kami. Ya gini biar ni nemu tu ni nadai nemunya.
4: Ya man.
5: Jadi kita semua tu dah siap tadi. Kalau mupak mamit pulai datai ba dan kalan kalau terjun. Mulai diri area.
3: Mulai diri.
5: Gua tu. Jadi perahu tadi alu tu tungkuap ke perahu tadi. Alu masuk baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku okay, maya dia tu maya mesin besi bayar. Nah nemu ni cerita yang ini pula. Jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit. Si kami beranyut kili kah. Hari ini pendam. Jadi udahnya tadi ya udah kira dah jauh sudah kena pendamnya kira pendamnya dari pedak ni. Kalau ke lari kalau beirat kami tapi yang perahu udahnya baru kami ngetek perahu nya baru. Udahnya baru kami ngetan perahu nya. Kalau kayuh pulai ke rumah. Pulai ke diri kan 2-3 jam lebih ya. Jauh segi jauh pendam kami kelia. Rumah menua. Jadi dapat rumah orang ke dulu pulai tadi lalu madah ke rumah panjai madah di sini namanya hotel namanya tebing jadi orang ke rumah dah stand by lah. Dan kami pilih mimik baju terkena suruh buai kaki
3: buai kayu buai magangnya
5: Bukan makanya. Nah dia lu niki tadi danti rumah pala tangga. Bagaimana bagai cerita nge sepan raya
3: sedang nyok dek.
5: Hanya di India batu beri semuanya lah. Jadi dan kami nilai mimi nak niki hari rumah. Niki hari baru rumah.
3: Ahun suruh hari baru rumah ne.
5: Bapak suruh tu tangga hari baru rumah.
3: Iki
5: baru rumah beli apa tuang dek. Jadi udah nyaniki entar deh nanti orang tua itu lalu betul munyi ke cerita ayah abunya tadi lalu giga aku orang rutan pun tak aku memang ke rumah panjai jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang ayah dia mungkin orang tua enak lalu kena ngampun lalu malamnya ngari masa ngapun di rumah panjai
3: lalu berbelak lapa ke ngampun
5: ngampun sampai 110 kali aku itu siapi nanti api diplitanya lampu giasnya jadi apa nak nak nak lu teh kuna nemu nama ceritanya udah nya baru tuai madah madah keburuang gedinga sigi cukup nama nah betul teh enggak tahu kita nak betul kita nak nangka sambut nya tadi kira ke teh gagak kamu tadi kira bisi orang ngaduh ya alam tadi
3: lah kita lu ngaduh ke diri nih
5: lu ngaduh diri jadi orang ketua kenemu nya lu ngaduh diri jadi si kok merinsak semuanya juga seperti mana orang ada. Oke merinsak nama kini tempendam terlalu jauh. Aku sampai dia tu aku ingat nak mayanya suka. Tapi lama saya kau ni mian tu lagi kering tulang. Berdau nak nemu dia takut dan lapar nak kata berdau nak urusan kita kenyang. Nak berkenyang ada tu orang nyong. Nganjung orang mati lagi kubur. Nyung nak cerita, nyung macam-macam lah. Kubur. Betul-betulnya kelihatan apa.
3: Kubur. Pendam dia tahu. Tisi jalai lagi.
5: Jalai itu jalainya. Ya, sebenarnya nyung pindah ke jalai besar. Ada lagi dia udah lagi. Jadi ada yang pendamnya lagi. Ada yang tinggal pernah lama.
3: Nasib kan ada nama-nama aneh bak kita.
5: Tapi rumah siangan lah.
3: Nih.
5: Siangan aw. Sigi jaban punya gisi amai kangan. Tidak adanya orang bukai. Tidak kita datang ngutain tadi kaya kata malam bukai ke dokai kantun lah. Kaya kena pulang kita piat rumah siangan. Nanti mana lah rumah yang tadi. Jadi rumah kami tadi. Itu tadi kita cuma rumah baru kami. Tiba. Nah, cerita mau cerita aja cuma namanya. Lepas tu sah mai kami dia keliak mai nganjung antu reh, lamun nganjung antu kaku karena no no bus tu buang udah karam bayi.
3: Okey, ne.
5: Lepas pun pun si tu buang ni bayi tak siap tu. Nasib dah. Ya, nere oleh sama air, ya, buang. Tiba-tiba tu buang buka dia tu, buang berat terbelian. Nyaw, ya, tergelam.
3: Boleh nyelamnya. Okey, mau merinsa lah ni.
5: Kita ketebiang dulu, perahu karam lah pak. Pasang air, pasang kira bisi umbah ya, itu dah mau pasang. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ni tadi karam lah. Umbahnya. Kita memang itu kan kita buka kita tutup si orang
3: aman aman ya betul
5: mainnya kita lagi kereta lagi kereta baru ternyala baru betul kalau baru nanti lanjut
3: kerana mai wah cerita ke Jawa itu nang ternyata minggu baru tahu kunci ne ke Jawa
5: lagi lagi bisik lagi lagi hilang tolong lu panjai
3: kalau buka ya
5: hanya di kedudi itu aku meri selama gawai
3: okay.
5: Peningan peminat namanya genggam semangat tu harap kita bayinya mai kayu guru lantas senang lah mai gawai tu untuk
3: sama-sama okay. Selama gawai okay. Ya tadi aki jawai ke malam tu nih di rumah
4: ya
3: okay tu bisi baru tu okay halo Selamat malam, tuai. Wei.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Oh,
3: Ibai.
6: Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Ini Ibai.
6: Ada batu tiga
3: tu. Batu tiga.
4: Cerita ni.
6: Aku cien.
3: Okey.
6: Aku cian itu untuk mengapa kerja itu.
4: Oh ya ya.
3: Aman.
4: Okey, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si tu aku kuliah.
3: Hmm.
6: 2014.
3: Aau.
6: Iya begian.
3: Hmm.
6: Ah, dia nyawa janda di tahu mengapa. Ya.
3: Hmm.
6: Pino. Pino tua tadi. Anh thú ngó ra tôi nghe cái nô này anh nó ba thầy
3: ảo
6: ta khi nô cho khi quên thà đây à phụ anh thú nhà khi cô cái cô đó gì ní cô cái anh thú ta cái cô lô ghê à mang cái tiếng ghê anh thú à
3: bố
6: ở đây nhá ảo đi ngang vậy ta thấy ba cô lô kiếm sai ghê cậu khác kia à anh thú ta khi cô pakai Japan kau tau mali bu. Besai.
4: Kau kaki masa Japan.
6: Au. Majak kulu tu majak di nitia ke gantung ya. Udahnya tadi. Tadi ban enggak sehat ya. Semuanya pala kengambil ol mati itu ya. Mati ke sopo ya mole. Damai ya. Yang mencet tu aku kita ini takut. Aku pulai ke kau lagi, lagi ngelaban, enggak beria. Aku nyungai ngelaban lagi, enggak kuat ku. Nyungai dodi aku dulu, aya. Tak kuat. Dengar mata. Tanya, Tino tua, Tino buat mau pisang. Angkat kerus-kerus kayaknya. Antu si kau nya, antu Tino. Kau kan ngacau tua ya, masih nak uliah, uliah tua mana kamu. Nanti nak kamu yang uliah orang tua ya. Masih yang tua, emak kesal aku dia takut lah. Emak takut tu, emak aku ngayu pula siap. Boleh kau lagi, emak aku dia tahun 27 umur dia.
3: Aau?
6: Oh, 27, dia tahun 50 ya. Thì nghe đây, à cái cổ mà dễ, à cái cung mấy cung trả lời, cung ngay là gây, thật cuộc. À thuộc tính mẹ, à ngay mình đấy, ngay cung là bản quá cơ. Nó ác nhá. Cụp mô lai tỏa, nhập mô lai.
3: Ào.
6: Nhập mô lai tỏa à. Nhá, đi ta có chỗ mẹ nhá dạ.
3: Ào.
6: Sama gawai.
3: Ok, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Nya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tok ne. Okey, peninggal ke 6 kita malam tau ya.
4: Ya. Maya kaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisi Sam ne.
3: Tau.
4: Okey, sao Sam.
3: Uji nyawa tadi lo.
4: Sao Sam.
3: Okey.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, sama gini.
3: Ah, sama lama eh.
7: Sama malam gue.
3: Oh. Katanya tau. Okey, seberi. Ya?
7: Oh, udah jauh.
3: Ah, okey.
7: Halo.
3: Halo. Yeah. Oh.
7: Halo.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya.
4: Hmm.
3: Terang, Al.
7: Halo.
3: Ya, datai baru malam tu ne.
4: Halo.
7: Hey. Semua ya, sahal tu.
3: Okey.
7: Terus
3: bawa. Ah, okey, sebri. Okey.
7: Sebri.
3: Ah, ya. Okey.
7: Cerita mati itu.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati itu. Ingat ingat ke cerita ni apa itu ya?
3: Oh, aw.
7: Aw, ni apa itu kumpu? Ke cerita ya? Ni apa itu kumpu? Ke cerita tu.
3: Aw.
7: Aw, cerita ni apa itu? Sakit ke ya? Jadi. Kriyanya ya dari mimpi dah suah hantunya ni mana yang ya?
3: Oh.
7: Enggak ya, dah suah hantunya di mana yang? Ya sih tinggalnya di mana aku ya? Banyak baik obat semua macam ni buat mana yang tadi?
3: Oh.
7: Uang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi tanda-tanda waktu tadi. Mimpi bahu ke? Betul kena tiap malam ni ke mimpi dah suahnya. Hantunya di manang. Hantu manang. Ngai dia majak ngai kuya ke. Memuah. kata setahun ada. Ya ke mimpinya tadi.
3: Oh.
7: Nanya. Mimpi bahu ya. Didengar jadi jadi mana yang anu kun kurang anu ya. Nanti nak gila mati dia kan tu.
3: Oh.
7: Amat we amat mati.
3: Oh, out ne.
7: Nadai nadai tetes sakit. Dia mati.
3: Oh.
7: Dia pai ke minyak kerja.
3: Oh, out ah.
4: Katanya
7: di mati ini ada. Ini madam kesepuat ya nadai. Nyodin tu yang bahai emak ni nyodin tu degahe lah dia. Bala bala balipal bala betungal ya mekeda bala bini ya.
3: Aw
7: bini ngok ni naik kami kerja.
3: Aw
7: dahnya yang muat nyod sugu yang nyod gahe memana tu dah.
3: Aw
7: dia nyod gale ko batikai ke buman dia aku yang mesti tilam.
3: Ya.
7: Kalau betik ibu mana aja, nyanyi nyabe kamu dia deh, sabe aku dulu, dilihat dia nanti ngatuang. Nanya bahu dah cukupnya, katuang kuhang.
3: Aau,
7: bala ya. Ada, nyung kuang kaki ya.
3: Puh, aau ah.
7: Ada nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketuk dah piaknya ko. Ko bala kerja
3: nasi. Ah.
7: Kumpen tu ingat ko kerja ada begini no. Nasi ni naik kami ke nasi. Ya, ya nak nasi ya.
3: Aw.
7: Nasi kita ya. Kita pengawal ya. Wah, ek mati kerja. Ma mati, ma pahai, ma mat.
3: Aw.
7: Nanya. Yang kebuat dia ni yang semua yang batak kaki yang kebuat jahi semua tanya nya. Nye hidup baru.
3: Nye hidup baru kan eh?
7: Oh, nye hidup. Nye dangkat ko hanya duduk ko hang aman duduk mana aman dinya.
3: Oh.
7: Kutika lagi semalam nyampan tu nemu jakau ya.
3: Oh ah.
7: Oh. Nye hidup. Sampai nye lama ada nye makpah kami tu nye. Udah nye bini nye baki bala kami madai deh. Nye ek pahai dia tau. Nye dia tau ek pahai.
3: Oh.
7: Pahai baru.
3: Aw,
7: jadi ya ke mati nyak kuyan dari yang si kita nyak jadi kita tu si ya.
3: Aw, nama tak kuyan.
7: Jalai ya dalam dalam semangat ya dia kuyan. Mana jalai nyak kuyan? Tak jalai luan.
3: Oh.
7: Bunga yang sespiak mana kuyan?
3: Aw,
7: Engkau tadi tit sekali nyak datai bak kuyan dalam kuyan. Anau nyak.
3: Aw.
7: Yang kau kuhal banyaknya kau ya. Anau, anau titik hewan.
3: Aau.
7: Ini kau cerita, anau, anau titik hewan sebayan. Titi-titi ya. Ambil depak, dua depak titi ya. Tak hewannya kena kau ya.
3: Aau.
7: Dikal ke kepuan yang tadi.
3: Aau.
7: Datai orang siku yang tadi pada. Maka kena ngah. Nyematan orangnya.
3: Aau.
7: Kena kau ya. Tak jengka jari jengka, nyitikin. Ini kadang-kadang hanya dia berjalan kena kuya. Yang dua depak, tiga depak nikal dia kat labu.
3: Nikal baru. Aw, rawan.
7: Aw, nyawan. Nanya nyup mayuah nyup muka terpuluh wah kelimpak saya dulu wah ya nak ngeliah yakin ke.
3: Aw.
7: Wah jengka-jengka muka. Kat mukanya antara duduk ya tisi. Di sini jalan yang tadi dua-dua.
3: Aau.
7: Dia ada tayar petuai si kau. Tuai ku ya. Lepas ada dom ku petuai hanya.
3: Aau.
7: Nah. Hawan ku tuai aku ya. Nak ku titikan naunya aku ya. Enggak orang datai ku si kau. Tadi ngimpah dua ya. Pada kerja-kerja kekin. Nak ada hawan.
3: Aau.
7: Orang siap. Nyadi mati.
3: Aau. Orang kalau nyau mana?
7: Kata. Nah, titik nak titik kenyak duduk dia gede tet masa ya apa tua ya tadi ni apa tua hanya depah ku ya.
3: Okay.
7: Tadi ni apa tua hanya depah hanya tet kenyak ni ku hanya ketinyo terani ngeda ada hidup bahu.
3: Oh.
7: Ini apa tua hanya nak titik ke enau hawan.
3: Oh.
7: Nya hanya hidup. Ya cerita ya atau si ya dalam semangat ya dengan nya itu budenya nya nama doa ke semak ya kau budak nak atai saya tu mereka itu.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Hidupnya udahnya.
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nyak nyuka hanya di menang dia nyak.
3: Jadi menang.
7: Jadi menang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak. Jadi menang semua dia nyak ada deh.
3: Amat.
7: Yo macam ni. Ubat ketemu yang tadi ya udah nyari menang tadi bahan tu nak bangun atau dah pai kami nyari menang. Tunang hantu rahasia nya tadi. Jadi menang.
3: Rasa
7: hantu rahasia.
3: Nah,
7: dah gini nana nama jadi mana yang nanti nak kalak ngegau yang nak kalak jadi hantu ada yang mana dah suah hantu gak sih jadi mana yang nya aku cerita kan tu nama tu kau tak genggam yang mula nya kau genggam semangat tak genggam sebayan ni mati
3: dah nyau tadi
7: dah nyau ini lah ban petua yang nya nak ngindiak payah ya ke tu dua bapun nau titi yang tadi. Nyati ni ada ya titi kena ada ya nak hawan titi ya nak hawan. Nyati ni mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Ada uji orang yang jangka aku nya uji orang tadi. Muka mata ya nyuka jadi mana yang ni hidup orang ni.
3: Amat.
7: Jadi mana yang ni ada nyata tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah nyu sampai pahai ni hanya di mana. Rian nama semua. Ni aku cerita. Ni apa yang kamu nak kerja?
3: Mana nak cerita?
7: Ada ke? Kaya aku nyak. Baru nyak mendengar cerita. Hidup baru dah pahal. Engkau nyak wai.
3: Okey. Terima kasih. Hakik Sebri. Minggu bukai lah.
7: Jadi mandai aku sebab dah kunci cerita. Sebab telefon lah aku. Dia yang tu. Ngau apa kau yang mengas mengat kau hino nak kau ninga kau ya. Madai kau mikir sembuhan.
3: Bayar. Ya,
7: ninga yang kau kutai masa dia.
3: Ya, okay.
7: Terima kasih.
3: Okay, sama-sama. Okay, ya, okay. Sebri ke malam tahun ni. Okay, tu tuan rumah.
8: Ya.
3: Okay, hello.
8: Hello.
9: Hello.
8: Ya, siapa tu?
9: Hello.
8: Ya, hello. Siapa tu ini?
3: Selamat malam, wai.
9: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
9: Kruka Rizky Rao.
3: Kruka Rizky Rao. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
9: Cerita mana aku kerja semua sedang terkucing kau naga rumah.
3: Okey.
8: Terus kerja Kruka.
9: Tahun 2013. Maya nak ngomong ke rumah kucing dia Maya nak kulit
8: ya. Terus ke dah, terus ke dah. Dengar kamu doang.
9: Lama-lama kami dah kerja agak besik. Ini lama mah, besiknya ke berapa bulan dah kerja. Dengar ke rumah nyimai ini lebat dia lah, bertumpat ya. Agak pelihat dia kami. Tinggi pelihat ni hal yang kepacian cerita baru. Dorang kata lagi pakai cerita. Udah kami Maya nak kami nemin. Nemin lantainya lah. Lagi pakai ceritanya. Tebal sebenarnya. Bisa kalau bisa 6 inci 8 inci bisa sebenarnya. Nyok lama-lama kira ke bapak luri tak ke sebenarnya ke siap penuhnya lantainya. Kayak ke bisa 8 luri lagi sebenarnya. Nah muka-muka nya lantai nya rubuh miskin. Ya sudah semingguan kami tadi.
8: Hari tingkat berapa nya Kruka?
9: Hari tingkat 2.
8: Baik ke nya.
9: Kami kerja dia nah temu tengah aku. Ya tenasiat kami ada baru hadian. Kami datah ya ten nyekan mian dia. Nya mah. Ku nyot genggam ku. Pakai intersi, cak lepan cak untuk meyakin.
3: Kai.
9: Nak mak, tak kemana nak jadi subak pu. Emut tunga aku mesti ane kacau.
3: Badona.
9: kumaha tinggi yang dua kencatin mulai pakai cerita tentang yang baik boleh baca deh.
3: Tilnya
9: Asyik manusia dari penambah kaki mesti baru hemat nyuh mesti mati.
3: Oh aman.
9: Udah nak tuak kan tadi berat kami begau punya. Itu peran kerja kami. Nada segi kerja.
8: Hotel boleh buatnya pe?
9: Ya hotel penambah rumah boleh buatnya mah. Cuma tinggi ya. Baru ada pakai cerita baru.
8: Ya, ya boleh buat punya. Imperial.
3: Imperial.
9: Udah nanti dek. Pulai kami. Tanya kami pulai. Udah dah ni lagi. Aku mulai lagi ke dia dah hendak tu jadi punya.
3: Oh. Alu baduk ya.
9: Baduk.
3: Oh.
9: Hingga tiang dah gede ke dia. Lantai dia rubuh.
3: Oh.
9: Kompeninya sudah lalu tutup kan enggak?
3: Aut ne.
9: Sab. Dan ada lagi yang nyambung kerja tidak gitu. Ini bukai dia.
3: Tukar kontraktor ne.
9: Nyat mereka kalau cerita aku nyamai genggam semangat
8: mereka. Kena.
3: Amatnya.
8: Nasib orang bukai nade sih badi kroka.
9: Nah baik kami.
3: Nasib apa?
9: Nyamai maka puji Tuhan mau
8: mereka. Orang baru nade apa nama ne? Orang tak.
9: Nah dari mana hari banyak tidak ada banyak kami tidak yang ada berselamat oleh kami tayam baru dia nade berhenti.
3: Bahaya amatnya tay.
9: Ya, mesti dah jadi
3: maya
9: kerja
3: maya
9: rubah.
3: Nada. Okey, terima kasih ya Kroka. Bisi cerita bukai lah konsi baru kene.
8: Kroka ris kerawai berminyak nyawa kerawainya.
3: Ya.
8: Kenapa salah gua orang jajak kerawai?
3: Ya, Kroka terpa baru ya mentong atau aneh terome. Oh ya. Okey, nak berasa ini. Ya. Datai bak jam ke penuh di 11 malam ke malam ya, tau. Okey, jadi agak bisa awak tak peninggal.
8: Kita bisa sejam lagi ni saya ya, lebih kurang.
3: Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tau. Untuk ke 12 tengah malam tau lagi. Panjang jam kita itu.
8: Tapi mereka bisa aku ninga kapan aku ya kita nampak negeri China itu.
3: Oh, awak baca China dia.
8: China yang ninga tua aku ya bisa WhatsApp aku.
3: Oh,
8: nama pengawal benuang berjalan ke pengawal ke kerja.
3: Oh,
8: tapi berjalan ke pengawal mah.
3: Ya kita hari menua buka ini terus
8: ya. Ya, ya, ya.
3: Okay, boleh.
8: Ya, kena RDM klik kita.
3: Oh, okay. Ya. Mayuah peninggal kita dari menua jauh dari menua atas.
8: Kadang-kadang kita ibu menua orang tu kena masem.
3: Lengau.
8: Kita lah lengau. Lengau mayuah lengau sem.
3: Oh.
8: Lengau ke menua diri. Yeah. Lengau ke ninggal nanti kita ada kaban ke sebaka bulan kita pas sebaka lansanya lengau.
3: Lengau ke jakau
8: kita. Jakau kita tempo.
3: Lengau ke bala bini anak dari sebelah.
8: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya sem ne.
3: Oh.
8: Tak ke bini kelemang bawa lagi tebal gini sem.
3: Ya. Betul.
8: Maka kita ke udah bini ya.
3: Okey. Ya, mayu sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya. Kerja bawa menua jauh ne terus meh.
8: Ya.
3: Angka gawai tu lah, angka bisik pulai balas kedak ni. Okey. Okey, peninggal kita terus telefon ngagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi.
8: Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Okey.
8: Jadi
3: au tahu.
8: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sira sikit. Dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam.
3: Atau
8: 5 itu saya.
3: Ya.
8: Okey. Keterubah tu te Nilian Yan Yakel.
3: Bisa ya? Ya.
8: Nilian Yan Yakel.
3: Oh, selamat malam
8: itu. Timah Bandar Mega. Nah sabar kan ingat cerita balaka ban keterang mari dia iban membuka ke sidak re muka tu saya.
3: Oh ro muka.
8: Yang sidak siapa tadi tu?
3: Terus dia.
8: Piam ka ana pita di je benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau.
3: Selamat malam.
8: Aya teruma aya evening ke nama tu?
3: Aya evening.
8: Jengka aku. Oh,
4: translation itu Sam.
3: No. Awa.
4: Ricau nop hari simpang semujan. Selama lama tu orang Jawa tu Sam. Emilia Merica tu. Berarti itu kena RTM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iba Vincent, Alexa Delta Bana Watarau. Banyak yang mana-mana Sam.
3: Ya.
4: Margaret Unji yang selamat malam. Inai Meli yang selamat malam. Ya, bisik aku ngasuh aku anu Sam.
3: Oh, ne. Uji to dulu.
4: Tahu Sam.
3: Oke. Oke, halo. Oke, sambung baru ke Facebooknya.
4: Sambung baru Sam, ne. Oke. Aku ya ini melihat teman dah kaya ada suatu rumah peti yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya enggak jadi nyatu program orang atau enggak jadi ini Sam Basiti web page YouTube lah Sam kaya itu keluar ke kebang kita enak oleh tau Sam
3: ya
4: PPM enggak nak ndelum selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang enggak nak ngai lawan aku ya. Ngai kena ampe cerita lemetak ya. Tu ninga tu minggu sti kemarin Sam.
3: Cerita lemetak
4: ne. Lemetak cerita lintah. Mana menawaknya Sam. Kak kita ngumainya bola. Si Sam. Okey,
3: sao Sam. Tuang uji terlalu ke. Halo.
4: Ya, halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
3: Oh, lain. Hari Julau, oke. Okay. Ya, terus ke dia men.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nain.
10: Selamat malam.
3: Ya.
10: Aku suka cerita tadi ke namanya Mono Babi. Jadi tadi aku tu tadi aku pasti aku pasti terkenal angka rumah. Main waktu pasti sudah dicek kami tak tahu. Saya main. Baik di jam ai masih namanya dalam kami sudah ngisi pagi juga dengan buat perahu tapi tidak kacau mata ngisi babi kenapa angkut dari sungai ada sungai kuat ngisi anak dari kau ngakai babi nyari sungai kedua itu tadi main baik di sayi kedua aku ingat mereka apa kedua ada tidak tahu hari ini hari meluan hari batu matu dia kedua ini dia terus mau ya ini ya okay batu matu hari mau ya kalau kedua itu kerja lain tidak babi ya lalu tidak tidak kedua ya ambil ruko kedua ya kenapa ikan kedua ya kena kedua ni kau babi ya tidak kedua ya ngulu sungai sila sungai kuap tapi pada nggak kuap alai kami angkut pasirnya kami tu tanya bukau tidak kedua ya ke babi terus ada tai babi nak kalah kita babi saya agak burek ketemu ini pun pendek kami itu tadi ini nak ruko aja nak tai senapeng nak tai sangkuah nak tai untuk kami itu nak tai nak tai mendap kenyak nyau mati itu tadi kami di kapan di situ kami kami sangkuah kita ada nak tai rumah kami sama di sini ya kami itu nipiak ke babi itu mana hemat
3: oh
10: pantap ke bulu wah lepan kami ke mai wah kami senang ke pasir wah semua kami nyam ke nagai ya nak tadi datai pantap ke bulu wah tadi bulu wah jelan jam itu mua nagai babi
3: sih
10: tunggal punya ya tu tadi laki kami si ibu kami ni tu nakut nyam maka kena laki nak bulu wah babi tu kami ngai menati tu nyam kan semua itu deh, semua tak mantu pun. Karena yang mantu tak bina, apa yang baik nak bina.
3: Tu,
10: dia memang semua tu deh ngagai, tu deh yang nguyak tu ngagai. Ini nak takut, apa yang kebaai? Yang main tu kita ngahi tadi. Kami tu ni dia kata deh. Ini pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk baik kami ni dia kata bina. Nanti ada nak nikah pantai atau dalam bau dek sini ya, udah. Namanya juga bakal ya tuh tadi. Mangnya mat, aku dah jual nulat ya kalau ngabat kami.
3: Oh.
10: Dengan như là tay mà đệ của tôi ta đệ nó bị tăng tua ta tay là tôi ăn tao thì tệ của mày phạm người tôi ta đi lu vợ được bỏ như đi ạ tôi mua ạ bạn cho nằm mày nhá nó nạ sáng cuộc nó bỏ bỏ rù tuổi ạ nhá bỏ ạ cái ta lệ nó mua nó nạ mà thi tôi mua cái đồ ta lệ nhá bỏ ạ vậy ạ quay ạ mặt của đệ rồi nhá bỏ ạ nhiều màn tạ nó trẻ của nhá bố mẹ phạm mình cứ ngang dài nhá của đệ cứ nằm bình đào nhá cậu ngang văn phạm mình ba bì nhá phạm mình tổ tì bà cầu ruộng ngang dài nhá nhà lệ ạ đấy ta cuộc ạ mặt mình đó của đệ cậu ngang văn và mà thì cũng phải đã tay mày tay của nhiều đấy buồn nhỉ mà cứ tay rồi đấy bây giờ thì tìm mèo biết nó sao cứ kia lo
3: bây giờ nó tìm mèo cả sấy nhở
10: tay cả lọ của mình đã ba tí nên nó tay năm mà nhở cầm mà tay nhở
4: nhiều cái mà biết gì mà bao
10: áo eo giờ cầm mua ở mát có gì á áo nhá mới chết ta cô đó cầm cầm một nó bảo bị nhôm bắt cái nam mà cần là bàn cụ thể là bây giờ bắt cả mà nghe hả má?
4: Dạ là.
10: Dạ, terima kasih ya tuai deh.
3: Terima kasih Nain. Ya, terima kasih Nain. Nyata dari Julau ya.
4: Ya.
3: Okay, ke Swah.

0: Nyawa tu, suai hari dia nama kena ingat.
1: Hari wia.
0: Siapa tu Romeh?
1: APJ.
0: APJ. APJ. Suai hari ingat nyawa APJ. Tang, nyak meh. Tu mayu lah, nyak ingat nama.
2: Mesti kena jadi.
0: Tang lala nyawa.
1: Kunci ke? Tahu. Cerita tu, cerita baru dia tu lah kunci.
0: Okay.
1: Darinya 6,000 bulan aku kun tiap benar nol dia dari kejai nak jadi ke.
0: Oh minggu ni yang tadi.
1: Oh minggu ni yang tadi. Kun tiap nak gulia kol nak gulia.
0: Kol
1: nak gulia. Cita tu cita ular tu.
0: Cita ular.
1: Jadi betul aku cerita tu sem di rumah. Jadi aku tu kau ngambil tanya ngambil perian lah terbayang ke gagak ke langkah panua ada ke gagak panua nak jauh di rumah kami ngambil perian yang bisa dua pun lah sepun kurai ni sampai tetap say mayua ini buat sungai antara ke sungai sungainya nak ke besai sungainya mien sungai itu dah depok sedepok lebih biar
0: sungai mien
1: sungai mien tayinya nak dalam. Aku tu yang ambilnya tadi ni dia mengahinya tuan-tuan batuang punya amin jadi aku dengar sebelah itu benar kita tahu lagi dengan rigau ni mati kena dulu. Dan yang nuruan kau baru kan nuruan namanya kai tu yang lawak pun ternyata pun periannya tadi ni. Ni ngata tak meresi lah. Mau tu masih hendak nak nyamai hati kita sem di rumah.
0: Dalam
1: tinggi kan nama nama dah. Lebih dia tu bisa itu selalu dalam dak belalang banyak. Betul. Ular belalang dah. Dak bersurai nyuri tu alai betul dah. Tapi yang nak mana? Tanah nama kita pun ni, tidak mimpi pun ni selari. Bila nya nak mantua dengan orang.
0: Sampai tentu ya aku deh.
1: Ya. Ya, ada nya di sini. Ya, takah ngempat depak, lang lima depak punya. Baku pernah tak untuk benda yang nari kan. Lama-lama aku ni kemunyi put. Aku yang tak kemunyi tu, dia kemunyi pening kan. Kali benda ya, apa pun saya jom betias ya.
0: Apa?
1: Celum.
0: Ini Nora.
2: Mudah menyai, menyai, mudah mesainya, panjai terong nuanya.
1: Banyak benda habis ya pansori pun periannya dah.
0: Pun periannya.
1: Kaya betul kini nak nemu kini. Ya maku terlalu temati kutu dia. Genong genong koya pala tinggi. Di lahirnya menyelan luar dah. Ya pala enaknya dan kebut. Meniang ngagai tujuh ngagai aku kia. Kini kecara kutu. Lagi kau kebuat dia tentu yang agai waktu itu pun tak mati kutu kuda sem di rumah. Jari itu tu mungkin duku lebih duku lebih duku panjai bayi aku dah.
0: Terdetik dia medan.
1: Nanti dia aku. Kini aku tak kau kebuat lagi kedanya tak agai lagi kau tipu dia. Tadi ha kat kami kena malah penakut dia. Dia nanti yang agai kau tipu dia dah aku tu dah. Parai matu kau tipu dia. Antai aku yang sampai aku dah sem di rumah aku deh. Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kene. Nah lari menderinya. Aku tukang ambil perian aku kaya kang ngacau dia aku. Pamo, elok aku buat aku dia dilah ya segi mana dia nyak. Udah mesti setengah jam aku deh. Jadi nak intirinya aku tu nak intir aku takut. Minta dia berjalan mati aku. Setengah jam lebih lah. Aku berdiri dia lukuk mungkin ada pegawai lah.
0: Lamaknya.
1: Lama aku dia. Betul aku lama. Jadi sehingga saat ini tu buah. Tanya aku baik keluarga aku ya nyam aku ni. Kan ketika dia kami saya minta rumah mali pula kedua air dia. Pap nak kuat dia. Kerinti aku dia ngagai mantau dah matuk ketika dia. Pada aku yang lalu nurun kai nurun kukumai kong lawa aku kira nak nurun kile mencang kiri gadai banyak ya kita celuam mah gadai kedai nyok pak kau nade lagi sen
0: lalu nyaru mah

0: Yang pun senang hati aku. Lagi dah kuat jenya. Nak jadi aku ngami itu perintahnya tadi. Kalau pulai aku sim di rumah. Berarti takut punya tadi. Kaya tak ngagai ni tiak tadi kudian. Lah yang itu lah bandang acau ya. Dan kaya besi teluk sigi sigi pedak dia belamanya. Sigi besi sarang ya.
1: Sarang ya.
0: Yang aku mucau ke rede. Nah, aku beli racun bulu lah lah aku kati kudian lah punya aku kediri. Nah, baduk dia aku memang racun bulu lah tabur sum ni lah sum racun sum ni lah aku punya aku kediri pulai mah aku lundak lalu aku nak ngambilnya aku hari itu kaya tak bisik dia deh sim di rumah
1: ke bisik
0: di ni aku berani deh kanya bisik teluk ya dia
1: amat.
0: Dia namanya beranak, kadang-kadang laki dia enggak datang, dia namanya dia datang sedang bisa laki datang pecua dia korang ketua yang ada
2: hati-hati mah
0: ngibun au ngibun ke Indo udah
1: au
0: enggak nah, berani lu mendau mau ngambilnya
2: aku di rumah bau ular tuh apa je bau ular tuh nak takut aku tangku gede tak ya nanti dia bertemu dia ada bertemu aku jarang ya kena nonya tewas lemah aku.
0: Aku nak takut kena ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut mak kong manjuang kong kanjuang
1: gitu deh. Oh, awak nang saya takut ke jelonya.
0: Masih takut aku lari kong kak yang saya ni blood gilanya takut Sam di rumah nang kenyok masanya.
1: Sama tu. Kau blood gila aduh nulis sekali nya. Berani lagi aku kularnya.
0: Aku blood gila nak berani. Saya blood gilanya. Tinggal nombak empuan tinggal di kedai temu ke belok gila
1: okay.
0: Maju wong aku kedai takut aku penakut nyajak kita ke SM di rumah
1: okay,
0: PJ sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka bisa cerita bukai lah ya. Minggu baru ke
0: bertemu nih lah dia cerita lama coba sih
1: okay.
0: Lagi bisa itu
1: okay. Kalau dulu
0: saya lima doi pulai lah
1: okay.
0: SM di rumah ke bye ya, semua malam
1: ya bertemu baru PJ
2: yang nang lala PJ
1: nyawa ya semua nama tu semua diingat nama ya kena ingat
2: ya kayak jadi mikir ke kak sidak ki semri sidak ka sama megang lawang sidak
1: apa endau dua kana saro apa endau akil yo ja temu dua
2: ya akil yo ja temu
1: ngawa ki pita
2: ki pita
1: okay.
2: Akil pita nyoka sama ngo nyawa ki belaga
1: okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita non tadi kini. Makus tadi ni.
2: Ya kalau medak makus, ya medak hari. Nama tu.
1: Apa kaki yang tu kerasa?
2: Besar gear cepat kan? Enggak besar gear ring no kerasa.
1: Oh ne.
2: Ya tu besar gear jenis kebesar itu kini. Kalau untuk kini kita tidak mau. Nada lagi saya medak dua titik kaki kan. Dua kaki ini dah merasa siti aja tempat kah kejingka cacat gini.
1: Aw, kaman.
2: Antu kepada
1: aja. Kiu, belum bawa kiu.
2: Ram kemisi kenyalang kau kat mantunya.
1: Bisa belum bawa kau. Aw, nyata deh makus. Macam-macam gini. Kena nunda ini ya tu rumah.
2: Kena nunda aku.
1: Aw. Okey, peningah nak berasai 11.20 minit malam. Lagi tua merindang peningah dulu kan tiap ya. Okey. Udah tak lagi tua nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah ngengam semangat kita.

0: lagi program genggam semangat kita ya, malam tu.
1: Kira-kira habis lagi 35 minit lagi dah sem kita dah mulai jam kita ke setengah jam 30 di.
0: Ya betul. Okey. Ya. Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut sem.
0: Okey, tu nguji nyawa tak kanggau tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam,
1: rumah. Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tau, ada seorang. Ada yang menggugah seorang.
0: Siapa tadi, Wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada menggugah seorang.
2: Dulu yang cuba.
1: Ya, bisik.
0: Oh, okey, okey.
2: Saya cuba ke rumah yang bertanya tu buang ngau.
1: Ngau meteo.
2: Ngau ngau ini.
0: Okey.
2: Malam tu sem ni.
0: Oh, ya, sem malam.
2: Sama malam.
0: Sama kawai, apa pun. Okey.
2: Cerita, aku tahu dah cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Sebab dah sawai draw ke sawai niji ya semua. Kami gak, maknanya aku setting security kerja aku dia semua.
0: Awak.
2: Ya, maknanya. Kami no anak tunggal aku malam kira pukul 9 dia udah ngetah buka biar lain merau dia naik ke cari dia mulai bakuan kan kerana muan ngajak dia cari kena biar lain ke merau dari ngelayang air yang lain kelas tinggi yang dia main lagi kelas tinggi aja yang nama tu sepiat kau kita itu yang lain kenapa nuang yang lain dah aku tak lah kenal mu di kelas tinggi yang aku di bawah jauh tengah pijat sampai umat kelumpung kayu mula selalu aku kayu orang aku umat kau kayu umat kaya sekali lagi dah aku sawang saya aku dah yang lain Dia bawa pulang aku nak ke nama cinta aku muka mau menjaga cinta aku bawa ke belakang soa dekat buku aku nyawam buku aku dekat belakang soa nikah baru aku ay saya aku setrum saya aku baru ala soa udah pergi ke soa aku dengan saya menurut aku tengah ya ni kelekiak sawah dah sawah dengan ngap rau kentak ke aku ngalik ke dia tu dia kenal aku ya tu mula kelekiak sawah dah aku ngalik ngalik ke dia buat rau rau setinggi yang saya tu aku ke bawah ni masih ada aku nak kenal entak ke ni kau baru dimak aku dua kali kenal ni kau aku ni ya tu mula aku sawah ni lalu liam ni sebenarnya aku nak kena entah tu ni aku
0: ni amat
2: main entah dia ni main orang ikan ni mula bakun ni mau ni dengkan ni dua sama lorian ni tak ikan mau magang dia pulai jelur ke aku babi tu ni nyawang ni makai dia ni dua
1: ya amat
2: yang cerita aku ada suara saya mau ke rumah.
0: Okey, apa ibu ni? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
2: Sama malam
0: lah. Okey, sama malam.
1: Mayu cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayu cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Kiri-kiri. Jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey.
0: Okey.
3: Selamat malam, selamat
0: gawai guys, selamat DJ. Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi aku tu mesti cerita ya, tentang semangatnya cerita aku, tapi aku nya yang ngadai semangat aku tu lebih. Dalam cerita ini. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015 jadi aku dan juang anakku ke klinik keke batu kawah aku nak udah jalan ini lemah pulang aku lalu jadi kebat kliniknya ini nak wheelchair namun lah kita itu lemah aku tuh datang lawan kira pukul doa aku datai ubat appointment di ko doa.
0: Oh.
3: Jadi apabila aja tadi lama aku nanti nyong antua aku nyong bekas kelemah lah nyong nyong bekas kena sudah lagi. Oh mangsa doktor tadi doktornya kelaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh nama mana kalau ya? Tu nombor tu betul sih nyak. Tu betul sih kena orang nombor lah. Oh, no, dia kenyak ni mantap sekali. Lagi kemain mantap, lalu baik yang baik kantor. Registernya sudah baik dari kantor register. Kalau mendak aku dia kali aku nyoka layak layak pastinya kali. Lalu dia baik dengan saya bilik, anu dia bilik. Alai kami ubatnya, alai kami tanya, alai kami darah. Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter gitu tadi lalu terus kayak bila nyak tadi labor labnya tadi nambil darah dia besar nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya nyak aku ningaya ningam ini ningat aku ningaya kita yang ready ambulance pun ya. Itu ya itu terus request dari emergency unit bah hospital dia.
0: Oh.
3: Nenok dengarak belalu dia lah. Lepas itu Mike is macam dia sudah yang po head of the clinic lah. Jadi bergegas tu belalu dia. Oh, bergegas. Tapi lepas bomnya di tes ya sodium aku tinggi, mai lebih hari. Lebih dari normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak. Magnesium terikutin dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Ini toksin darah penyakit ya. Toksin menurut dia. Jadi, ya tadi kalau dalam hari ya kira 33.
0: Oh.
3: Kalau aku dia lalu dari ke baik ke ambulans dan dari hospital site sini. Nah, tapi hospital aku pun nang mau tanya lagi ya.
0: Oh.
3: An, kena aku nemu diri dah tanya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Ini banyak aku dah nemu. Kan, aku baik dengan dekat aku mah. Nanti aku cerita anak aku dengan orang punya. Nuan baik dengan buat emergency, ya, rawatan, anu, ya, red zone. Ya, ya.
0: Hmm.
3: Dia aku beri orang nama tanya bantuan penafasannya kena ekspornya, kena dia, kalau banyak mana balas tidak balas saya ke waya waya ke konek negai dada negai jari negainya, rupai rapi, ya tapi kondisi mau tay, jadi dalam masalahnya tadi, kena nemu main jamel lah, tapi aku angkat hari pukul hari ini dari kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Datai hospital dan mau tegi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarinya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah terengkah terengkah terengkah labu hari ya. Pamang labu. Nare nak nak lawan lah.
0: Hmm.
3: Nyak aku nyak aku nya nare mengatur tinya. Ke labu itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila anunya observation, dah aku jam, aku dah sedar. Tidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4, ini pukul 9, ya. Kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labu, nanti terengkah. Waktunya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi yang kita berdau dah datang datang. Jadi banyak tadi. Bila aku dah ni, pada aku tubuhku menyong saya dah connect lah.
0: Ya, oh.
3: Jadi udah lepas harinya aku dimasuk dari ward 39 dan dari ward 39 medical call. Datai bah medical call dilakaknya aku tak boleh dinilai seorang. Lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emang yang dilihat dia ada jalan ke sebab bahawa ICU yang tadi Madu namanya. Madu hari sepau. Hari ruang dia Madu. Ruang ke rumahnya. Ya mada, anda minum ya, ya dinya aku lah. Si dinya pernah yang kuat, nang asalnya silok. Jadi lepas dia ke bisi kemana, kira-kira kan staff nurse mengenai dia tadi. Mawad tadi, lalu tu jenguk aku tu sebab tu ya. Jadi jadi orang ni nak ya, nanti nak ya, aku nya sedikit diberi orang ubat penenang lah silok. Oh. Itu di luar tingkat tu penyau semangatnya dia lagi lama lagi abang mayuh dia sudah berkenya dia ya maka anak gue di luar ya aku ya tu aku buat hasilnya 3 malam lagi pulai baru dia buat dia aku masuk hospital 40 hari baru aku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia pada doktor dan itu baku kau nak ya teliti lah mestinya teri lebat kena dari sidak ya dari mega hari suku Tuhan kita mega tu dah 10 tahun lah saya dah berlaku jadi dia tu menyikul jatuh Tuhan orangnya puji Tuhan lah gerai lah aku dia tu jatuh kau saya bukan kebalap tu. Terima kasih
0: DJ. Okey. Ya, terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Kiri Ci tau ke cikgu Johan ni bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya. Yeah.
0: Peninggal ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peninggal ke 12.
0: Peninggal ke 12 kita ya. Okey, peninggal bisa kurang lebih okey.
1: Ya, yeah, sama dengan saya. Kalau aku bisa.
0: Ya, yeah, halo.
1: Makin malam makin hangat. Halo.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Gini. Apa wei?
4: Ponteng minggu depan.
0: Ya. Yeah. Ponteng.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Aki Uban kini?
1: Ya.
4: Yeah. Ya.
0: Yeah. Aki Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tetan are dinga nyawa ada keban.
4: Putus narayan.
1: Putus harapan.
0: Atau terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita kutu dokumen gas mengat. Nak kentung gas mengat, kemendan gas mengat. Kira kira dendam gas mengat itu.
0: Ne.
4: Jadi cerita tu jadi dah rumah kami pun abah rumah masanya rumah kami yang anak biji hanya itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang untuk rumah lagi. Jadi masanya pegawai itu rumah kami yang kami pegawai bermalam-malam tapi ingatnya menurut kami batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram
4: beram di sini nemu kami tidak bisa betul udah. Besai betul kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai dia udah kena terjadi. Kami dia mesti kangampun. Daban masa gawai bisa dibuatnya kerak pandai ke cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai dibuatnya senang muka-muka segila sekundnya okey gila. Ni kan ikhya korang ke batu kian, batu kudai.
0: Ne.
4: Kudian anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi menjadi aku. Jadi kudian menjadi bunsu, menjadi Surabaya, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, aku kena lagi ingat kisah yang mau cerita tau. Jadi mudah bekerja, penuh lari ini ya. Antu bagai yang orang daya, kenapa ya? Sudah yang redanya. Jadi dari ya, udah lah, dari lah. Pakai rokian kebatukian, kebiayari kebatukian. Kan di cek orang.
0: Oh.
4: Pakai orang tak kulit, pakai perempat ke dinuk main orang. Maksudnya, aku ambil ngabang, maksudnya. Kami ngambil orang IPA, ngabang dua banyak. Cuma panjang orang IPA.
0: Oh.
4: Siapa semua IPA itu maksudnya. Aku nak ingat. Nampaknya diganti moganya, aku nak nombor rakyatnya. Mana kena tadi? Yang perempat kurang yang semua mana kau ni? Udah orang, lepasnya cukup. Ia nak tahu jauh.
0: Aau.
4: Nak tahu jauh ya, kuni kurang ada uke ya. Kau nanti mau, lepas macamnya kau ke sekolah.
0: Aau.
4: Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dia main di bawah, main orang jadi.
0: Aau ne?
4: Hampir yang mana bandar. Bersih yang ada main. Tapi kau tu banyak mayo orang tu orang kita tu yang lain dia tu dia sen ngau tu rumah ya tiap-tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian
0: oh tiap-tiap tahun ne
4: tiap-tiap tahun nak tahu nak ngampun bila nak ngampun di situ terjadi
0: untuk ke dia tau nya ne ke ubah
4: untuk ke dia tau
0: oh
4: supaya yang kesin tidak mudah semayang. Nggak benar pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Nyalai kami dia. Tiap-tiap kami melapinang. Nama-nama pengawal kami yang bisa mengampun. Nampaknya tidak mengampun. Sikit-sikit. Utai terjadi. Nyalai. Ya saya tolnya. Ngasim. Nukumai ku ngam semangat. Nggak nyukai ku ramai. Yang. Aku yang kau semangat lebih banyak kali. Tidak udah nangkap, tidak udah meluah orang puang ya. Ya tentu.
0: Nyawa ni.
4: Sama orang batu buka, sama semua kan banyak tempat. Jadi juga teman-teman batu kuda, mana kami orang ada besar, amat panjai, tetap besar. Ya, batang baku banyak, mana kita batang baku yang udah kemerdekaan semua. Atau mau rumah gani yang tua, orangnya ganti ke rumah jen. Dia tu ganti itu rumah tinggi. Ah, nyata batu kemunya. Kau orang, tapi orang ini bukan nak orang ni. Hari tua kau bukan orang mana? Tua kiri kau ni jadi cuma kau nyata tu yang tua kan nampuah. Tua kau ni tua kan nampuah.
0: Oh,
4: ya. Oh kiri kau ni jadi kau nak orang nampuah kiri ke? Nyata kau minta mengubah dengan cuma kau mengat. Kaya kini kurang, cuma kukan gas mengat. Yang gas mengat apa ni? Bagai kau mesti ah.
0: Ya, aman.
4: Jamai. Kita kena kena aja di je. Sim, tolong ya.
0: Okey, okey, Uban, mana ceritanya? Ya, okey, nyata tadi okey, Uban ni.
1: Okey, Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang mesti meruan nama magian. Ya, nyata. Uji to kangau ke sekali to ne. Okay, hello.
5: Hello.
0: Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai ke dekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Ngabe lama gawai kita to.
0: Nak lama agi. Ya.
5: Okay, minut kenusi cerita mana yang pelam.
0: Okay.
5: Jadi itu kira keinginan semangat kita naik ke bala kita nyo begini ya laban aku ngupi anu udu aku tu dempu mari naik aku ngerini ku kengadau kinai di sekolah korang. Terang tak rumah?
0: Terang.
5: Aku. Lalu cerita aku tu deh.
0: Okey, aku.
5: Jadi, cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin naik aku. Baru kemarin 6 aku. Tahun 1968. Kada soh yang agak skenery mari naik kuna. Laban ni sih utai ke kita ya ba rumah panjai. Pamu e kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi mai.
0: Oh.
5: Nyo e ngambi aku. Ini pun aku ngambi. Kami mau kali mai kau aja. Tiga iko laki, dua iko ino.
0: Oh.
5: Hari nyo tadi nak ngasuh apa aku nyo mari naik nyo. Aku naik nak kerja. Ya ngasuh aku jaga kedai. Pansut kuaris ku lalu kerja ke Sibu. Datai di Sibu bedau ku rumah kunci julian sebab apa sanyangnya. Meringiknya kim sedadu maga yang ura putih subak. Sebenarnya mencegit te mencegitnya subak minit mencegit kaba pernah sebenarnya makamai. Udahnya tarik datai kudian baik kaban kuari belingian apa itu ayahnya nemu jaku cina apa itu ayahnya
0: au ah.
5: Mantai kebakau.
0: Au.
5: Sebuah bungkai yang.
1: Oh. Ngo mesannya.
5: Sannya ke rumah. Ya kami saya beti ya. Kuliah tengah hari. Ya kami saya betah tu betampung. Tua udah belingiannya. Panai jaku Cina apa tu ayahnya. Anak Cina si kau.
0: Au.
5: Udahnya banau lemai-lemai. Nyumayu lah. Orang ke. Labanya sebab rumah kunci julian ya. Orang wan bini beranai.
0: Oh. Au ah.
5: Anak sakit masuk ba lau king hai sebab deh.
0: Au oleh malam dia ni.
5: Au mayu dia dia aku tu nemi ya. Nak dai nemi ya. Oh. Angkat dia de nyak tadi. Data itu ke hari sungai mire. Masuk kami belambung lebih betah. Sekal aku gaji RM7 tu libur gawak dek tukai mana ya tukainya
0: aw ah
5: gaji aku kebakau RM6 ya dua aku hai sapa rekam ni hai tu duku kena dek nama tena obay koreng pantap dek ke
0: aw
5: dek ni dua aku dah. Dengar di tuan rumah. Udahnya semua-mua. Angkat dapat tuai si kau. Laban ke bedau biaya. Nak nemu bagi orang. Datai hari belago. Yang lama, kau putusnya bisa berbulan. Kami dia tujuh ikau orang ketua. Aku sigi rindu bukulai punya tuai. Rindu punya cerita orang.
0: Aman.
5: Asuh tope tebahnya tu. Kayu kemesai peh, mesai betih ni tadi. Ya kemesai gay. Tuju hengagai kio terbayang hanya anak kape. Udahnya dua-dua. Apa itu ayang tadi datai hari belago. Aneh, kau yang nganjur kaku air kita tu. Kau. Kau nyawa ku mai air sekilin. Dapat datai din duduk dulu waktu ya aku nanya de ngami renak tetanya tu ko di dalam kati tu bae aku nyok udenya kati kita suruh me bisi ngasau bisi tanah kai kami ko aku mai mu hudu ya ko aku sampai 6 iko 5 iko oh libo mai mu ko ya uji dia nak pergi 2-3 ikut urut.
0: Oh.
5: Kau ya. Tangkap dia nak utai ke bawah air ni. Itu hungkup-hungkup ni tu rumah bawah dalam sungai dia.
1: Ini nak air ya?
5: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. 3 ikut. Nanti nak uli ya. 2 ikut, 3 ikut tahu.
0: Kau
5: ya. Udahnya. Ingat kaku untuk dia. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udahnya di sini 2 bulan aku ngawa belambung dia.
0: Oh.
5: Pulai aku, pulai ke menua, pulai hasil ini aku ke ngibun karimit wapai aku kemari inai aku pulai ke baru angkat dia pebini aku jadi ngebini aku ke dia tahu apa bini kena menyari inai aku tanpa pala. Naik kedek ke bukai aku ini angkat dia sedap muai aku hanya aku angkat dia sedap habis itu dua sikau ino nama sengkalan nadayan ni angkat dia nyelama-lama aku dia pada aku tengah nung nanti dia menyeri aku aku bayar dia dia aku tengah ada ke sikau anu buatnya lelaki udah nyak tarik kegagal kaku ngaji ne anu buatnya empat yang makai asai aku lu ngigok induk tanya tampalak nak kau dempak udua manu dempak yang ku sayangnya pelabak ku apa itu ayahnya. Udah nyak tadi nyo besai nyo kak makan boleh ku inuk tanya tadi mungkin aku abak turun tin nyo ku asai sedai minah ya baik ku ngajar ya apa ya nyo besai beti ya dan ada yang tahu nyalek babi kami lebannya hari luar rumah bisa pagar ada kebelian kita yang munyok deh nak masuk rumah babi pemuah kunupi uduaknya tarik nyo besar aku kita kuaku anu saya mari inai aku aku untuk main dulu jangan berikutnya ajak sudah minai angkat dah naik petongal aku tu selalu boleh babi nanti berjalan ke diri tegal berjalan tanah aku ni pun nyebut namanya ni pun nyebut nama orang kenal aku
1: namanya sigi petuahnya ke keti ya ataupun sigi tuduh tainya
5: keti ino tainya
1: ino tainya so pakai
5: aku tak nyalai
1: oh.
5: Ya nak lemu lemai nak lemu lengai. Dengar dek tarik beo meh seduai sim udah nyok nyau kami ngasuh secara entara bunau ngau kami dia jadi aku tu ipal ku sikau hari sekuau nyau kami lebuh nemuai kulau orang ke ngipak-ngipak menjadi anak petunggal ku nyok kisi muah hilik ya neng isit kita kaku tak nanti aja dan babi nyok kaku lebih nanti aku aja tuainya tadi deh tanya lah uduk kami hari ay bunau nyok uduk kunyok uduk mien nyawa uduk kunyok aku lebih aja orang sama uduk berbagai nyala dia lu mantap sengkalan lalu uduk deh. Dek ngiat ngiat hanya berbelit ugok di pulai ngagai dek nama tak bayar ku sangku dina dek angkat anak petunggal ku nyak laban ya tisi hari hilai nada orang gengil hanya dina ugok ku datai hilai angkat ya kak nitih kanu disi akal kemadu kita genemu akal kemadu kemain penglihat eh tet pedok ke babi mesainya semaun ngelik
0: apa mesainya
5: ya lu nikal lu terkait kaki ya bak akal kemadu lu canggak-canggak terkait babi nyengol aleh mata duku apa betih ya angkat dia datai bak mari naik ke dulu lu timek mari naik ku sedapnya mayu lima ikau ya jauh di siar ini Orang mengangau ke aku, nadai sana tu telia aku langsang dia. Banyak aku nak asuh kita minat ujian tengah pam perut dia berkenai aku nanti dia masak perut nanti nasib dia masak betiah kami nyobegau balau ke dulu bahawa mari naik terbak boleh babi lalu bida yang lalu putih lalu siapa kemai palok main palok sepeh peh sitik sitik siko siko kenyang kenyang kami lalu pulai main ya pulai main ya ke rumah angkat dia bisik balau pepus seberai rumah kami cuba bisik mereka udah nyok nyai 8 titik jahit.
0: Oh.
5: Babet dia.
0: Oh.
5: Sibu jauh ah. Okay, bak kau dia tu. Sibu jauh.
0: Oh.
5: Nama tu kena kem. Ya, memuni cerita ku tu rumah. Ya, baik ngam semangat.
1: Titik kena tak nak kenyang ah.
0: Aman.
5: Au. Nanti yang pam perlu tebun saya terus dia.
1: Okey nak okey main kuatnya utainya okey gigit ngapa gigit debin saya.
5: Ya lu ngait nyok deh.
1: Kata dia.
5: Ngait beti ya. Nyok ku nak asuh kita min deh, ane min deh. Udah kenyang berbelit nyale.
0: Oh.
5: Tak kau mana? Jadi ku orang ke ngajar ku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dah jauh. Berkenyak deh. Udah kenyang nganit boleh babi nyang anu udah kenyang.
0: Oh.
5: Pelaju wenya le.
1: Namanya nyo emplak ya ko. Datu dua orang ataupun sikit petua ya nya.
5: Ate tuai kayan nya ke made ka ku petua ya.
1: Oh. Engka mat ke? Engka ngasi gini datu ne.
5: Au. Oh, puas. Entua ku ambil telanya lah nyai melingik pagarnya. Apa ni nyalek babi pama masuk pagar sikit udah mah babi. Udah nyak subuh nyanusi ngagas dua itu.
1: Terima kasih.
0: Gimana sama cerita hal
5: hal jadi dalam 71 subuh aku nyukai jatuhin teh. Kenyok, kenyok.
0: Aman,
5: aku jadi ada sibuk. Kedua, kenyok. Kedua, petunggal apa ya aku? Yeah. Dacun.
0: Oh.
5: Kumai ngetuk babi ya.
0: Oh.
5: Lalu nyentuk kesari tau, maka baduk nopi kedua.
0: Oh, oke. Okay.
5: Aku kak masuk segi nyok, mesti aku. Nyok ajar kaya. Ibu nopi hidup manyua. Kaya.
1: Engka mat kala ban aku selalu meda YouTube gak bala sidanya ke besawuf betupai ke udua nya punya menyalak babi sikena lari babinya. Nah ulah lari sir ke puang udua.
5: Hau.
0: Ya
5: ke dua ce rumah pai lama konusi di taman
0: yang.
1: Ya.
5: Bukan ngangan semangat. Pada mana yang kebelian bekan.
0: Okey, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih mana Ahmad cerita ni. Aban jam kita tonyo serkat ni tu rumah.
1: Oh, tua pun yang bisi boleh petua kan ni.
0: Ya. Okey, ya ke mana Harip Tara, pengurang pengelami hari kami duai.
1: Ya.
0: Pak Mensia, bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu nadai kita.
1: Mensia. Ngonyak mau puak tu ah.
0: Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Tengah malam.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Karena nama teka beli di selalu ya.
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengka baru meh. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rin hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tau Siti. Nanti kebelah maya aku ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah. Arus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya nyerin telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Kau gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batan.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Padang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat di Penyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pembaduk baru hari artis Kedi Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumit program Kedi Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku Mawat. Engau artis-artis Kedi Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah ya deh. Pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinok tu tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak pihak kan?
1: Aku selalu dikajak kutu semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kedua habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sedia.
1: Dia sedia ke kad nombor Sapa Juara Capa kemialan minggu tu. Sapa kedekat rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dulu
4: dia naik. Dia
1: setar ya. Lagu engkau.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengumin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stresnya nyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muda, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Kau makan terlihat dalam perut ini sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah, sudah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa kan stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berindah kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisa gitu si. Salung irok di tu di piak.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah dakin.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh. Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, maya orang ke. Nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku main nuan makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Ya, paduk nang nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, yang manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Ne, nemu pun non takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama. Lepas

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Randau Minggu. Nina tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kedua Randau. Nama kau stesen Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Ndak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lawannya subak lain dah meh. Udah besar nya gedo.
1: Catherine Charlie. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca
2: ikan isi
1: salah ikan nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit kan? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawangan kau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: begulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ni ngak keseluruhan begulai ngak kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkam maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyeri telah ke Terubah Pandak munyitu ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Jual kami sobat koya keliak buah mudah harga buah sobat koya pun nya ari inai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama pemisi ujian tahun sobat ne
2: nama
1: ngibun berian
2: oh ngibun
1: ngibun ngau aki ini ya bermalam balang ke kebun sobat nyamai man
2: very good inai bila
1: di kalau bermalam balang ke kebun bet kalau ngau ini di malam ngau ke kebun.
2: Okay, bermalam ke. Baik langkau kebun rumah pun aku tu kalah.
1: Baik okay ke malam?
2: Aku tu okay ro pasar tu angka sem.
1: Matut dengan pulai hari langkau kebun ni buat.
2: Kak, taban langkau kebun rumah.
1: Taban ni Rino.
2: Nanti rumah siang hari ya ke sem. Nanti ngawa. Nya tengah malam benung beribun ke buah. Udah lari hujan.
1: Aku nanya deh, nama langkau lo di rumah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tisama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: bersedia? Bersedia ke Kak Menong Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu Tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dia
2: lah, dia
3: naik.
2: Dia
3: naik.
0: Lagu ngau.

0: Nama genuan cok tusah ti.
1: Kati nak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bapemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan tawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-3.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tripa, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu aw. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya? Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminar ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka Ronia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Safety Chua, pandang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawal diri kerja kita. Nak ngira berat atau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya tentu pengawal diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Salih lagi, kita nama di ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu area ku, Grace M. Kichwa, bergulai dengan YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyat nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: kuliah kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil Hari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: pola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tanya mayuh macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lebah na munyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenya na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

mayari to mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang timuli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Maju melayan tu nih. Download dulu mengen jauh dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. Bahwai FM.
4: Kucing 0.3 FM.

0: ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan piut mangkat belakang kurang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang ketua yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aram, rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisi siko lembiak bengal agu nak boleh berjangkau tang ia boleh belagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulau berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tantu ya. Pak YFM.
3: Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
4: Dengan dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak. Penggerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua dia pungkal ke ba awak penggerak pagi ke pagi tu. Terima kasih mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ambil frekuensi FM YFM ke semua ba alai handur kita dia bakal ke pagi tu inya kena pagi hari 14 hari bulan 5 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai enggau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkau kuat kami dulu engkau kuat ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jena agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita lelano agi nur kami tu ketinyi buat tu tadi nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ya kemana tang ha, dia tahu dah berbalik wai ba awak penggerak pagi agreement kita bertukar ari ngasuh mata lelano ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang kemua lagi pagi tau bawa penggerak pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai putara laban ke udah nampu yang sepot kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bawa penggerak pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ketanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban sudah nampu yang sepot kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bawa pengawak kedeka di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampi pagi YFM
5: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5 keterubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang dari Gereja Anglika. Hari sehari tu saya benar ti buat pengharap kita orang Kristian. Laman sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke surga. Tau ke pemulai Tuhan Jesus ke surga. Kumai kita sama berarti ke pemesair ti hari tu buat pengharap kita. Sehari tu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saub Nuan. Ngambil kami di Arab ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke surga. Tau ngawati ngarunding ni kikin megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Ti hidup di menggai perintah nganuan apai ngurul kudus megok. Tindang petara siku belama lama ya. Amin. Baca ribut kudus kita pagi itu dia meyakuri Injil St. Luke bagi 24 berengkah dia baca ayat 44. Udahnya ia lalu berjakuk ngagai sidok tu mengutai ti udah daripada kaku ke kita lebuh aku lagi bergulai ngau kita mana kesemua utai ti udah tulis pasal aku dalam adat Moses. Dalam bub sidak Nabi, dalam Mazmur, nak tahu tak di kamat ke? Undangnya, ia lalu mukok rundian sidak, ngambil sidak merti ke bub kudus. Lalu ke ia berjakuk dengan sidak, tu meutai tu dah tulis Kristus na tau no nat ke pemerintah luangkat hari mati buari tik tigo. Lu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun duso dipadah ke dalam namoyo ngage semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai tu. Lu aku dekat ngirum ke ngage kita utai tu dah semaya apa ya. Dia semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngage maya kita diberi kuasa hari atas. Udahnya ia mai sida pansut ngage Bethany. Dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebuh ia menua merekat ke sida. Ia ninggal ke sida lebih niki ke surga. Sidak lu nyembah yo, lu pulai ke Jerusalem ngawati tiga go. Lu sidak suruhan dia dalam rumah sembiang muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Pai kami tidak surga, kami tidak miak Nuan. Terima kasih ke jaku Nuan, ku dah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih ke jaku Nuan, lemandang kenyuk dalam penghidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nungin tu setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi minta sahup menentukan lebuh kami kenapi maya macam pemedis, maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu. Kami minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu ngambil ke semua minsio tau hidup ngolantang setelah selamat. Sampai ke semua mensiwa tiba-tiba tusah lapan perang, enggak penusah bukai ke bisik nyadi dalam dunia itu. Semiang ke semua tuai-tuai ke menggai menua dalam dunia itu, kelebih lagi menua ke bisik penyarut. Beri ke sidok penemu enggak pengelandik, ketahu kena sidok mutar ke penyarut ke bisik nyadi. Sampai itu dipintok kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pengelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai memerintah Nuan, jadi mempenekak Nuan, bakal dalam surga, kenyam bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip penyai. Kerana Nuan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Bakalah talah payah nak ngeruang kudus, merekat ke kita, lung itu kita sehari itu, ngau ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun nombor satu. Bukulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Saurang nyimpan kedama bulan nadai tahu ilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap kedama surat samua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Jaku prasang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal jelok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penyidik tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai kita baik berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke luar. Kerja meutai kita baik, menguntung ke tubuh masyarakat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayu ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerainya dekat meruan bau kita belum mayang. Dan pihak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita, bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indang ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala, pakai semua utai buat dunia nyau tu. Ia semina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama, sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat

hidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Pegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya uli meri pengerai bertubuh ngos mengat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Akai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

yang majak dalam pihak gawai udah ninggal lagu tu nekia. Okay, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa penggerak pagi YFM kelebih lagi bah mood gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mari selamat pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk tahu kenyata dari benua ngajugi yang dulu kenyaga pengerai diri lalu kelimpah harinya moga engkanya tadi 2-3 ipuk dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke bak pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokai SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke-5 tu ya uliah mengangkat kesemperahan jadi Siti Aria Palan Lomba ngomongin ninti yang tahun kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuainya berita yang kebersih di peda aku kalai tadi berkenang ke berita tu kalai menteri Nembia Lomba ngomongin staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Kadir Nama Hamzah pada kesemperahan maraton ke dekat diatur kena hari minggu atau ilah dekat di Gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelanda tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km hendak diatur ke Tegal ke menguat tinggal sistem aliran transit atau masih tak kaya hati ya ke penuang di kagak bak semahan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh tak nanggu lagi pejalai perengkap pengangkut bak menua semarahan dia sabar meh au nanti urang dah temu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelanda diatur mayanya ilah. Okey, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota Semarahan Dian. Lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya pengalami muzik kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kali polis kucing dekat nutup jalan nak lama nyerombak pengalami tu lalu penerang kelipan suat ke kepala polis menua kucing ACP Alisson Naga cabut medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemahnya di sekedar jalan ya ke bisi ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan pol simpang jalan wasan hari lebuh wayang pihak mega jalan Tun Abang Haji Openg nuju ngagai jalan berek jalan berek nuju ngagai jalan mutiara ngau jalan gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabuh pejalan ini ya ke patut nanti jemak kita akan dah program atau ilah. Jadi bab penerangan berita tu moga dia ACP Alisson Naga minta Malaysia Mayuh beri kerjasama lebih lagi yang kereka ngulu pengalamannya lah ngambil kendak mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia sekemoga ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau naya berambut pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyilih ke jalai banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang buat belahnya di banyak kami nak tunda menanggul ya kutunya di intang tapi tadi ulih seliah area rundia tak ke cara kita empu. Okey, jadi dah tahu lagi kamu dekat ngetai ke pesan beratus di kiru sama peringat ke email YFM ibanya di

0: kita jatuh benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Natai ke pesan berat tim si dikirum peningat kita bawa pengerap pagi YFM pagi tu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ili luban ulu pasal atas pasal baruah serulap yang mengapala ke dia berstudit A ngau studit B terbalau buluh antur yang batang bola bab melayu ili entana bengang babangai kiba seruai bangkit dua berumah bangkir bay asal mempilih Boris Munjan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia ba surubah ini ke surubah ulu kebelayan ke dia ba ajuang padih meludam semua mau atas ngau ya kenala dia rintai ke ditu tinggalah jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros tau ke Indaya Natal. Udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau kerenai nata tu deka diintu bala mayu barumah uri bubul yang atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyung pagi hari 6 tuilak 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya keripesan datai ngesah penusara batau lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderis Bandumbor Kusung 12-8932-5232 tahu ke ngagai Aperis Bandumbor Kusung 1-096-98412 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita dah tayari setina limu ke pagi tau nyadi pesan madah ke jempa Anaros jumpa anak ros tau ke ini anak tau dan ada kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ni yang jumpa anak ros ni yang jumpa anak ros tau ke ini anak tau tau dekau di itu bala mayu barumah uri bubuling atas pawah kena malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan diminta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sila lagi kita tetap tanya ngegai Inderis bernumber 012-8935-232 tak ngegai Peris bernumber 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu ia setiap moga pesan pemati kerikirum mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke dia bar rumah mamas kentiang kerupua rumah jena sungai paku rumah Lawrence buang batang bala ke dia bar rumah sun sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke dia bar rumah tayana sungai lepuang rumah sibara luba lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke dia ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kediau ba rumah udual ulu sikai rumah ubua ulu sikai rumah endi nyempal ngope mega bala ba rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekulayan kediau ba nangga pelagus kapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngabala kediau ba penyuluk layar mutol layar ngoperba layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan ke dia barumah Pulu Thomas rumah Mary Rose rusak enggak bala barumah Mary jalai keci di julau enggak kebelayan dia menuan kapit setaya kenalah di harintai ke haditu ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka ni alamia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balam ayu malam pergilah malam lima 15 hari bulan 5 barumah ganduam sungai rian bayuang ulu serikai sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5. Bila kita ia ke dipesan, diminta datai ngesah nusah rabato, lalu kanemu sila lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber 014-626-0072 tahu ke ngagai udun manumber 017-8597-097. Ananu baru isi ya pesan pemati ke datai Ari Mulian Anajam tahu ke alo ke pagi tu tahu ke apa ya kerikap yang dipesan madah ke binia yangnya Lemia anak akal tahu ke serani tahu ke ini kerikap udah narai kemari hari 13 hari bulan 5 lalu niang Lemia anak akal niang Lemia anak akal tahu ke serani tahu ke indai kerikap tahu deka dia senggai bala maimah malam pergila malam hari 5-15 hari bulan 5 barumah ganduam sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilok inya kena 16 hari bulan 5 sila lagi berkawal dengan perusah Rabah tu kita tahu bertanya dengan kasihan bernumber 014-626-0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirom pulian anatum dobelin nama dumbe ngau pilih anatum ngau pilih mengganya ngau anatum sebilia jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawak sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pia moga bala ke dia bak rumah cundi dengan pasak ngau kapal pelayan ya ke kalau sama gawa ba UPS tanam topik betuang SK Senmak betuang ngau pia moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pia moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sepilia ke dia di Limbang ngau kapal pelayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah ba dah buat layar Kranji pema bala basulap suri baru suri lalang bangkit ijo bubuling tapang bubuling atas bubuling kanan bubuling kiba bala kedia bagen surai nang ajau terbaru ngopi mega bala kedia ba munggu gernis ngau sida ngadan sebilia kedia ba matuap spawah ngau ya kenala di rintai ke ditu ting lala jenori anak tuum jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tuum, Januari anak tuum tahu ke ye, udah nadai lalu ni yang tahu dekat di senggai kena malam pergilah malam hari 5, 15 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 atau ilah yang kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul. Bala kabar pelayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah tu ni ajang nangga padih betuang. Nanduk baru isi pesan pemati. Nanduk baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngau pia mega nyanggau anatum sebilia ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum. Januari anatum tak kedumbe nama yi udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 hospital besar ya Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tau ke yi tu deka dintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebdau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut betuang kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai yang ngesah penusah Rabato lalu ke sekali itu nguyang ngegai pesan pemati ke di kirum linda ana jamin pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai tiau rumah ambu sungai tiau pemuga bala baru mambar sungai tiau nanga tiau sungai mujuang sebangan pemuga bala ke diau ba patang rajang rumah tunggan na rumah menggal senuang e senuang bi bala ba sungai sipan sungai ibau sungai belawai ngau pemuga ya kenalah di rintai kerita tinggalah idan ana ubai tau ke indai linda tau ke dari indai uniang pesan tu madah ke idan ana ubai idan ana ubai inya tadi indai linda tau ke indai uniang udah nadai kena hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai, niang idan anak ubai, tau kenya tadi indai linda, tau kenai uni yang tau dekat di Senggai Balamayu baru rumah satu Malaysia malam pergila malam hari 5.15 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan macam sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya ngegay Linda anda jamiat ban nombor 01059818822 tahu ke ngegay uni yang anak jamiat ban nombor 01114063694 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Linda anak jamiat ke pagi tu pesan madah ke indaya ianya tadi idan anak ubai, idan anak ubai yang tahu ke tadi indah Linda tahu ke niang uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari 5 lalu niang idan anak ubai, niang idan anak ubai tahu ke nya tadi indah Linda tahu ke indah uni yang tahu dekat di Senggai Balamayu baru mas satu Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5.15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkau jangka nemu sili lagi berkawal engkau penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tempo bernombor 01059818822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 01114036934 lalu ke situ tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju ke Melayan ya ke dia bos manjai batang layar batang spa padiah batang paku batang sekerang batang julau ngumpia belak dia bawa batang tabai batang tayah batang ribas ngau staff ya ke sama kalau awak bawa SK St. John yang ketiga SMK Ulu Layar ngumpia ke staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemelayan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ya kenalah di rintai kerito tinggalah Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu, Ignatius Liu tahu ke Tius udah nadai hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tahu ke Tius niang Ignatius Liu tahu ke Tius tu deka dintu Balamayu ba rumah madi mutu atabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi lah pagi hari 5.15 hari 5 ke pendam Kristian Mutua Tabau. Kita akan mesti lihat lagi kawal dengan penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor kusuang 19482127 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tahu ke apa yang Randi jadi pesan mada ke Ignatius Liu tahu ke Tius Ignatius Liu tahu ke Tius dan ada kena ada satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu niang Ignatius Liu niang Ignatius Liu tahu ke Tius tahu deka dintau Balamayu baru Mahmadi Mutuk Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5.15 hari bulan 5 ke pendam Kristian Mutu Atabau kita akan nemu sili lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0194821277 lalu ke Siti tahu inya steam gak pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak ajar pesan tu nuju kabelayan ya ke dia berkampung Iban suku ngepudai pemuga balaba tapang pungga skim bulu nengesan nanti lalang wong panjai wong panda sawang nyemungan sibarbah batu bebini pemuga balaya ke dia ba nangga kumpang ngkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lai anak maluang udah nadai kena hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 laluan yang lai anak maluang yang lai anak maluang dekat di Senggari Balam Ayuah malam pergilah malam hari 15 hari bulan 5 balot 628 Kampung Melayu Lubuk Antau sebelah ke di Anjung ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 telah 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah kindaya jadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang tadi ke disenggai balam imah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Lubuan Tau sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kabar belayan ia keng lala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabat tu lalu pesan ia ke tujuh ianya datai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tau ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ia ke diau di Bintulu, Miri, Tatau, Kuciang, Pia Mugah Kebelayan, Kediau, Bandangga Kesit, Nangga Kumpang, Sekayu, Batang Undup, Ngau Kebelayan, ia kenalah di Rintai ke Dito, Ti Nglala, Ekster Rumah, Seriat Anak Tambuam. Okay? Jadi pesan tu tadi, madah ke Ekster Rumah Seriat Anak Tambuam, Ekster Rumah Seriat Anak Tambuam, udah nadaya kemari, hari 3, 13 hari bulan 5, lalu Ekster Rumah Seriat, Anak Tambuam, ekstra rumah seriat Anak Tambuam tu. Deka di Senggai, Bala Mayuah, Bala Rumah Rembah Tentikah Undup. Kena malam tu lagi, malam hari 4, 14 hari bulan 5. Sebelah ke di Anjung, pagi pergila, pagi 5, 15 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi. Kalau dengan pusat rabat tu, tahu pertanyaan lagi. Saya ni, tahu keindai. Events tu bernombor 019-818-9285 tak ke ngagai Scott Santana yang nyapai bibi bernombor 019-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya tau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat Anak Tambuam ekster rumah seriat Anak Tambuam udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat Anak Tambuam niang ekster rumah seriat Anak Tambuam tu deka dia senggai bala mayuah baru marumba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayi ngesah penusah rabatu lalu kademu sili lagi kita tak tanya ke saya ni atau kindai event tu nombor 019-818-9285 tau ke ngege Scott Santana ini tadi apa bibi bernombor 013-946-0229 tau ke ngege Sam tau ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ia ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya stimega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Cimbai jadi ia pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ia ke diau di Kuching Lubuk Antu Batu Lintang Lubau nangga ajaun tanah pemuka bala kriaba babangai kiba ngoyaknalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang dobel nama taduang tau ke dikangau nama inai gindu tau ke bini jimbawa pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke inai gindu tau ke bini jimbau udah nadai kena oleh satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang, niang Kovita anak satiang tau ke Indaya Gindu tu dekat di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam berimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai Bakas Buti sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagi Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tahu ke ngagai Charles Simbau anak Charles ba nombor 0194969990 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Charles anak Adam ke pagi tu ngari kanak ya Charles Simbau anak Charles ngawisan yang tadi satiang dua boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tahu ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tahu ke Indah Gindu tahu ke bini Jimbau tu tadi ya dekat diintau balam mayuh malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai Bakas Sibuti sebenau ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagi Tedora Gindu anak Casimbau nyanak niang tumpu nombor 0194446643 tahu ke ngagai Jimbau anak Josh nombor 0194969990 jadinya nakak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: yang nalah di hari saik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mac?
3: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah! Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Akai batuk baru ga?
6: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu de pastor. Anang bepangan ngau orang ke lengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
8: Betul.
7: Ya. So, nanti bakatok. Bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakatok nyari pastor.
8: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngebak utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakut lawat mempengaruhi. Tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
7: Ya.
8: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti.

0: ia nya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jaku aku dituk bakiah kitai ti ngelala Tuhan nya terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemai macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi, dini dengan udal, kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen, nanti ditambah ke kedai aku bakal nyak. Kenapa nama utek beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat. Lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena ngadu ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengal jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngerugak pengelikun rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakuja lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak ke kurang hari 10 meter hari Jalai Besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang ke berungkus 17.3 juta ringgit. Hari baruh perintah besai di pelabak dekat di Pejalai Kengau Jampat sebedau Jalai Besainya putus. Nanti sebab tusurnya nak mujur diputar Kengau Jampat, nyaukai seminak ngerugak kaul Jalai meludam ke Semarang aja. Tak megang ngerugak Jalai strategik hari Jematan Batang Lepar 1 bak Trisau ke meludam. Nyentuk ngakai jematan Batang Seri Bas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh mantai ke usul lari jakuk dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megabisi mantai ke isu tusur tebing sungai Seduku ke Lingga. Ia kediatuknya majak semak ngau Jalai Besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminak kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna Jalai Alun serta tau ngerugak kaul Jalai Besai ke Lingga Seduku setumbian ngau Pasar Seri Aman. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga megak bisi mantai ke sebana rakyat berkawal ngau penanggul aib payet berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aib kena kuat buat SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang keberguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pelilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bak Kelalan baru biad madah ke pemansang di Lawas di pelabak jampat ngerembai ngau penembuk projek Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Jalai Besai Pantai Utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Lawas. Projek tu juga dekat ngangkat kagik pemanah kaul Jalai di Lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi merapka antara menua ngau integration pelilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngenak kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megak minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia ke bala pengajar ngajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megak dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa tik ngena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku ia mantai ke Pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun tik ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah kerega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching Diatuk, lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diriput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Sekarang tu, ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia mengharap ke kompeninya oleh ngemeran kengagai pejalai penerbai bilion timayuh penumpang bakal disibu kelimpah hari tingkatan kerga tambang ia kepatut. Ianya mentah madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyari servis bensia mayuh tip guna. Lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung aja. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya, ianya kaban kaunsel negeri Sitap Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajak Kuteri Pansut Kaya yang minta proses netap kebaru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau juluk pemansang benua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sita Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari. Lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Rutinya bisi Sita kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai pengari rakyat kena ngenatai ke servis Sida. Penambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar ngambil ke rakyat bak benua ulu nak tinggal ari-arus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad Bak Juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang ngena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengembuan kapasiti kawalan ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtre. Kajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau mpai lama tu kaudah lalu ngujuan ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebenar tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngakai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perambu Zon Ekonomi Tenaga Baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pelilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedekat muka mayu lagi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang benuanya. Tu begak dekat maik peluang ekonomi bak timpuh panjai ngagai rakyat benua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunjung kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkup rumah panjai bak kandang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jakuk ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalai ke projek bekalai alternatif Sarawak Sawas tiudah dikemenarka. Kelimpah harinya yang megang ngenang pasal dagang temuai ngau main asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jaku kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dang patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tuk kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak madah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ke tiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah kagik sistem pentadbiran accountability ngau tabir urus tip mai pemain ngagai rakyat. Antara batang perkara tidak bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pending.
Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kedia tu. Ti dibanding mindah ke palan dur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngol lebih ngasi lagi kena dempak polisi ke terang serta tegap ia ti madang ke utai ke ditapi rakyat bajam kedia tu. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit Datuk ngembuan pangku pengawak Ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau ngembuan pangku pengawak nyadi temengguang bakar Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat kedia tu, ketua komuniti ke pemaduk tinggi ungkup bangsa Kelabit ianya bangsa pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya kagai pengarah berita udah merik penemuai basah kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basahnya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut padi bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit Diatu agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawab genuku ke ngena perengkah guna tip moden. Bak penemuainya, Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkunci sekedar program pemansang pengawak bumai ia ke benung dipejalai ke bak sekedar kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggamerik penemu baru ngagai Raban Bangsa Kelabit pasal pengulih industri beras bario nyadi penyungka ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, awam dun diketu naka pukul 8.21 minit malam kemarin. 17 ikut kaban kaunsel negeri bisingau ngambil bagi berjurai ke pasal usul ari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam kaunsel negeri Sarawak dekat disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian meramu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua Sibu ngau adab tengah Sarawak dating penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai dari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang pas megah pengerami ke diatur bah Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu nang dikena perintah nulung rakyat mengumpul tanah di rimpu nambi boleh dikena ngangkat ke ekonomi bah pengawal bertanam bertupi. Lebuh ke Pecaku ia megah madah kepala tanah Kembang Satu megah dekat majak diberi memayang kejumlah hilang setiap mau polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak aduan Kembang Satu tau puntan untuk nyemak isi jadi penyarut tak kelayak lebut ke tanah sebab perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegal tanah lalu melalau sidang megah nambil kendak nual tanah dikenang mulia ke kemuntung keempat lalu mulia memaju ke tanah dikenang memangsang ekonomi mau ruang bilir. Ia alai aturan Kembang Satu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemalsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Pesakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Abang tu buah kuah. Amat betul lah kena kuah. Tang kita mesti jatuh. Nas bakar. Aku harap aku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri mesti payah kah?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisik baca aku itu. Tahun ular tu. Orang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
5: Apa ke ular?
4: Ke ular.
5: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke ular senduk aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Bagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuk cepat cepat. Lu tengkah ya pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasam meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit mai pengawal tu tadi nak ya eh?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita bermula pesisial selalu bisa borang yang engkah kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah tapi punya kaku lah man nada salah tu rumah ngemai borangnya deh baik baik borang agak raya tu akhir so hidup isi di kelaya isi laban bantuan tu nak semua air layak lah nyak Siti kak disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak siapa kelayaknya mohon lah takut ya kelayak dia lagi nak mohon ketinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh bakal tahun depan dia kena buat deh bantuan harga emasnya sudah tu sebulan 500 nah subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke ketempu PMX nah so dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya nanti siko nyampau lah nak kebuah minta tolong lah balanggai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu ke rumah ada salah banyak pasal lah nikik ke upis kebajikan lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku banyak ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang agak rakyat kata orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu hanya di rumah
3: memang ni
5: aku baik orang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
3: punya
5: tu rumah pula aku mari sekolah magang yang pula aku nak
6: Encik Heri anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
8: Pengerak pagi
9: YFM.